sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, aku ada di tengah-tengah mereka."

Bapak mama, saudara, saudari, orang-orang muda, anak-anak, diakon, frater, para suster yang terkasih di dalam Tuhan. Memang agak beda hari ini ya, pembukaan bulan Kitab Suci Nasional 2026. Kita merenungkan tema tentang Yesus yang penuh dengan kuasa. Tema ini akan kita dalami dalam bulan Kitab Suci Nasional sebulan ini. Dan memang Bapak Mama Saudara Saudari, tradisi katekese membangun iman dalam persekutuan, menseringkan pengalaman dan menimba kekuatan dari pengalaman sebagai basis kekuatan iman kita. Setiap sharing itu punya nilai. Kita tidak hanya sekedar hadir, tidak hanya sekedar berkumpul, tapi membangun komunikasi iman yang intens antar kita. Dan di situ tidak adalah bentuk pengadilan apapun. Dan setiap orang dengan ekspresinya yang luar biasa dapat menseringkan pengalaman konkret.

Asing dan besar harapan keaktifan kita. Tidak lagi zaman sekarang kita punya konsep katekese, menghadiri katekese adalah sebuah bentuk pengadilan. Itu tidak lagi masuk dalam otak kita di saat ini. Dan memang jangan buat yang seolah-olah kita menjadi kaku di dalam komunikasi kita. Dan beberapa kesempatan, ya, kesempatan saya mengikuti, kita harus rubah. Artinya apa, Bapak Mama? Ada kegembiraan dari kumpul bersama, ya. Jangan di situ menjadi forum saling menyalahkan satu sama lain. Dan hari ini, Bapak Mama, saudara-saudari, ya, dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, mereka, anak-anak kita ini kan. Ini mereka rasul cilik, mereka harus memang dari kecil ditempa. Ya, juga anak lain yang ada di situ, mereka ya hanya karena keterbatasan altar, kalau tidak anak semua di sini. Ya. Bisa semua bisa di sini. Hanya memang kita punya gereja hanya cukup begini saja, jadi mereka lain tidak tampung di depan. Ya. Memang mereka dibiasakan. Bukan hanya sekedar kita buat, ya, supaya orang lihat bahwa kita ini weh. Tidak ada makna di balik ini semua. Mereka duduk di situ mereka pasti ribut, tapi kalau mereka duduk di sini mereka sopan minta ampun. Apa ten? Hello? Mereka anak-anak sopan ini. Mereka wibawa, Pak. Memang wibawa ini ngeri. Wibawa. Di situ mereka boleh bermain kiri kanan, tapi mereka di depan ini, kamu pikir apa, Bapak Mama? Ini mereka rasul cilik ini. Nah, inilah. Dan Bapak Mama, kita mendalami sedikit Yesus yang penuh dengan kuasa. Kekuatan mendasar dari Yesus yang penuh kuasa. Kuasa bukan menindas yang lain. Tidak. Kuasa Yesus bukan menindas orang-orang lemah, menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yang tidak mampu. Tetapi kuasa Yesus adalah kasih dan pengampunan. Kuasa Yesus adalah pengampunan yang luar biasa. Maka ada keterkaitan dengan Injil pada hari ini. Jangan cepat memvonis, jangan cepat mengadili. Ya toh? Jangan pernah cepat langsung memvonis atau mengadili sesamamu. Tetapi panggillah dia empat mata dan bicara. Itu tahapan. Tahapan. Panggil dia ke sini dan empat mata kita bicara. Sebagai kakak adik, sebagai bapak anak dan sebagainya. Kalau memang dia tidak mendengar kita, maka kumpullah beberapa orang untuk datang kita bicara bersama. Tahap selanjutnya. Dan pada tahap selanjutnya ini juga dia tidak dengar. Maka jemaat. Hadirkan semua jemaat. Itu sudah konteksnya besar. Tapi juga dia tidak mau mendengarkan jemaat juga. Maka anggaplah dia tidak mengenal Allah. Nah, dalam kaitan tidak mengenal Allah ini. Saya mendengar mengisi bulan kitab suci ini ada dua kegiatan toh. Berapa kegiatan? Dua kegiatan, futsal dan paduan suara. Dan di sini Bapak Mama, inilah bagaimana ketahanan kita. Pertanyaan saya, semua KUB ikut atau tidak? Kalau mereka tidak ikut, berarti anggap mereka tidak mengenal Allah. Saya mau lihat. Ya. Karena ini nuansa ini Bapak. Nuansa. Nanti baru kita komunikasikan di KUB yang memang tidak ikut. Saya akan hadir juga di katekese. Di sini Bapak Mama, saudara-saudari, gerakan bersama untuk apa? Jangan hanya jadi penikmat, tetapi kita menjadi pelaku.
Mukmin hari ini mungkin juga orang tua abadikan mereka karena tidak tahu mereka ini punya masa depan.

depan bagaimana? Ya, kita juga tidak tahu rencana Allah untuk mereka, termasuk anak-anak yang lain di situ. Allah punya rencana apa untuk mereka, kita juga tidak tahu. Jangan-jangan suatu saat ada sebagian dari sini yang jadi ketua RT, kita juga tidak tahu. Inilah semua katakan kepada kita, bapak mama, saudara saudari, ya, kuasa Yesus itu merangkul kita semua. Kalau memang kuasa Yesus itu merangkul kita semua, maka jangan pernah pisahkan diri dalam satu persekutuan bersama. Jelas? Omong terlalu banyak juga, nanti kita sharing bersama di KOB. Ya, selamat untuk kita sekalian. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Tuhan memberkati kita.

0: Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, pencipta alam semesta ini. Ia telah menumbuhkan hidup penuh harapan, maka dengan penuh iman, marilah kita panjatkan doa-doa kepada-Nya.
1: Bagi gereja Kristus, semoga gereja umat Allah, dimanapun mereka berada, semakin berkembang menjadi keluarga besar yang menghayati cinta kasih dan hormat seorang terhadap

pastoral ekologis yang berkesinambungan dan terus mengembangkan kasih persaudaraan sejati yang dijiwai oleh

0: Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau ada di tengah-tengah kami dan senantiasa melaksanakan mujizat kebaikan dan cinta kasih. Dengarkanlah doa-doa kami dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Dalam perayaan Ekaristi ini, kita juga berdoa syukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang diterima oleh satu keluarga di KOB Santo Yosef selama bulan Agustus dan awal September. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga ini di hari-hari selanjutnya. Syukur atas wisudanya anak kami Angelo Gabriel Abur, dan mohon penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan Yesus dan Bunda Maria di hari-hari selanjutnya. Syukur, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat yang diterima oleh seorang pemudi dalam bulan ini. Mohon penyertaan Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas berkat dan rahmat kesehatan di terima oleh seorang nona selama bulan Agustus yang sangat panjang ini. Semoga selalu disertai dan diberkati di bulan September. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat bagi berkat gaji yang diterima dari seorang ibu. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena kasih dan penyertaannya sehingga seorang bapa boleh menemui boleh menemui hari ulang tahunnya yang ke-75. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan tetap menyertai perjalanan hidupnya. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria sehingga seorang pemuda boleh mendapatkan sebuah berkat. Mohon penyertaan Tuhan dalam hidup dan pekerjaannya. Puji dan syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria atas kelahiran seorang anak laki-laki, Mikaelo, pada tanggal 6 Juli 2026 yang lalu. Semoga Tuhan selalu menyertai tumbuh kembang anak ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria akan terpilihnya seorang anak Kristario Alvin Talbere sebagai seorang bintara TNI Angkatan Darat pada tanggal 7 Agustus kemarin. Mohon penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria dalam hari-hari selanjutnya serta dalam pendidikannya di Bali. Syukur pada Tuhan atas segala berkat yang diterima oleh satu keluarga di KOB Renya Rosari. Semoga selalu diberi berkat yang cukup, kesehatan dan kesuksesan dalam pendidikan anak-anak dari keluarga ini. Syukur atas berkat rezeki yang diterima bulan ini dan mohon penyertaan Tuhan untuk bulan-bulan yang akan datang. Puji dan syukur atas penghasilan kami sekeluarga dalam sebulan, semoga diberkati oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Puji dan syukur kepada Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus atas rezeki yang diterima oleh sebuah keluarga. Mohon penyertaan Tuhan dalam hari-hari selanjutnya. Puji dan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas hari ulang tahun dari seorang bapa pada tanggal 5 September 2026 dan seorang anak pada hari ini. Semoga Bapa selalu melindungi dan memberkati serta memberikan mereka kesehatan jiwa dan raga serta umur yang panjang. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi semua keluarga yang sedang menghadapi persoalan. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Opa Francis Bulim, Opa Sebastianus Suni, Mas Albert, Nenek Elizabeth Sode, Bapak Wenslaus Mas Albert, Bapak Ignatius Mas Albert, Bapak Ladislaus Mas Albert, Bapak Franciscus Mas Albert, Bapak Gaudensius Lim, Bapak Daniel Gonsalves, dan Mama Florinda Kusiani. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Simon Taus, Mama Maria Tau, dan Bapak Andreas Nas. Semoga Bapak yang Maha Kuasa mendengar dan mengabulkan segala doa-doa dan permohonan kita.
1: Berdoalah sama saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
2: Semoga persembahan ini keselamatan kita serta seluruh.
1: Biarlah Engkau lah pangkal damai dan kesalehan yang sejati kami mohon. Semoga dari korban persembahan ini membumbung kehadiratmu hormat dan pujian kami yang selayaknya. Dan semoga dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini kami semua menjadi rukun bersatu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi serana

kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.

Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup Agung kami, Monsinyur Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ialah kami bersyukur atas anugerah hidup, atas rezeki yang dialami oleh para keluarga yang menerima berkat-Mu. Bantulah setiap orang yang berada dalam pergumulan. Dan ya Tuhan, terimalah ke dalam hadirat-Mu para arwah saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama.

kesetiaan kepada Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Anak Domba.

Thank you.

Ialah engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi. Semoga berkat anugerah putramu yang sedemikian besar kami dapat bertumbuh dalam iman, agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami.

Warta Mimbar Paroki, hari Minggu Biasa yang ke-23, tanggal 6 September tahun 2026, dan pembukaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026. Yang pertama, jadwal misa hari Minggu Biasa yang ke-24. Misa dimulai 7:30 pagi, kor oleh KUB Santo Yosef. Organis Bapak Igmentius, petugas membersihkan gereja, pembawa bahan persembahan, tata laksana, lektor dan pemazmur oleh OMK Paroki. Ajuda diatur oleh frater. Yang kedua, keuangan paroki. Kolekte misa hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026, anak-anak Rp201.000, orang dewasa Rp2.083.000, kolekte misa Jumat pertama Rp340.000, yuran tata suci dari KUB Santa Maria Immaculata Rp35.000, sehingga total pemasukan dalam minggu ini Rp2.659.000. Yang ketiga, beberapa informasi atau pemberitahuan. Satu, pembagian petugas fasilitator KTKC Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 tingkat paroki Santo Christophorus Bah. Satu, KUB Santa Maria Immaculata Bapak Edi Seran. Dua, KUB Keluarga Kudus Nazaret Suster Ita Uftalan FM. Tiga, KUB Santa Maria Lourdes Bapak Sipiran Skopong. Empat, KUB Santo Yosef Ibu Meliana Asang. Lima, KUB Santa Maria Regina Rosari Suster Marlin FM. 6. KUB Santo Ignatius Loyola Suster Densi RVM. 7. Sekami Pusat Paroki Ibu Monica Beku. 8. OMK Frater Tokan. 9. Stasi Busalangga untuk 2 KUB Bapak Thomas Selamatokan dan Nona Sogen. Sekami Busalangga Ibu Jenny Ukat. 10. Stasi Santo Franciscus Assisi Oelua Ibu Onisiga. 11. Stasi Otefu Bapak Julius Nale dan Ibu Derminche Nale. 12. Stasi Batu Tua Bapak Damikolo dan Bapak Filipus Kiki. Stasi Oseli Bapak Simon Soni. 14. Stasi Dela Bapak Valentinus Anapa. 15. Stasi Vea Popi dan Kola Suster Esti RVM dan Suster Delphi RVM. 16. Stasi Ndao Bapak Ketua Stasi bersama Seksi Pewartaan di Stasi Ndao. Beberapa catatan. Untuk kegiatan KTKC akan dikunjungi oleh Pastor Paroki, Pastor Rekan, Diakon bersama Seksi Pewartaan dari Dewan Pastoral Paroki. Untuk kesepakatan waktu dan tempat kegiatan, masing-masing Ketua Stasi atau KUB menghubungi masing-masing fasilitator. Untuk fasilitator dari para Suster RVM, agar para Ketua KUB atau Stasi memfasilitasi untuk antar dan jemput para suster. Yang berikut, pengumuman dari pemerintah Kabupaten Rotendao, Kecamatan Lobalain, tentang penertiban ternak yang dilepas di kawasan bebas ternak di wilayah Kecamatan Lobalain. Dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban, keselamatan masyarakat,
kebersihan lingkungan serta menjaga kerusakan tanaman dan fasilitas umum akibat ternak yang dilepas di kawasan bebas ternak dengan mengacu pada peraturan nomor 1 sampai dengan 4. Maka bersama ini diumumkan kepada masyarakat umum dan khususnya para pemilik ternak di Kecamatan Lobalain hal-hal sebagai berikut. 1. Penertiban terhadap ternak yang masih berkeliaran bebas di kawasan yang dilarang, yaitu pada jalan umum, kawasan perkantoran, kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, sekolah, pasar, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya, mulai dilaksanakan tanggal 14 September 2026 dan seterusnya akan dilaksanakan secara berkelanjutan. 2. Setiap pemilik ternak wajib mengikat atau mengandangkan ternaknya apabila dipelihara di kawasan yang dinyatakan bebas dari ternak. 3. Ternak yang ditemukan berkeliaran pada kawasan yang dilarang akan diamankan oleh tim penertiban ternak melalui tindakan yang terukur sesuai di ketentuan yang berlaku. 4. Terhadap ternak yang ditertibkan, pemilik dapat mengambil dan mengurus ternaknya sesuai prosedur serta memenuhi kewajiban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 5. Penertiban ini dilaksanakan untuk mewujudkan Kecamatan Lobalain yang aman, tertib, nyaman, dan bebas dari ternak yang berkeliaran secara tidak terkendali sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ba 28 Agustus 2026 tertanda Camat Lobalain Martin J. Huan. Yang berikut undangan pertemuan untuk para orang tua dan wali calon komuni pertama setelah misa selesai untuk membicarakan hal-hal teknis untuk menyongsong misa komuni pertama bertempat di pendopo pastoran. Yang berikut dari koordinator kor gabungan untuk persiapan misa komuni pertama akan ada latihan pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 5 sore bertempat di gereja. Mohon kehadiran seluruh anggota kor gabungan. Terakhir, terima kasih untuk para petugas liturgi, kor dari KUB Santa Maria Regina Rosari, lektor pemazmur dari KUB Santo Yosef, organis, Miss Dinar, dan yang telah membersihkan gereja KUB Santo Yosef, dekorasi dari para suster RPM, para rasul cilik dan penari sekami dan sekar, serta umat sekalian yang telah menghadiri perayaan Ekaristi pada minggu ini, serta RRI Rote yang telah menyiarkan secara langsung misa pada minggu ini. Demikian warta mimbar paroki, atas perhatian kita sekalian disampaikan terima kasih.

Rp100.000 sehingga total kolekte Rp10.917.500. Yang ketiga, hasil usaha paroki Rp8.000.000. Yang keempat, dana solidaritas Rp5.618.000. Yang kelima, aksi persembahan terdiri dari yuran tapta suci Rp84.000, derma minggu kelima bulan Agustus Rp1.284.000, sehingga total aksi persembahan Rp1.368.000. Yang keenam, ambil dari koperasi Rp8.000.000, bunga koperasi Rp1.075.000, lain-lain terdiri dari administrasi kantor paroki Rp501.000. Yang berikut, setoran pembangunan Rp2.000.000, kolekte untuk korban gempa di Flores Rp3.569.000, spontanitas untuk gempa di Flores Rp14.610.000, sehingga total lain-lain Rp20.680.000, sehingga total penerimaan secara keseluruhan Rp59.051.060. Yang berikut, pengeluaran terdiri dari yang pertama, biaya kesejahteraan terdiri dari satu, gaji karyawan paroki Rp2.200.000, uang saku pastor tamu Rp1.000.000, uang saku para romo dan frater Rp3.750.000, konsumsi tamu Rp1.650.000, listrik Rp1.407.000, air Rp187.780, konsumsi pastoran Rp1.800.000, sehingga total untuk biaya kesejahteraan Rp11.994.780. Yang berikut, sarana peribadatan untuk pemeliharaan Rp100.000, inventaris paroki untuk pemeliharaan Rp800.000, sarana komunikasi bayar wifi Rp365.970, pembinaan iman umat Rp1.500.000, sarana transportasi paroki terdiri dari pemeliharaan Rp100.000, BBM atau biaya bahan bakar bensin Rp2.100.000, pajak kendaraan Rp1.271.194, sehingga total untuk sarana transportasi Rp3.471.194. Setoran ke keuskupan terdiri dari aksi khusus minggu ke-5 dalam bulan Agustus Rp1.284.000, dana tangkap darurat 3% untuk bulan Juli dan Agustus Rp437.000, sehingga total store ke keuskupan sebesar Rp1.721.000, biaya transportasi Rp1.300.000, sumbangan terdiri dari sumbangan sosial Rp1.250.000 dan sumbangan orang miskin Rp600.000, sehingga total sumbangan Rp1.850.000, simpan di koperasi Rp7.000.000, biaya administrasi koperasi Rp135.000, dan lain-lain terdiri dari isi tabung gas
Rp345.000.

kolekte korban gempa Flores Rp3.569.000, spontanitas untuk korban gempa Rp14.610.000, sumbangan duka Rp500.000, bayar bond di UB Gemaku Rp630.000, bayar ekspedisi antar barang ke keuskupan Rp500.000, sehingga total lain-lain sebesar Rp20.154.000. Total secara keseluruhan untuk pengeluaran Rp59.391.944, sehingga saldo akhir untuk bulan Agustus Rp8.659.116. Baat 31 Agustus 2026, Pastor Paroki Romo Adrian Subaimeman dan Bendahara Paroki Polikarpus Adi Londolo. Sekian dan terima kasih. Sape untuk kita semua.

0: Baik, jadi total penerimaan itu 59.051.060 rupiah. Total pengeluaran itu 50.391.944 rupiah. Maka saldo akhir di bulan Agustus itu 8.659.116 rupiah. Sedikit gambaran, hasil usaha paroki 8 juta itu tempo hari kita jual beras, itu masuk di sini, ya, ya di, ya, itu semua itu masuk di usaha paroki. Sedangkan saya sudah katakan mulai dua minggu lalu dan minggu ini kolekte semuanya itu di keuskupan, ya, kita tidak, ya, tiga minggu. Jadi tadi yang dibacakan yang lain-lain itu semua kita sudah kirim ke keuskupan. Kita sudah kirim ke keuskupan, termasuk di dalamnya, ya, termasuk di dalamnya itu aksi minggu kelima dalam bulan Agustus itu 1.284.000, lalu tanggap darurat bulan Juli dan Agustus itu 437, lalu kolekte korban gempa Flores 3.569.000, spontanitas untuk korban gempa itu spontanitas dari umat itu 14.610. Itu semua sudah di-store ke keuskupan, dan terima kasih Ketua WKRI, ya, dan anggota WKRI yang sudah kerjakan itu yang saya minta dan sudah tempel di depan, ya. Harap Bapak Mama yang memberi sumbangan cek nama di depan, ya. Cek nama di depan itu di papan publikanda, ya, dan juga koordinator seksi sosial ekonomi. Jadi saya katakan Bapak Mama, untuk biaya kesejahteraan kita total keseluruhan itu 11.994.780 rupiah. Sedangkan pemasukan kolekte semua itu 10.917.500 rupiah. Biaya kesejahteraan lebih tinggi dari kolekte yang masuk. Ya. Terima kasih bahwa juga ada usaha paroki dan juga senantiasa, ya, setiap KOB dengan caranya sendiri menyetor yuran solidaritas dan mandiri. Karena kalau kita harap kolekte, maka hanya cukup untuk uang saku dan juga palingan air. Listrik mungkin kita tidak bayar, yang lain tidak bayar. Ini saya harus katakan dengan jujur. Itu saja, terima kasih untuk semua. Kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak mereka ini hari, ya. Tapi kita kontrak kerja, ya. Kita kontrak kerja. Jujur di hadapan Romo, siapa yang mau jadi pastor? Kamu ini. Angkat tangan, siapa mau jadi pastor? Woi, jawab. Halo, suster mama. Ya. Ya, mereka ini ada yang nanti jadi pastor. Ya, jangan lupa, nanti saya sul tua itu nanti minta saya khotbah kau punya ini, ya. Kau pun tak bisa, misa sul. Ada. Ada. Kita doakan mereka. Itu saja, terima kasih untuk para petugas liturgi. Terima kasih, ya. Para pembina yang telah mempersiapkan anak-anak, pembina sekami dan sekar yang telah persiapkan anak-anak, memfasilitasi ini semua, perayaan hari ini, pembukaan berjalan dengan lancar, ya. Terima kasih, dan terima kasih untuk kor, ya.
1: Terima kasih Kor pada hari ini. Ya memang saya tahu Bapak Ketua waktu minggu lalu di luar, ya. Tapi karena dapat mandat maka hari ini memang ada kah Bapak?
2: Ya.
1: Ada ya. Saya tahu. Terima kasih sudah kembali ke Rote. Ya memang. Itu kuncinya itu di Ketua KUB. Itu saja, terima kasih untuk semua. Mari kita akhiri dengan berkat dan perutusan. Baik, siap diri secara baik untuk komuni pertama. Segala urusan langsung dengan Romo Peter, karena Romo Peter yang akan misa ya pada saat komuni pertama. Ya, nanti semua urusan itu dengan Romo Peter langsung. Tuhan sertamu. Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, hidup dan karya kita, pekerjaan kita di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya, kebaikan hati, kemurahan hati kita. Perayaan Ekaristi telah selesai, pergilah dalam damai.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: I should sleep, but the voices in my head.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Iya, kita masih bersama di Rote, rangkaian acara Rote pagi ini di pukul 10 lepas 13 menit di acara kita musik dan juga informasi. Iya, langsung saja saya punya informasi untuk Anda. BMKG catat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga Jakarta ya. Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi sejak Jumat malam mengeluarkan abu vulkanik. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran abu vulkanik terdeteksi hingga wilayah Jakarta. BMKG mencatat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam dua klaster. Berdasarkan data per Minggu 6 September 2026, pukul 4 waktu Indonesia Barat, klaster pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan dengan ketinggian mencapai 20.000 kaki. Sebaran ini mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perairan di sekitarnya. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Indef usulkan penyesuaian standar garis kemiskinan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Esther Sri Astuti, berpandangan garis kemiskinan Badan Pusat Statistik masih terlalu rendah, menggambarkan biaya hidup masyarakat Indonesia. Menurutnya, standar tersebut perlu disesuaikan pendapatan per kapita agar kondisi kesejahteraan masyarakat miskin dapat tergambar secara lebih realistis. Esther menilai bantuan sosial belum efektif mengentaskan kemiskinan karena penurunannya relatif kecil dibandingkan besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah. Ia mendorong penciptaan pekerjaan produktif agar keluarga miskin memperoleh kesempatan memperbaiki pendapatan serta taraf hidup berkelanjutan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar tidak terasa saya menemani Anda dari pagi tadi di pukul 5 sampai saat ini pukul 10 lepas 51 menit. Kita harus berpisah untuk rangkaian acara Rote Pagi ini edisi 6 September 2026. Iya, pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan Mitra dan Yona hingga sore nanti di pukul 16 lepas 30 menit. Dan selanjutnya di Rote Sore Hingga Malam ada Nerle Olede yang akan menemani Anda. Saya Nica Kukun, wakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, ada Heri Bailao. Kami mengucapkan selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlai akan menemani pendengar semua, dan juga Kak Yona Sabe akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, di pagi tadi sudah ditemani oleh Kak Ica Kukun dengan rangkaian program di acara di pagi hari. Dan di siang ini saya dan Yona akan menemani pendengar semua di rangkaian program di siang hari ini. Ya pendengar, dan kita akan masuk dalam berbagai program acara di siang dan juga sore hari ini. Yang pertama, kita akan masuk dalam program acara Idola Majalah Udara. Di pukul 12 nanti ada Dinamika Olahraga, ada Rote siang ini. Di pukul 13 nanti ada Warta Berita Daerah, ada Musik Tradisional dan Budaya, ada Cek Fakta, dan di pukul 13.30 ada Prodangdut. Untuk kita dia 1,5 jam ya menemani pendengar semua dalam program acara Prodangdut. Dan selepas itu ada musik dan informasi di pukul 16.00. Dan di penghujung acara kita ada Warta Berita Korea Berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI ND. Ya pendengar, jadi tetap bersama kami di siang hari ini karena saya dan Yona akan menemani pendengar semua dan membagikan berbagai informasi menarik dan juga memberikan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di siang hari ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
6: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
5: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
7: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
8: Cacat bukan penghalang untuk

0: prestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama di 6 provinsi prioritas, meski hujan mulai turun dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Kabiro Humas Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur sebagian wilayah Kalimantan Barat. Dan hujan terjadi pada 4 September 2026 membantu upaya pembasahan lahan. Data Sipongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA mencatat sebanyak 818 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional pada 4 September 2026 pukul 21.15 waktu Indonesia Barat kemarin. Di 6 provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat jumlah hotspot tertinggi dengan 252 titik. Dan disusul dengan Sumatera Selatan 165 titik dan Kalimantan Barat sebanyak 124 titik. Sementara itu, Jambi tercatat 14 titik, Riau 13 titik, dan Kalimantan Selatan 4 titik. Restianto menjelaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak selalu menunjukkan satu kebakaran. Kemenhub bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, dan BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya terus melakukan patroli dan juga pemadaman darat, menyatakan penyekatan api, mopping up, dan pendinginan. Berkas selain operasi darat, pemerintah juga mengarahkan 53 unit armada udara untuk mendorong pengendalian karhutlah di 6 provinsi prioritas. Dan sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung operasi modifikasi cuaca. Sedangkan 34 armada lainnya dikerahkan untuk operasi waterbombing. Menurutnya pengerahan armada udara dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, terutama untuk mempercepat pengendalian api di wilayah yang sulit dijangkau melalui operasi darat. Dan khusus di Kalimantan Barat, hujan yang terus pada 4 September membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan. Kemenhub juga terus memantau kualitas udara, cuaca, sebaran asap, serta jarak pandang secara terpadu untuk menentukan prioritas operasi. Kemenhub menghimbau masyarakat agar tidak membuka untuk atau pembersihan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran agar dapat ditindaklanjuti petugas sedini mungkin. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Dri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
4: Tunggu.
3: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
4: Tunggu.
3: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
4: Iya, tunggu, Mi.
5: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat. Sampai saya kuyup, Mi.
3: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
5: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
3: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
5: Kau pintar, Di.
6: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: BNPB bersama BPBD menekankan tiga hal menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau, dan ketiganya meliputi keselamatan masyarakat, kesiapsiagaan, serta peningkatan kewaspadaan. Pendengar, penekanan tersebut disampaikan seiring aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung, dan masyarakat pesisir Banten dan Lampung juga diminta tetap tenang serta mengikuti informasi resmi. Pertama, keselamatan masyarakat prioritas utama. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah bersama unsur terkait diminta memastikan tidak ada warga atau wisatawan memasuki kawasan berbahaya. Pengawasan dan patroli juga perlu diperkuat untuk mencegah masyarakat memasuki zona terlarang, dan masyarakat diminta tidak mendekati gunung hanya untuk melihat atau merekam aktivitas erupsi. Kedua, kesiapsiagaan ditingkatkan. Kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan. Pemerintah daerah bersama BPBD diminta memastikan seluruh kebutuhan evakuasi siap digunakan. Jalur evakuasi, titik kumpul, sarana komunikasi, dan kebutuhan dasar harus dipastikan tersedia, dan kesiapan tersebut diperlukan jika aktivitas gunung berubah dan membutuhkan tindakan evakuasi.

Warga juga perlu mematuhi setiap arahan petugas dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Khusus isu tsunami, masyarakat pesisir Banten dan Lampung diminta tidak panik dan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan mengikuti perkembangan informasi resmi dari arahan BPBD. Sementara itu, Gunung Anak Rakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Dan berdasarkan pengamatan Sabtu 5 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, erupsi masih berlangsung. Secara visual, aktivitas erupsi diinterpretasikan sebagai fenomena lava fontain atau lava air mancur. Fenomena tersebut teramati pada malam hari selama periode pengamatan. Kamera CCTV pengamatan di lapangan dilaporkan tidak beroperasi setelah terkena lontaran material vulkanik. Pendengar, dari sisi kegempaan tercatat satu kejadian letusan dengan amplitudo 70 mililiter. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Evaluasi akan dilakukan apabila terdapat perubahan signifikan pada aktivitas maupun morfologi gunung api. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar saja kita untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen.

0: Sacay. Sincaca.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: asli pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
1: I'm so happy and I'm so pleased.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
0: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
0: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ada Kusuma melaporkan.

0: Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit 15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit 50, Diquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu latih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Tom play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point for us. And hopefully we can get 3 next week.
3: Kita berharap minggu depan kita dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap syukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuaritski, Protogarer, Itrus Mudara, untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwal

0: Sport.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nantinya.
1: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti yang akan berlaga di Asian Games 2026. Berbasis selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini.

Di cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

0: match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pastikan ini pengalaman juga buat dan ya jadi pengalaman aja buat datang aja Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor game dan buat untuk ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur produksi Radio Republik Indonesia Rote di siar ini Minggu 6 September 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita siang diantaranya. Tersangka persetubuhan anak diserahkan ke kejaksaan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Baabu Salangga. Satu orang meninggal dunia. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Penyidik Satuan Reskrim Polres Rotendao menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rotendao setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Penyerahan dilakukan oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Rotendao pada Jumat 4 September 2026. Tersangka Syaiful Suhardianto Umar alias Iful diserahkan bersama sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen akta kelahiran, telepon seluler, serta sejumlah pakaian dan perlengkapan milik korban. Selain itu, penyidik turut menyerahkan barang bukti yang disita dari tersangka berupa pakaian dan satu unit telepon seluler. Penyerahan tersangka dan barang bukti dipimpin Kanit PPA Satuan Reskrim Polres Rotendao Aibtu Hieronymus Yanson SIP bersama dua personel lainnya dan diterima Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Rotendao Ramadan Bayu Aji SH. Dan proses tersebut turut didampingi kuasa hukum tersangka, Dedi Soleman Modok SH. Tersangka disangkakan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana ketentuan pasal yang disangkakan penyidik. Dengan dilimpahkannya tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Pendengar, kecelakaan maut terjadi di jalan

pada Jumat malam 4 September 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan tersebut melibatkan dua sepeda motor dan mengakibatkan seorang pengendara meninggal dunia. Korban diketahui bernama Jonathan Tupu, 56 tahun, seorang pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendao. Korban mengalami luka parah akibat benturan keras dan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara seorang pengendara lainnya mengalami luka pada

0: Kejadian tersebut dan kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Matteo Silello Mali bersama seorang penumpang melaju dari arah Ba'a menuju Bussalangga. Saat perjalanan, seekor anjing tiba-tiba melintas dari sisi kiri ke kanan jalan sehingga pengendara berusaha menghindar dengan berpindah ke jalur kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Verza yang dikendarai Jonathan Tupu hingga tabrakan tidak dapat dihindari. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao terus melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Polisi mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas menggunakan helm, mengendalikan kecepatan, serta meningkatkan kewaspadaan karena masih banyak hewan yang berkeliaran di ruas jalan. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan dan penyelidikan Satlantas Polres Rotendao untuk memastikan penyebab serta rangkaian kejadian secara lengkap. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur, produksi Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPC GMMNI Kupang kembali melakukan audiensi dengan perguruan tinggi di Kota Kupang untuk memperjuangkan mahasiswa yang terdampak gempa bumi Flores. Kali ini GMMNI Kupang beraudiensi dengan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Audiensi tersebut dilakukan bersama Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unwira Kupang, Dr. Yohanes Nurak Siwa. Ketua DPC GMMI Kupang, Jackson Markus, menyampaikan Ketua DPC GMMI Kupang, Jackson Markus, menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi mahasiswa Unwira yang berasal dari wilayah terdampak gempa tidak hanya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan kehilangan sumber pendapatan keluarga, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa.
1: Membebaskan biaya registrasi, biaya SKS selama satu semester berjalan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang terdampak. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak sempat mengikuti proses PKKMB akan diikutsertakan pada tahun yang akan datang. Tentunya solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh pihak kampus ini kami mengapresiasinya, di mana pihak kampus telah benar-benar ada di tengah-tengah mahasiswanya yang terdampak bencana.

pelantikan Kabak SDM dan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama serta Kapolsek Rote Selatan pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Wirasatwa Mapolres Rotendao dan dipimpin langsung Kapolres Rotendao AKBP Henry Eko Irawan SIK, dihadiri Wakapolres, para pejabat utama, Kapolsek, jajaran personel Polres dan Polsek, serta pengurus Bayangkari Cabang Rotendao. Pelaksanaan sertijab berdasarkan surat keputusan Kapolda NTT nomor Kep garing 582 garing angka Romawi 8 garing 2026 tanggal 20 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan surat keputusan, penyematan tanda pangkat dan jabatan, pengambilan sumpah serta penandatanganan berita acara serah terima, fakta integritas dan berita acara sumpah jabatan. Dalam rotasi tersebut, AKP Derven Fangidae yang sebelumnya menjabat Kasih Humas dilantik sebagai Kabak SDM Polres Rotendao, menggantikan pejabat sebelumnya yang telah purna bakti. Dan jabatan Kasih Humas selanjutnya diemban Ibda Nofri, maksud kami Nofriadi Betalo, yang sebelumnya menjabat Pamapta 1 SPKT. Sementara itu, jabatan Kapolsek Rote Selatan diserah terimakan dari Ibda Andi Dharma Elim Salata kepada Ibda Thomas F. Sunarto Kiak. Ibda Andi Dharma Elim Salata selanjutnya dipercaya sebagai Kapolsek Lewa Polres Sumba Timur, sedangkan Ibda Thomas sebelumnya menjabat KBO Reskim Polres Rotendao. Kapolres Rotendao menegaskan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk pembinaan karir, regenerasi kepemimpinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Para pejabat baru diharapkan segera beradaptasi, menjaga integritas, membangun komunikasi, serta menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh personel juga diminta menjaga soliditas, sinergitas, dan profesionalitas guna menciptakan situasi Kamtikmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Rotendao. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tersangka persetubuhan anak diserahkan ke kejaksaan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Baabu Salangga. Satu orang meninggal dunia. Sekian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Senlay dengan juga rekan saya Yona Sape di edisi siang hari ini. Ya, mendengar saja kita untuk masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Ya pendengar, jadi tetap bersama saya dan Yona, karena akan membagikan berbagai informasi tentang budaya di siang hari ini, dan juga kita hadirkan lagu-lagu daerah untuk pendengar semua di siang hari ini.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, mendingan satu informasi untuk Anda, filosofi hidup masyarakat Rote hingga kini tetap menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi adat. Mautua do Lefebvre memiliki makna mendalam bagi masyarakat Rote. Filosofi itu mengajarkan pentingnya bekerja keras dan hidup mandiri. Pendengar, pohon lontar menjadi simbol kehidupan masyarakat Pulau Rote sejak dahulu. Dan hampir seluruh kebutuhan keluarga berasal dari hasil pohon lontar. Tradisi menyadap nira masih dipertahankan hingga sekarang, dan kaum pria bertugas memanjat pohon sedangkan perempuan mengolah hasil sadapan. Dalam bahasa Rote dikenal ungkapan Fuafanu tapadeik malelo ave taketu. Ungkapan itu menggambarkan semangat bangun pagi untuk bekerja. Pendengar, selain menyadap lontar, masyarakat juga bertani, beternak, dan melaut. Kegiatan tersebut menjadi sumber penghidupan utama keluarga Rote. Lontar bukan sekedar pohon, tetapi sumber kehidupan masyarakat. Nilai gotong royong keras, kerja keras, dan kebersamaan terus dijaga masyarakat, dan budaya tersebut menjadi modal sosial pembangunan kabupaten di Rotendao. Ya, pendengar, itu dia informasi dengan filosofi Rote untuk kehidupan masyarakat. Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dengan tepat di pukul 14.00 saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim video ruang di kolong jalan tol disulap menjadi tempat tinggal warga dengan tarif 2,5 juta per tahun. Faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video-video yang beredar merupakan kos atau kontrakan di kolong jalan tol layang seharga 2,5 juta per tahun adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, seluruh video yang beredar diambil dari potongan berita atau konten lain yang tidak ada hubungannya dengan kos komersial di bawah jalan tol. Kolong jalan tol adalah area fasilitas umum negara dan dilarang keras untuk dijadikan tempat hunian atau diperjualbelikan secara ilegal. Isu ini sempat ramai dan sengaja dinaikkan kembali bersamaan dengan gelombang disinformasi lain di media sosial. Ya, pendengar, itu dia informasi Cek Fakta terkait hoax video kos rahasia di kolong jalan tol bertarif 2,5 juta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM pendengar, selamat siang. Kita kembali di Prodangdut dan Dokter Lala kita, dan kali ini pendengar kita Prodangdut akan temani Anda sampai di jam 4 sore, dan bareng dengan saya Yona dan juga Kamitra di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Yang mau gabung di Prodangdut bisa gabung, dan kami juga lagi live TikTok di siang ini nanti sampai sore. Pastikan Anda gabung bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu dangdut dari Vital Via ya. Kami kasih kopi dangdut untuk pendengar semua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, pendengar, dari lagunya Dua Anggrek, Cikini ke Gondang Dia. Iya, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dan tentunya buat Pro Dangdut kali ini, pendengar bisa request lagu dan juga bisa telepon ke line telepon kita. Kemana nih, Kak Mitra? Langsung saja dibacakan line telepon kita.
1: Iya, bisa di line telepon kami di 0851-9591-9250.
0: Oke, bisa di WhatsApp juga ya dengan nomor yang sama. Dan kita juga lagi live TikTok kita di siang hari ini sampai jam 4 sore untuk Pro Dangdut. Yang mau komen-komen dan juga sapa salamnya, kirim-kirim salam boleh ya. Dan juga mau request lagu dangdut. Oke, boleh. Kita masih punya waktu yang sangat banyak karena kita baru mulai di Pro Dangdut.

0: Oke, dan juga di siaran kali ini Anda bisa untuk dengerin di aplikasi kami RRI Digital ya, Kak Mitra. Dan juga di rri.co.id. Streaming kita tentunya di Prosoto Rote siang hari ini. Ah, tumben ya hari ini kayak mendung-mendung gitu.
1: Mendung-mendung
0: di hari Minggu. Jangan lupa untuk beristirahat dan mempersiapkan diri juga untuk ibadah ya, bagi yang mau ibadah yang sore. Oke, gitu. Halo yang baru gabung, ini ada Kak Ale dan juga ada Uni Anggriani. Ada juga nih, siapa nih ya? Mariam. Iya ya. Makasih Kak Ale, terima kasih banyak. Boleh dong ya untuk
1: Ada Adianto.
0: Request lagunya dangdut dong, langsung di drop di komen. Request lagunya, salam-salamnya juga bisa ya buat semua yang mau salam-salam, mau request lagu boleh langsung kita nanti bacakan. Terima kasih untuk follow-follownya di TikTok kita, dan juga yang mau gabung di line telepon bisa nih. Silakan Kak Mitra.
1: Yang mau bergabung bisa di line telepon kami di 085195919250.
0: Yo, di WhatsApp juga bisa ya langsung saja. Nomornya sama kok ya, bukan nomor lama.
1: Masih nomor lama.
0: Masih nomor lama gitu. Enaknya di saat ini kayaknya dengerin produk dut sambil rebahan.
1: Iya, sambil jangan rebahan dong.
0: Apa dong?
1: Minum kopi.
0: Minum kopi. Adih, minum kopi siang-siang begini.
1: Iya, sore kayaknya.
0: Sore apa Kak Mitra, ini baru mau setengah tiga nih, masih terbilang siang nih. Oh iya, memang cuacanya juga lagi mendung-mendung
1: lagi
0: ya.
1: Lagi mendung.
0: Di daerahnya kakak-kakak semua gimana nih cuaca hari ini? Kalau di Rote yang sepenglihatan kita ini lagi mendung ya di daerah, di bagian perkantoran, Sangga ON sini lagi mendung-mendungnya gitu.
1: Oh, ini ada salam dari Kakak Ale.
0: Iya, Kak Ale, halo. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kakak berdua. Terima kasih Kakak Ale. Boleh dong drop lagunya dangdut apa yang mau di request, silakan nanti kita putarin. Kita lagi cikini ke gondang dia nih, sembari tunggu semua yang lagi mau request lagu gitu ya. Kenapa Kak Mitra? Lucu ya? Telinganya mau pecah ya?

0: Oke, pendengar, kita langsung saja ke lagu selanjutnya ya, lagu dangdut, bergoyang-goyang dangdut. Boleh minta lagunya Ipang sekali lagi, Ipang versi dangdut kah, Kakak? Kak Ale. Lagu dangdut dong, Kak Ale. Ipang nih lagu dangdut kah? Kayaknya tidak ya.
1: Kayaknya Kak Rizky yang...
0: Oh, Kak Rizky. Sorry. Oh, Kak Diki. Diki Chandra. Sorry. Ipang, sekali lagi. Versi dangdut, kakak. Ini kita lagi di program acara perdangdut nih. Ya. Jadi kita cari yang lagu-lagu dangdut ya. Semoga itu lagu dangdut ya.
1: Oh, ini Kak Scorpio 26 udah dapat jago.
0: Oh, umur panjang ya. Halo, Kak Scorpio.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Yes, dan lagunya Zaskia Gotik, satu jam saja dari Kak Andra. Kak Andra masih nonton Sunday di TikTok kita hari ini. Kak Mitra, siapa-siapa dulu nih untuk kita punya penonton kita di live, yeah. TikTok kita ada Kak Kotima. Halo Kak Kotima.
2: Ya. Kotima, kakak siapa lagi ya?
1: Ada juga yang sudah gabung, ada Kak Eva, Kak Roline. Halo. Terus ada nih. Ini nama usernya keren ya, Tai Encer. Oke, okay. Ada siapa lagi? Masih Kak Kotima ya. Dan yes, yang lagi gabung-gabung ada Kak Andra juga, Kak Krillion, ada Kak Trisia. Kemudian ada mamaku juga. Yang sudah sangat gabung. Ya, Kak Feby juga.
2: Bagian salam buat Bung Raja.
1: Bung Raja dan Bung Nero. Ya, mereka kayaknya masih tidur sih.
2: Iya.
1: Okay. Halo kakak, selamat hari Minggu buat kakak berdua. Halo selamat juga, kakak siapa nih?
2: Osdema.
1: Osdema 04, wow.
2: Iya. Ada Kak Hello.
1: Kak Hello Brian, at Brian Cabi. Hai Kak, pray for Lampung ya. Kami di sini masih hujan abu vulkanik. Oh iya betul. Kami berdoa untuk saudara-saudari kita yang ada di Lampung dan sekitarnya yang terkena dampak dari erupsi Anak Krakatau, iya. Itu ya. Semoga cepat berakhir lah ya. Dan di Rote juga lagi mendung-mendung nih kakak. Kayaknya mungkin memang efek dari erupsi gunung, iya. Anak Krakatau kayaknya. Jadi cuacanya kayak mendung-mendung dari kemarin gitu. Mendung aja, belum hujan gitu ya. Padahal ini kan masih masuk-masuk musim-musim kemarau gitu, iya, kalau tidak kemarau. Salah. Betul sekali. Semoga kakak-kakak yang terdampak langsung ya diberi kesehatan selalu. Dan juga semuanya cepat selesai gitu ya. Amin, amin, amin, amin. Iya kan, kita nyapa dulu nih yang lagi stay nonton kita di saat ini. Ada Kak Krion,
2: Kak Iana Taniu,
1: Diana Taniu, Kak Lili Moe, halo Kak Lili Moe. Nah ini Mineral.
2: Kak Riyama.
1: Dan juga Kak Riyama, thank you yang sudah gabung dan masih stay nonton kita di sini di Prodangdu. Penyiar di Rote ada berapa orang kak? Kita ada 6 orang. Yes, thank you yang sudah follow-follow juga ya. Oh, kita mau menyapa dulu dari tadi nih, menyapa di TikTok. Kita menyapa yang lagi dengerin di frekuensi kita melalui terestrial kita di 92,5 MHz. Jangan lupa untuk gabung ya, bisa gabung di 085 1 9591 9250. Oke, siap. Spill kantor kalian dong kak. Kak boleh dong, nanti lihat aja di TikTok kita. Ya, scroll-scroll aja sampai di bawah. Terus juga bisa lihat di live di YouTube ya. Ada gitu. Sebelum warta berita itu kita ada tampilin kantor kita, kantor, view-nya dari atas, yeah. Gitu pakai drone. Jadi bisa dilihat gitu ya situasinya.
2: Semua ya,
1: betul. Kantornya di tengah hutan di atas gunung malahan. Kita masih berbaur dengan penghuni-penghuni hutan gitu ya, alam goib juga. Oke, okay, kita lanjut ke lagu lagi ya. Kali ini ada dari Cita-Citata dengan Goyang Dumang, spesial dari Kak Krillion.
2: Kak Krillion.
1: Iya, Kak Krillion yang sudah request lagu dangdut ya. Yang mau request lagu dangdut, salam-salamnya boleh lah, silakan. Atau yang mau pantun boleh.
2: Mau pantun juga boleh.
1: Atau mungkin ada yang punya kata-kata hari ini, boleh.
2: Atau yang mau cerita-cerita bisa telepon di
1: live. Yes, yang mau cerita-cerita bisa telepon di sini di 085 1 9591 9250 lah kita. Oke, kita ke lagu ya kali ini. Cita-cita dengan Goyang Dumang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Yes, iya. Dengan siapa dan di mana?
1: Siapa dan di mana?
2: Dengan Rahma dari Hutan Tengah.
0: Dengan Rahma?
1: Ramla, kakak Ramla.
0: Oh, kak Ramla dari iya, Roti Tengah. Halo Roti Tengah. Roti Tengah kah? Dari Roti Tengah kah?
2: Buton tengah.
0: Sorry. Halo orang Buton. Gimana cuaca hari ini di Buton? Cuacanya
2: gimana kak? Soalnya suaranya kurang jelas nih.
0: Cuacanya di Buton gimana hari ini kakak?
2: Wah, cuaca di sini ya sangat luar biasa. Tapi hati gak panas, hari tetap adem.
0: Asik.
2: Walaupun cuacanya panas gak apa-apa, yang penting hati adem.
0: Iya, harus adem dong. Kalau hatinya juga cepat panas, iya. Meledak kita, meledak namanya.
2: Iya betul, kita hangus semua ini.
0: Kalau iya.
2: Cuaca panas, hati juga panas. Kita
0: pun ya, aku
2: semua
0: ini. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit nih. Di Buton, makanan khas yang paling direkomendasikan apa sih, Kak Ramla?
2: Nah, makanan ya mungkin sih secara umum ya. Kami kalau makanan khasnya itu sashimi, ubi yang dikeringkan itu kan.
0: Nah,
2: sama ikan parende begitu. Itu makanan khas kami di Buton Tengah. Tapi kalau mau bilang ini sih umum dia, karena di mana-mana itu hampir ada dia.
0: Ikan karambel?
1: Karendel.
0: Ikan karendel?
2: Ikan parende, ikan yang dimasak kuah kuning itu.
0: Oh, ikan parende. Kalau kita di sini biasanya ikan kuah asam, iya. Sama sih kayaknya gitu ya.
2: Iya, benar. Cuman iya. Beda kalau kami ada sedikit pakai bahasa daerah kami.
0: Oke, siap Kak Ramla. Nah, tapi kasabi.
2: Kasuami
0: tuh saya sering
2: orang bilang tuh ubi kukus begitu.
0: Iya sih, saya sering lihat di media sosial banyak gitu ya. Saya scroll Facebook gitu, lihat orang makan mukbang kasuami gitu. Kayaknya kelihatannya enak gitu ya. Boleh lah nanti kita coba.
2: Iya, enak dia memang, cuma dia banyak jenis kan. Tapi ya ibaratnya satu saja rasanya, cuman banyak jenis yang dibikin. Kan ada juga yang ditimis pakai papan begitu kan.
0: Terus?
2: Nah, dikeringkannya.
0: Oh,
2: airnya sudah kering baru dikukus begitu.
0: Oke, siap.
2: Iya.
0: Oke, Kak Ramla, silakan mau request lagu dan buat apa
1: dulu,
0: nih?
1: Yes.
2: Sebelumnya ini dengan kakak siapa berdua ini?
0: Kalau saya Yona.
1: Kalau saya Kak Mitra.
0: Yes.
2: Oh iya, buat kakak berdua salam kenal ya kak ya, selamat bertugas. Iya, lagunya ini lagu dari Sri Desi Mataharimu.
0: Sri Desi Mataharimu. Oke.
2: Sri Desi Mataharimu.
0: Siap, mau salam-salamnya? Silakan dong Kak.
2: Iya, salam-salamnya buat yang tersayang putramu saya Dinda Temali. Salam sayang selalu, kompak selalu saya bersama keluarga ya. Semoga kuat banget untuk menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Dan buat kakak berdua, salam kenal, kompak selalu, tetap semangat. Oke, terima kasih.

0: Terima kasih. Salam produk, selamat sore.
1: Terima kasih Karamlan dari Buton. Saya pikir tadi dari Rote Tengah ya. Ternyata orang Buton, jauh-jauh Buton kalau tidak salah dari Sulawesi ya, kalau tidak salah. Dan okay, kita ke Buton request lagunya Sri Devi dengan Mataharimu. Kakak, kita lagi mendung nih di sini, tidak ada matahari ini. Tapi bercanda ya.
2: Ya, ini kita sapa dulu dari penggemar kita.
1: Dari yang lagi nonton di Facebook, di TikTok ada Kak Rizka, Rizkian. Gangguan penyel sekarang bisa ya kali dulu belum. Facebook ya, udah jarang buka. Boleh lah main-main Facebook itu ya. Kita nonton-nonton ini rilis-rilisnya bagus gitu. Adakah siapa nih? Groviat TV. Halo bro dan Jeng, apa kabar? Ya, kabar kita alhamdulillah puji Tuhan baik-baik nih kita ya. Mau walaupun cuacanya lagi mendung-mendung gitu. Oke, tadi dari Kak Ramlan request lagunya Sri Devi Mataharimu. Jauh-jauh ke Buton, langsung aja lagunya kita kirim ke Buton di sore hari ini ya. Selamat mendengarkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 95 FM pendengar, selamat sore.
1: Masih di
0: Perorang Dangdut adalah kita. Lagi on air sekarang nih ada Ayu Ting Ting dengan Alamat Palsu, spesial dari Kak Laras dari Bandung ya. Orang Bandung katanya cerah di Bandung hari ini. Di Rote juga udah mulai cerah tapi masih sebagian berawan. Ada Kak Grovia TV. Ini terima kasih banyak ya Kak Grovia yang sudah bagikan informasi terkini soal erupsi Gunung Krakatau ya. Di hari ini katanya mentahan abu vulkanik masih dimuntahkan dari puncak kawah Gunung Anak Krakatau. Dan diperkirakan yang jelas arah abu vulkanik ini masih diperkirakan ke arah utara. Ya, ke arah utara berarti ke arah Singapura, Filipina gitu ya, ke arah Rio gitu. Ya, dan buat pendengar semua khususnya saudara-saudari kita yang tempat tinggalnya daerahnya dekat dengan Gunung Krakatau, berhati-hati, selalu waspada, jangan panik, pastikan kita pakai masker juga. Yang terdampak abu vulkaniknya jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker selalu kalau mau keluar. Kata Kak siapa tadi itu, Kak Cepi ya, Kak Cepi di.
1: Kak Cepi.
0: Iya, katanya lagi terdampak juga nih abu vulkanik gitu dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kita berdoa yang terbaik dan juga kita berdoa biar, maksudnya yang terbaik itu biar tidak ada bencana gitu. Biar anak Gunung Krakatau-nya jangan mengamuk-mengamuk gitu ya. Jangan erupsi lagi, tenang-tenang gitu. Kita berdoa supaya Indonesia kita, negara kita ini jangan lagi ada bencana-bencana alam lah. Sudahlah cukup gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya? Kalau memang terjadi, intinya berhati-hati aja. Jangan lupa selalu pantau BMKG, Pusat Penelitian, dan juga BMKG biar kita update terus apa yang terjadi di sekitaran kita gitu, khususnya untuk bencana ya, untuk bencana. Dan Kak Grovia TV, makasih banyak ya Kakak, terbaik banget ini. Sudah laporkan langsung dari sekitaran Anak Gunung Krakatau. Katanya lagi di speedboat sekarang, lagi mantau. Tetap semangat Kak Grovia TV bersama kru yang ada di sekitaran Anak Gunung Krakatau biar semangat gitu, terus informasikan progres terkini gitu kan. Oke, siap Kakak, terima kasih banyak Kak Grovia TV, sehat selalu dan tetap semangat, hati-hati dalam menjalankan tugas itu untuk melaporkan secara langsung aktivitas vulkanik dari Anak Gunung Krakatau. Ya, buat pendengar semua yang mau gabung juga di line telepon kita Prodangdut kali ini di
1: 0851-9591-9250.
0: Oke, ya, dan juga bisa gabung loh, gabung di live TikTok kita sore hari ini. Ada Kak RF yang sudah gabung, terima kasih. Ada Kak Diana Tanio tadi ya, request lagunya Siti Badriah, lagi cantik. Lagunya nanti kita putarin abis ini ya Kak Diana Tanio. Kak Riyama yang masih stay juga, terima kasih banyak ya. Kita hadirkan lagi cantik dari Siti Badriah.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

SMS. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga Kak Yuna Safe di edisi sore hari ini. Ya pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Pro Dangdut di edisi hari ini Minggu 6 September 2026 bersama saya Mitra Sinlae dan juga Yuna Safe. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbate Moi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, Komisi Informasi Provinsi NTT memperkuat pemahaman PPID melalui diseminasi panduan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik 2026. Kegiatan tersebut diikuti Badan Publik CNTT secara daring. Agenda utama kegiatan membahas tahapan MONEF sekaligus teknis pengisian. Panduan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Rotendao turut mengikuti kegiatan melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama, dan Kepala Dinas Olafuliha ATD hadir bersama staf bidang komunikasi. Ketua Komisi Informasi NTT Germanus mengatakan kesamaan pemahaman menjadi kunci pelaksanaan MONEF yang objektif. Pemahaman tersebut mencakup metode, parameter, kualifikasi, penilaian, dan teknis pengisian SLG. Menurut Germanus, masyarakat berhak memperoleh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik, dan keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dari transparansi dan tanggung jawab kepada publik. Wakil Ketua Komisi Informasi NTT Agus Boles saja mengatakan Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan badan publik memiliki tanggung jawab memenuhi hak masyarakat atas informasi. Instrumen MONEF KIP 2026 mencakup sejumlah indikator untuk mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi, dan indikator tersebut meliputi sarana-prasarana, kualitas informasi, digitalisasi, inovasi, dan komitmen organisasi. Pendengar, pemerintahan Kabupaten Rotendao menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat pengelolaan informasi publik. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap penyediaan dan penyebarluasan informasi.

Rutin Daum menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028. Maksud kami Nomor 14 Tahun 2028. Komitmen tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi publik. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengingatkan masyarakat yang telah membeli tanah agar segera mendaftarkan peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan. Meskipun transaksi jual beli telah dilakukan, pembayaran telah dilunasi dan akta jual beli telah ditandatangani, nama pembeli belum otomatis tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat tanah. Pendengar, kondisi tersebut membuat data kepemilikan pada sertifikat masih mencantumkan nama pemilik sebelumnya. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan Kementerian atau ATR BPN, Hizkia Simarmata menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara proses jual beli dengan pendaftaran peralihan hak. Menurutnya, AJB yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT merupakan bukti telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli, sedangkan sertifikat merupakan tanda bukti atas tanah yang diakui negara. Oleh karena itu, setelah AJB selesai dibuat, pembeli masih harus menindaklanjuti dengan mengajukan pendaftaran peralihan hak agar data pertanahan diperbaharui sesuai kondisi hukum terbaru. Pendaftaran peralihan hak dilakukan untuk memastikan nama pemegang hak yang tercatat dalam administrasi pertanahan sesuai dengan pemilik tanah yang sebenarnya. Untuk peralihan hak yang hak karena jual beli, ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa peralihan hak hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan AJB yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Pendengar, setelah pemilik baru mengajukan AJB bersama dokumen yang diperseratkan, kantor pertanahan akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum mencatat peralihan hak. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, perubahan nama pemegang hak akan dicatat dalam buku tanah dan sertifikat. Kementerian ATR BPN juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan data yang tercantum dalam sertifikat selalu sesuai dengan kondisi terkini. Pembaruan data tersebut penting agar tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di kemudian hari, seperti jual kembali, dijadikan jaminan, maupun digunakan untuk kebutuhan administrasi lainnya. Pendengar, untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat, Kementerian ATR BPN saat ini menghadirkan layanan peralihan hak terintegrasi dengan target penyelesaian paling lama 10 hari. Namun, layanan tersebut masih berada dalam tahap pilot project dan baru tersedia pada 17 kantor pertanahan yang ditunjuk. Pendengar, layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jangka waktu penyelesaian proses peralihan hak selama seluruh persyaratan dan ketentuan yang diperlukan telah dipenuhi. Pendengar, Kementerian ATR BPN berencana memperluas penerapan layanan peralihan hak terintegrasi 10 hari pada 24 September 2026 bertetapan dengan peringatan Hari Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Dan pada tahap tersebut, layanan akan diperluas ke 24 kantor pertanahan dan selanjutnya dilakukan secara bertahap hingga dapat diterapkan di seluruh kantor pertanahan. Masyarakat yang telah membeli tanah pun diimbau untuk tidak berhenti setelah memperoleh AJB, tetapi segera memastikan proses pendaftaran peralihan hak diselesaikan sehingga nama pada sertifikat benar-benar sesuai dengan pemilik baru dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Perum Pulau Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penyaluran beras di stabilisasi pasokan dan harga pasang atau SPHP. Langkah tersebut sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat. Penyaluran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pasar-pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Arhim Khan karena menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026 Bulog NTT telah menggelontarkan beras SPHP sebanyak 21.676 ton ke pasar-pasar di seluruh NTT. Distribusi tersebut merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap beras dengan pasokan yang memadai. Terkhusus Agustus 2026, Bulog NTT juga telah menyalurkan sebanyak 3.915 ton beras SPHP. Menyalurkan dilakukan melalui berbagai saluran yang telah ditetapkan agar beras dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung stabilitas pasokan di tingkat konsumen.

Pentingan terkait juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas program SPHP dan menjaga stabilitas pasokan serta harga beras. Ya, pendengar, Bulog juga Bulog NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dan stok yang tersedia dan penyaluran SPHP yang terus berjalan, Bulog akan terus mengoptimalkan distribusi beras ke pasar dan

Komunitas Pangan di Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita berjaringan bersama RRI Kupang, RRI ND dan juga RRI Atambua.

0: CT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Delvin Wati.

0: rangkuman berita NTT edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Delvin Wandi. Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulun perumahan swadaya. Selengkapnya Analopo melaporkan.
1: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang syaratnya harus apa sertifikat atau pelipasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
2: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang Bustaman mengatakan berdasarkan data real banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
1: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu sehingga ada penghasilan maksimal UMP sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
2: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang Jimmy Sine digratiskan oleh pemerintah hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
3: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung dan lain-lain. Tapi untuk MBR ini dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
2: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, meminta Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang baru dilantik memperkuat koordinasi birokrasi dan memastikan pemerintah tetap berjalan di tengah penanganan bencana gempa Flores. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan Sekda NTT di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Jumat 28 Agustus 2026. Melki menegaskan, anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk penanganan bencana harus diawasi secara ketat dan digunakan sepenuhnya bagi masyarakat terdampak. Ia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar tidak bermain-main dengan anggaran bencana. Menurutnya, setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Pemerintah pusat misalnya, dalam kasus bencana ini, telah mengeluarkan anggaran 200 miliar untuk penanganan bencana. 20 miliar dibagi untuk semua kabupaten. Kedaratan Flores ada 8, masing-masing 20 miliar, jadi 60 miliar. Dan provinsi 40 miliar masuk ke kas provinsi. Karena itu, kita akan pengawasan agar semua level birokrasi tidak main-main dengan bencana ini. Karena kalau kita main-main dengan bencana ini, maka bencana berikutnya akan bergerak menuju kepada kita sebagai pemegang mandat ini, sebagai birokrasi dan sebagai pemegang mandat.
0: Selain penanganan gempa, Melki menyebut bencana Flores juga membuka peluang percepatan pembangunan. Ia mengungkapkan adanya rencana pemerintah pusat untuk membuka jalur utara Flores yang dinilai dapat memperlancar akses produksi, pariwisata, dan pergerakan ekonomi masyarakat. Melki menegaskan, tugas Sekda bukan sekedar mengurus administrasi pemerintahan, tetapi memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kerja nyata dan pelayanan yang cepat bagi masyarakat. Pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Universitas Uyelindo Kupang, gerakan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Berikut laporan Aris Lake.
5: Rektor Universitas Uyelindo Kupang, Dr. Remirta Natonis menyampaikan pengiriman UKM Mapala ke Flores merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Dr. Remirta juga menjelaskan saat ini komunikasi universitas dan yayasan juga sedang dibangun guna memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau registrasi bagi mahasiswa Uyelindo yang terdampak. Para mahasiswa terdampak gempa Flores juga akan diberikan beasiswa dari Kemendikdesaintek.
6: Banyak terkait dengan pemotongan biaya, ini kami sementara diskusikan dengan yayasan untuk bagaimana kami bisa memberikan keringanan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berdampak, keterlambatan registrasi mereka akan kami bisa dispensasi, kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk bagaimana keringanan biaya perkuliahan, ini sementara kami rapatkan dengan yayasan untuk kami ambil tindak lagi. Ya, rencana kami ya pasti akan kita memberikan keringanan. Ya.
5: Sementara itu, Direktur Politeknik Kupang, Johannes Jermias mengatakan, pasca gempa Flores, pihaknya langsung melakukan konsolidasi dan pertemuan internal untuk menyikapi situasi tersebut. Sebab 30% lebih mahasiswa Politeknik Kupang berasal dari Pulau Flores. Melihat persoalan itu, Politeknik Kupang membentuk tim penanggulangan bencana melalui penggalangan dana, pendataan mahasiswa terdampak yang didukung oleh Gemeni Cabang Kupang dan BEM Politani.
7: Saat ini ada penggalangan dana yang kita usahakan sampai 31 Agustus, kemudian nanti 1 September itu mulai disalurkan. Dan penggalangan dana ini kami mohon maaf memang dikhususkan bagi mahasiswa Politani yang terdampak. Jadi kami saat ini fokusnya dulu bagi mahasiswa kami di sini yang terdampak. Jadi semua penggalangan akan selain dana, kami juga membuka ruang untuk penggalangan dukungan dalam bentuk natura. Kemudian kami juga sedang membuka ruang untuk penundaan UKT atau kemudian pengurangan UKT atau pembebasan UKT. Itu akan kita putuskan secara final setelah data ini terkumpul oleh tim yang sudah kami.
5: Lebih lanjut, Direktur Politeknik Kupang menjelaskan, berdasarkan rapat tersebut, terdapat beberapa keputusan, yakni memberikan kelonggaran waktu kuliah bagi mahasiswa terdampak, penggalangan dana dan natura yang akan diberikan khusus kepada mahasiswa Politeknik Kupang yang terdampak bencana. Direktur Johannes berharap segala upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Berikut laporan Vence Sakarias.
8: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri ND sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal, serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah Ede yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
9: Berupa beras jumlahnya sekitar atau setara, enggak, ini jumlah sama. Beras sejumlah 21 ton 700 kg atau 21,7 ton. Mie instan sebanyak 549 kardus, bok ya. Biskuit terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
8: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan agar kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan.

0: yang berkembang di masyarakat bukan hasil dari sensus ekonomi, sebab hasil tersebut telah menggunakan data-data sebelumnya yang datang dari berbagai sumber. Ia mengungkapkan hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Matamira menjelaskan saat ini petugas BPS juga baru selesai melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, data tersebut belum final sehingga masih terus dilakukan perbaikan atau quality control hingga tanggal 15 September 2026.
1: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita saat di lapangan baru selesai, belum kita cleaning data lain-lain, dan itu sama sekali bukan dari hasil sensus ekonomi untuk yang desil. Desil, pokoknya versi yang terakhir itu tidak ada dari sensus. Belum jadi, masih baru dari lapangan ini masih cleaning kan. Ada kalau kita kumpul data, kita harus lihat dulu nih kewajarannya. Ada tidak mungkin yang petugas salah ketik atau apa sehingga data. Nah itu harus dibersihkan dulu, dicek lagi ke lapangan. Nah itu yang 1 sampai 15 kita quality control.
0: Matamira menuturkan, sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda, warga Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hasil penentuan desil.
2: Kadang tanya tentang listrik, terus pengeluaran per minggu, bulan, tanya juga kendaraan, aset rumah pribadi atau kontrakan atau sewa. Sensus ekonomi itu 2026. Nah, itu kalau itu kurang tahu kalau dinas sosial.
0: Lebih lanjut, Irenius berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat. Sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyurutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
5: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bekersitas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyalur bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Dan juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
4: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
6: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa. Okay. Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah dusun RT. Sudah diterima beberapa hari yang lalu. Tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini. Yang komunitas seperti ini baru kali ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak.
4: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Panggung P3 3K 2026 di Kupang jadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi masyarakat disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan, serta membangun kemandirian. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan. Perlombaan Kemampuan, Kecakapan dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan.

0: tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas, serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema, Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya Dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
1: Pada saat

0: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laiskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
1: Anak-anak dilatih keterampilan itu skillnya. Mereka dilatih kerjasama, empati, dan saling inklusi.
0: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunitas publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Saburai Jua. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
2: Kodim ini tidak bisa terlepas dari media maupun wartawan ya, tentang publikasi.
3: Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Saburai Jua. Komitmen itu disampaikan Dandim 1604 Kupang Letkol Armed Didit Prasetyo Purwanto dalam Coffee Morning bersama insan pers di Kupang. Sinergi TNI dan media dinilai penting mengingat luasnya wilayah teritorial Kodim 1604 Kupang dan besarnya program yang dijalankan di tengah masyarakat. Dandim menyebut sejumlah program unggulan TNI di lapangan membutuhkan dukungan lintas sektor sekaligus komunikasi publik yang kuat. Didit menilai media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi kontrol sosial. Karena itu, Kodim 1604 Kupang akan membangun forum komunikasi secara berkala untuk membahas isu aktual, menyerap masukan masyarakat, dan mengevaluasi program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
2: Kami tidak berpikir ingin dipuji ataupun disanjung dengan apa yang sudah

0: namun setidaknya kami juga ingin berbuat yang terbaik.
1: Ketua PBI Nusa Tenggara Timur Ferry Jahang menilai kerjasama tersebut semakin strategis karena jajaran Kodim menjadi salah satu unsur teritorial dalam mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden.
2: Itu kolaborasi atau kerjasama dengan media itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan atau berbagai hal yang bisa disampaikan kepada jajaran Kodim untuk ditindaklanjuti. Apalagi jajaran Kodim ini itu menjadi ujung tombak dari pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden. Kita berharap kerjasama ini akan tetap dilakukan dan selalu ditingkatkan dari hari-hari ke depan.
1: Program yang menjadi perhatian Kodim antara lain pembangunan infrastruktur, sumur bor, MCK dan sarana air bersih. Kodim juga mendukung program ketahanan pangan serta berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah teritorialnya. Sinergi TNI, media dan pemerintah daerah diharapkan menjadi jembatan informasi, kontrol dan evaluasi sehingga program strategis nasional dan program unggulan TNI semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga

0: luas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk menurunkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani itu banyak ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Dan petani itu hidupnya agak baik.

0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menegaskan kepada seluruh civitas akademika untuk terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Berikut laporan Aris Lake.
2: Rektor Universitas Arta Wacana Kupang, Profesor Gottlieb Neonova menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan seluruh aktivitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gottlieb saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang, Jumat 4 September 2026.
3: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat.

0: kita tolak, tetapi kita harus menikmati dan kita jalani secara bersama-sama. Karena itu kita tidak boleh hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini di UKW. Kita harus terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola.
1: Rektor Gottlieb menambahkan, Dies Natalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, pembina Yayasan UKW Kupang, Dr. Andus Didon Dehaan mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif.
0: Saya hanya satu nasihat di sini buat kita semua dalam merayakan Dies Natal. Hari kita bergandengan tangan, kerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara kolaboratif untuk membangun. Jangan kita saling menjual, jangan kita saling menciderai, karena itu titik ada di sini. Saya pernah bilang, jangan meludahi sumur yang airnya, jangan mencemarkan nama baik.
1: Lebih lanjut, Dr. Andus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh sivitas akademika UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Delvin Wandi mengucapkan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, senang sekali di sore hari ini saya Nair Lele kembali hadir di ruang dengar Anda. Nah, dan seperti biasa di edisi hari ini ya, tanggal berapa? 6 September ya. Kaget saya setanggal 6. Kemarin kayak saya nyiar tuh pas tanggal 1, tiba-tiba masuk sudah tanggal 9. Puji Tuhan, puji syukur kita masih diberikan kesempatan untuk menyiar di hari ini ya. Penuh sukacita, semangat. Dan seperti biasa hari ini saya Nero tidak sendiri, ada juga Bung Dance Bunga ya. Sebagai operator teknik yang bertugas menemani saya untuk menghibur pendengar semua di mana saja berada. Dengan berbagai macam informasi dan juga ada beberapa program yang akan hadir untuk Anda semua sampai di pukul 24.00 sampai jam 12 malam kita akan mengudara bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby setia di RRI Rote. Dan ingat, terima kasih buat semua yang tadi sudah gereja dari pagi, terus ada yang gereja sore juga. Sekarang jam 5 mungkin sudah masuk gereja sih, sudah sempat dengar lah. Tapi luar biasa ya, kita tetap setia melaksanakan ibadah bersama keluarga juga. Semoga semua doa pergumulan kita bisa menjadi dijawab oleh Tuhan sesuai waktu dan kehendaknya untuk ketong semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.

0: Ya pendengar, waktu menunjukkan pukul 17.46, saatnya kita bersama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Rotendau dan sekitarnya, dan ini juga untuk basodara ya, saudara muslim kita di mana saja berada. Selamat mendengarkan. Selamat mengikuti azan maghrib untuk wilayah Rotendau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Demikian sudah rangkaian azan maghrib untuk bersaudara semua agama Islam di mana saja berada di Rotendao. Selanjutnya kita masuk dalam rote malam ini ya. Akan hadir beberapa lagu yang saya sudah siapkan untuk Anda sampai di pukul 24.00 sampai jam 12 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Bang.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Ah. Sam

0: sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum leden kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, tidak kalau begitu, beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: 92,5 RRI Pro 1 Radio Republik Informasi dan Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati.

Mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, masih dengan saya Nier Leolede dalam rangkaian Rote malam ini. Kita tepat di pukul 19.31 atau jam 19.30. Saatnya kita dengarkan mini drama ya. Kali ini mini drama seperti biasa bercerita tentang legenda-legenda yang ada di khususnya di Nusa Tenggara Timur ya. Dan kali ini dengan judul Hana Lele, legenda masyarakat dari Sabu Raijua. Selamat mendengarkan.

Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

0: Dari tanah Sabore Jua atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hanalele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipalele dan Hungulele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hanalele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.
1: Hipalele, Hungulele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi. Waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
2: Oh, kakak, kami masih mengantuk.
1: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satu pun. Ayo bangun. Siapkan kenaha dan kelera kita.
2: Baiklah, kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat kenaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan, namun sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satu pun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh, Kak, Kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
1: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
4: Tidak, Kakak, tidak, tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
1: Tidak, kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
2: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
1: Tidak apa-apa, adik-adikku. Pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Man Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya. Untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan koro mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohi Bala, hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan koro mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Perlahan-lahan Hanalele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungulele dan Hipalele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hanalele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Hus, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.

0: Lele dan Hipalele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
1: Hipalele, Humu Lele.
2: Humu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
3: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
1: Aku di depan kalian.
3: Di depan kami. Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
1: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipalele dan Hungulele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipalele dan Hungulele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Nero di rangkaian Rote malam ini. Tadi kita dalam program mini drama. Tadi kita sudah ikuti mini drama dengan judul Hana Lele, kisah legenda masyarakat dari Sabu Raijua ya, dari Kabupaten Sabu Raijua. Dan tadi ada beberapa lagu daerah dari Sabu yang sudah saya hadirkan untuk Anda semua. Selanjutnya nanti di pukul 20.00 tepat di jam 8 atau jam 8 nanti akan ada warta berita malam berjaring, warta berita malam nasional, mohon maaf, warta berita malam nasional bersama RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten dan Lampung apabila tidak

0: Data dari 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tuas Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
2: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
3: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Ayo tumbuhlah.
3: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
6: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
7: Sebuah pensil kecil.
3: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
8: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
3: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
9: Ayah, Bunda, lihat nih.
3: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
9: Tapi semuanya sibuk.
10: Aku senang sekali sekarang.
3: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
11: Katanya.
3: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
11: Ada ayah yang ambil.
12: Tapi sebelum main.
3: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
13: Yang sesuai usia kakak ya mah.
3: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
14: Kita tanam sama-sama ya.
15: Oke Bu.
3: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
16: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
3: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya.

Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Phase one is completed, a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam pendengar, masih dengan saya Ner Leolede di rangkaian Rote malam ini. Saat ini kita masuk dalam program Mimbar Agama malam dengan agama Kristen Protestan, Mimbar Agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh Ibu Dewi Warungu, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, dengan topik Beritakanlah Kebenaran. Mari kita dengarkan bersama Mimbar Agama malam ini.

Salam pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Puji Tuhan bisa bertemu kembali bersama saya Dewi Waruhu, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao dalam program Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, saya ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tiada henti-hentinya kami menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh melewatinya, kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan bagi kami. Ada begitu banyak berkat Allah yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Dan sebagai orang percaya, kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu. Dan terpujilah nama-Mu. Malam hari ini kami mau belajar, mau merenungkan firman-Mu. Sebelum itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, memberkati setiap pendengar dimanapun berada yang dapat menjangkau siaran ini. Biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami, beri kami hati hamba, beri kami hati yang mau dengar-dengaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman kami. Oleh karena itu kami menyerahkan waktu yang akan kami pakai ke dalam tangan kasih Tuhan. Allah menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang saya pilih dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saya akan baca bagi kita semua. Di bawah perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Saya mau berikan satu tema lewat perenungan firman Tuhan. Beritakanlah kebenaran. Sekali lagi tema perenungan firman Tuhan malam hari ini, beritakanlah kebenaran. Saudara pendengar dimanapun berada, kita hidup di zaman ketika kebenaran seringkali ditentukan oleh pendapat mayoritas, perasaan pribadi, atau apa yang sedang populer. Banyak orang lebih menyukai perkataan yang menyenangkan telinga daripada nasihat yang membangun. Akibatnya, menyampaikan kebenaran menjadi sesuatu yang semakin sulit. Tidak sedikit orang memilih diam menghindari penolakan, menjaga hubungan, atau mempertahankan kenyamanan. Namun sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil bukan untuk mengikuti arus dunia, melainkan tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Rasul Paulus memberikan pesan terakhir kepada Timotius, seorang pemimpin muda yang akan melanjutkan pelayanannya. Paulus mengetahui bahwa akan datang waktunya ketika banyak orang tidak lagi mau menerima ajaran yang benar. Mereka akan mencari guru-guru yang hanya mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Karena itu, Paulus menegaskan, beritakanlah firman. Tugas seorang percaya bukanlah menyampaikan pendapat pribadi atau mengikuti selera manusia, tetapi menyampaikan kebenaran Allah dengan setia, baik saat diterima maupun ditolak. Seruan untuk memberitakan firman bukan hanya ditujukan kepada pendeta atau pengkhotbah saja. Setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan cara hidupnya. Memberitakan firman tidak selalu berarti berdiri di mimbar. Ketika kita hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati,
pengampunan, dan integritas, orang lain dapat melihat karakter Kristus melalui hidup kita. Kesaksian hidup seringkali menjadi pintu bagi orang lain untuk mengenal Injil. Namun, memberitakan kebenaran juga berarti berani menyatakan apa yang salah. Paulus berkata, "Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah." Ini bukan panggilan untuk menjadi hakim atas orang lain atau merasa lebih suci. Sebaliknya, ini adalah bentuk kasih yang tidak membiarkan seseorang terus berjalan menuju kehancuran. Terkadang, menyampaikan kebenaran membuat kita tidak disukai, disalahpahami, bahkan ditolak. Meski demikian, kasih sejati tidak memilih diam ketika melihat seseorang sedang menjauh dari Tuhan. Kasih sejati berani mengatakan yang benar demi kebaikan orang tersebut. Walaupun demikian, cara menyampaikan kebenaran sama pentingnya dengan isi kebenaran itu sendiri. Paulus menambahkan bahwa teguran harus dilakukan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kebenaran yang disampaikan tanpa kasih dapat melukai, sedangkan kasih tanpa kebenaran akan menyesatkan. Karena itu, ketika menegur, tujuan kita bukan untuk mempermalukan, menjatuhkan, atau memenangkan perdebatan, melainkan menolong orang kembali kepada jalan yang benar. Teguran yang lahir dari kasih selalu disertai kerendahan hati, kesabaran, dan keinginan untuk membangun, bukan menghancurkan. Lalu bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan ini? Yang pertama, beritakanlah firman kapanpun Tuhan memberi kesempatan. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kesaksian tentang Kristus tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, maupun di tengah masyarakat, biarlah orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Kristus melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita. Kehidupan yang konsisten seringkali berbicara lebih keras daripada banyak kata. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan, beranilah menyatakan kebenaran meskipun tidak selalu disukai. Seperti di dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-16, jadi jika aku mengatakan kebenaran kepadamu, adakah karena itu aku menjadi musuhmu? Menyampaikan kebenaran memang tidak selalu nyaman. Ada kalanya kita dianggap mengganggu atau bahkan ditolak karena berdiri di pihak yang benar. Namun kesetiaan kepada firman Tuhan harus lebih besar daripada keinginan untuk selalu diterima semua orang. Selama dilakukan dengan kasih dan kerendahan hati, jangan takut menyampaikan apa yang benar. Yang ketiga, tegurlah dengan kasih, kesabaran, dan berdasarkan firman Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Setiap teguran harus bertujuan memulihkan, bukan mempermalukan. Hindarilah menegur karena emosi, kecewa, atau ingin menunjukkan bahwa kita lebih benar. Mintalah hikmat kepada Tuhan agar setiap perkataan yang kita sampaikan menjadi alat yang membawa pemulihan dan pertumbuhan rohani bagi sesama. Pendengar setia yang Radio Republik Indonesia di mana saja berada, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah hidup saya sudah menjadi kesaksian yang memperkenalkan Kristus kepada orang lain? Pertanyaan refleksi yang kedua
Apakah saya berani tetap berdiri di pihak kebenaran, meskipun harus menghadapi penolakan? Dan pertanyaan yang ketiga, ketika menegur seseorang, apakah motivasi saya sungguh-sungguh didorong oleh kasih dan keinginan untuk memulihkan? Pendengar di mana saja berada, dunia mungkin semakin sulit menerima kebenaran, tetapi panggilan Tuhan tidak pernah berubah. Ia memanggil kita untuk tetap setia memberitakan firman-Nya, baik melalui perkataan maupun kehidupan. Jangan takut jika kebenaran yang membuat kita tidak selalu diterima. Yang terpenting adalah kita tetap menyampaikan firman dengan kasih, kesabaran, dan kerendahan hati. Kiranya melalui hidup kita, semakin banyak orang mengenal Kristus dan kembali berjalan di dalam kebenaran-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.

Ya, mendengar lagu ini jadi penutup perjumpaan kita dalam rangkaian Rote Malam di program Mimbar Agama Kristen. Selanjutnya kita masuk di ragam musik dan informasi di Rote Malam sampai di pukul 22. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 8

40 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar

Seputar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah leh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah leh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mencarikan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan mengerti, Pi. Sama bikin kenapa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas

obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai.
1: Lau dia dia ke?
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
0: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai topung bahasa. Jangan malu, kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, TikTok kami juga sekarang kami sedang live di RRI Rote. Jadi yang mau gabung bisa di RRI Rote, nanti ketik sas, mau salam buat siapa, lagu apa, nanti beta baca untuk semua. Biar keluarga dong semua di Rote sini bisa dengar. Amin ya. Dan yang mau gabung, mau omong langsung, buat telepon langsung bisa di 0851-9591-9250. Oke, kita mulai dengan Ruang Rindu malam ini. Beta buka, ada boleh request lagu ya. Beta bukan beta yang tentukan, tapi kakak doang yang pilih. Ketik sama lagu apa, nanti beta pilih. Beta cari kasih kakak dong, kau putar. Dan kita mulai dengan lagu dari Ebit G. Ade. Elegi esok pagi untuk ketong semua di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan sekali lagi beta infokan juga, ketong Ruang Rindu ini tiap jam 10 malam. Jadi yang mau gabung bisa lewat TikTok atau lewat line telepon ketong di 0851 9591 9250.

Siap. Sehat-sehat semua yang bertugas di Rumah Sakit Momere. Tuhan berkati. Semoga tetap semangat terus. Nanti bangun pagi besok juga tetap sehat. Amin, amin. Kakak Cia dan kawan-kawan semua. Oke, okay, by absen sekali lagi yang sudah ada di TikTok. Ada Kakak Cia Sila, ada Kakak Yanti Yaakob, ada Kakak Ingreta Estetik. Kakak Ingreta terlalu keren, nama Estetik. Kemudian Teo Rote, kemudian ada Bapak Roja Fidelis dan Kakak Evan. Wih, Kakak Evan standby waktu itu. Hala Madrid untuk Kakak Evan. Hala Madrid. Semoga Bipu Sinyal sudah ditagai-tagai. Kalau Bipu Sinyal tagai-tagai, info ya. Kemudian ada Kakak Enzo. Halo Kakak Enzo. Oh ini famos, famos Argentina. Oke, lanjut langsung nama Mere special buat Kakak Cia. Kakak Cia di Rumah Sakit Mamere dan kawan-kawan semua. Ini dia lagu nona nama Mere.

50. Oke, ketong menuju TikTok dulu yang su ada gabung ya. Ketong ada kakak, ada Bapak Roja Fidelis. Minta lagu lawas judul Dero Poso, indahnya cinta di masa muda. Enak, Bapak Roja dulu masa muda kayaknya asik nih ya Bapak Roja. Lanjut, ada kakak Termanu Channel. Halo kakak Termanu Channel, terbaik. Kakak Ingrid Aesthetic, oh itu nama brand, mantap ya. Semoga sukses terus ya itu brand nih kakak Ingrid Aesthetic. Kemudian kakak Deborah, salam kakak, salam dari Sabu, boleh request lagu? Boleh dong kakak Deborah, lagu apa? Tahajar. Asik pak, betul kakak Inang Swell. Bapak asal Bajawa anak, siap Bapak Roja, hormat. Uy, aman kok di Bajawa, aman kok Bapak Roja, sone kena gempa kok. Semoga sehat-sehat di sana ya. Ada kemudian Teo Rote goyang, ya goyang dia Teo Rote. Inang Swell, Clara pembawa CB. Carla, bepo anak nama Carla, bukan Clara. Makasih kakak Inang Swell. Malam kakak Neros, halo kakak Kreli, terima kasih kakak.

Lanjut, Kakak Deborah minta lagu Novia yang judul Yawas Seseka. Siap, oke. Abis indahnya cinta masa lalu, baru Yawas Seseka. Sehat-sehat Abang Sudirote, beta di Bima, mantap. Sehat-sehat Abang di sana, sehat-sehat Tuhan berkati di Bima sana. Hemat-hemat, jangan boros-boros. Kemudian Kakak Cia, makasih Rumah Jelly. Kakak Orfan Dun, Kakak minta request lagu Ambon terbaru do. Ambon terbaru Kakak Orfan. Apa sih kok beta yang pilih kok Kakak Orfan? Kemudian Kakak Termanu Channel, kirim salam buat Bapak Wakapolres, Bapak Wayan, Adi Brimob Yefri Seobelan, dan Abang Paul Meki Aplogi. Mantap, Bapak Wayan, Adi Brimob Yefri Seobelan, Abang Paul Meki Aplogi ada dapat salam dari Termanu Channel. Weh. Semoga ini channel nanti dapat 1 juta subscriber. Amin. Anak-anak saya dari Rote gacor juga ya, mantap. Harus gacor dong Kakak Roja, Bapak Roja, biar ketunja mengantuk. Kak request lagu yang judul Sekali Lagi, Ebit Gade. Oke, Kakak Ingrid Estetik, beta tampung ya. Yang judul Sekali Lagi. Ini malam untuk request lagu apa Kakak? Teo Rote boleh lagu pop, lawas. Yang penting yang senang-senang lah, boleh lah. Demi Kakak, demi Teo Rote beta ikut. Saya mau bangun joget, takut pasien bangun. Bagus tuh pasien.

No, nomor lama, nomor lama. Shalom. Shalom nomor lama, nomor lama ya. Nomor lama. Nomor lama tapi HP baru ya. Kakak Deborah, beta titip salam cinta untuk keluarga Saku di Rote. Sehat dan Tuhan berkati. Halo semua keluarga Saku di Rote, ada dapat salam dari Kakak Deborah di Sabu. Lanjut ada Kanero request Alfred Gare Atak Keang. Oh boleh, Atak Keang ini mana? Padahal maksud lagu, oh biarlah. Maksud lagu-lagu lawas mah biar sudah. Oke deh, kalau yang penting ada yang request lagu. Halo Emma, semuanya sudah gabung. Sekali lagi be absen nih yang gabung di TikToknya.

Itu dia lagu dari Ipang sekali lagi ya, menemani Kotong di Ruang Rindu malam ini. Tadi sudah ada beberapa lagu. Ternyata tadi yang minta lagu ini lagu bagoyang. Jangan leh, yang bagoyang dong, cukup. Nanti di pro dangdut lah. Oke. Okay? Kotong minta lagu-lagu yang begini sa, slow-slow enak sa. Oke, okay? Karena di Ruang Rindu nah. Lanjut deh, Kotong di TikTok absen dulu. Ada kakak, ada Teorote, ada kakak Yanti Yaakob, ada kakak Krelly, ada kakak Termanu Channel, ada kakak Yanti Mesak, ada Ayu Sayangku, ada 300894 dan semua yang sudah gabung. Kemudian ada kakak Ikan Rindu Kepulauan Rote. Siap. Oh, kakak Ikan di mana? Anak rantauan juga. Oh, di Bengkulu. Kakak Ikan suara Rote mengudara sampai Bengkulu Selatan. Wih, Bengkulu Selatan ya. Singkat jadi best. Mantap, kakak sehat-sehat di sana ya, kakak Ikan ya, di Bengkulu Selatan. Ada Kemenak Rotendao juga suka gabung, mantap. Mau siaran kok, ini Kemenak, Kotong ini mimbar agama besok pagi. Habis live Kotong merapat di, wih, merapat Termanu kok, kakak Termanu Channel. Habis live jam 12 malam deh. Kemudian kakak J dari Brigade, acara dari Gang Acar, dari Gang Dolok. Wih, betul itu, acar enak di Gang Dolok. Selamat malam kakak Heni. Boleh minta.

sore, itu tiap hari ada di RRI, oke? Dan semua yang sudah gabung, terima kasih masih standby di Prodangdut, di Ruang Rindu Pro 1 RRI, ya. Sekali lagi, betul masih buka line telepon, yang mau gabung bisa di 0851-9591-9250. Atau yang mau request lagu, mau salam-salam, langsung juga bisa lewat TikToknya Ketong di RRI Rote. Oke, lanjut lagu dari, oh ini, terakhir, Sopi Kepala dari Hugel ABG. Ini dia, Sopi Kepala untuk Ketong semua.

Itu dia lagu dari Java Jive dengan judul Gadis Malam. Itu lagu request tadi dari saudara dong yang request lewat TikTok ya di RI Rote. Dan memang masih buka untuk yang mau gabung, mau salam-salam, mau request lagu masih beta buka. Bisa di TikToknya kami di RI Rote ataupun di line telepon kami 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Ketong lanjut di TikTok dulu ya. Tadi sudah ada sapsapan. Ada kakak selfie. Be absen dulu yang masih standby di TikTok. Ada Teo Rote, ada kakak Kreli, ada kakak Linda, ada kakak Putri Aurora, ada kakak Yanti Mesak, ada Ayu Sayangku. Asik. Kakak Punama nih sangat romantis. Kakak Linda mobil kelas. Halo, salam kenal Kakak Linda. Kakak Linda minta lagu Pance Pondang. Bisa salam buat keluarga di Rote Dela, Nembrala. Siap, mantap. Merah menahan benci. Putri Aurora minta lagu Kakak Putri Merah menahan benci. Siap, itu su siap. Merah menahan benci ya. Kemudian apa lagi Kakak Vivi Manafe. Halo Kakak Vivi Manafe, selamat malam. Salam kenal toh. Salam kenal juga Kak Linda. Malam baik Salve dari Kupang. Halo salam juga Salve dari Rote Kakak Putri Aurora. Angin tolong kasih kabar dulu Kakak. Oh siap. Itu Nona itu Teo Rote pula lagu kok. Sudah besok siap. Angin tolong kasih kabar di Nona Teo Rote dulu. Ada Kakak Febi, makasih Kakak Febi yang su follow. Kakak Sicilia, ada Kakak Kreli, terima kasih Kakak Kreli terbaik. Ada Kakak Erwin De Prof terbaik. Terima kasih yang su standby di sini. Kemudian salam bisa boleh nih. Jangan lupa besok pesan. Goyang terbaik. Halo Kakak Raymond Rago terbaik juga. Kak Rai juga terbaik. Hormat-hormat. Lanjut. Ya, beta su konfirmasi dengan Opa Waka minggu depan kalau sonde gelombang beta OTW Rote. Siap Kakak Cintami Natalia. Mantap. Boy, Kakak Cintami mau datang Rote nih terbaik. Lanjut. Halo Kakak Rima Nafe yang jadi juri Indonesian Idol. Kemudian ada Kakak Fandi, Kakak Epo. Salam buat Kakak Fandi, Kakak Epo, Bapak La, Bapak Raja, Bapak Ope, Kakak Rudi dan kakak-kakak di grup Bukit Tengkorak. Salam satu Sloki. Woi mantap. Salam perdamaian ya Kakak Termanu Channel. Oke lanjut. Semangat Kak biar penonton juga. Bepu suara nih sonnya enak nah Kakak Putri. Penonton semangat kalau host semangat. Bagaimana kalau besalto belakang saya di sini di studio? Ketong salto belakang rame-rame ya, Kakak Laura. Oke, lanjut. Ada lagu apa lagi nih? Lagu Ambon. Oh ini, angin bawa kabar. Tadi Teo Rote yang minta ini, spesial buat Teo Rote. Nanti yang mau request lagu ketik sah, nanti beta cari ya. Ketong masih buka di RRI Rote atau yang mau gabung via telepon juga bisa. Ini juga WA, jadi bisa ketik di WA, bisa telepon via WA juga bisa kalau sana ada pulsa biasa. Kalau ada pulsa biasa kalau ada pulsa data telepon di WA bisa, kalau hanya ada pulsa biasa telepon di 0851-9591-9250. Oke. Okay? Mantap toh. Terima kasih semua yang masih standby di TikTok, ada sekitar 50 ribu orang. Terima kasih banyak. Ini dia lagu Ambon. Percuma beta susah dirantau, angin tolong bawa kabar.

Ya itu dia lagu Merah Menahan Benci ya. Semara sebenarnya atau Merah Menahan Benci. Itu lagu sangat menyayat hati sih sebenarnya. Tadi beta dengar sampai beta sedih-sedih, beta sampai mau tidur. Son semangat. Son harus semangat. Biarpun jamnya sudah jam 23 ya. Sudah jam 11 tapi kok tempuh semangat masih jam 10 pagi, men. Iya ya, semua pendengar setia di mana saja berada. Masih dengan beta Nero, kau masih di ruang rindu, kau masih punya 30 menit ya, kebersamaan sampai di jam setengah 12. Jadi beta masih masih buka, mau request lagu masih bisa, yang mau telepon gabung juga masih bisa di 0851-9591-9250. Oke, jangan lupa menyanyi lagu Kekasih-kasih. Oh iya, aduh, betul, Kak Linda pun lagu lupa satu. Kakak Rio punya Nora Jones, Come Away to Me. Oke, siap. Yang masih, berarti masih ada berapa lagu, dua lagu lah. Kakak Leonora, orang Argentina. Beta orang Messi sah sebenarnya. Betanya suka Lionel Messi sah. Orangnya sah, negaranya biasa sah. Soalnya beta suka Indonesia kalau negara. Oke, beta lanjut di TikTok ada Kakak Deborah. Beta Dohau, orang Sabu kakak. Sekarang posisi di Sulawesi Tenggara. Wih, anak rantau juga. Semangat Kakak Deborah di sana. Beta juga orang Sabu kakak Deborah, tapi kotong Sabu lahir besar di Kupang. Beta marga Leolede kalau beta. Sabu Liae kalau sone salah ya. Kotong Sabu Liae. Hanya belum pernah bisa Sabu. Kemudian Kakak Putri Aurora oh mau pamit suko. Nah Kakak Putri su pamit deh. Berarti tinggal kakak, ada kakak King Aras, berarti tinggal siapa-siapa di TikTok nih, kotong siapa dulu, ada kakak Krelly, ada kakak Linda, ada kakak Yanti Mesek, ada kakak Putri Aurora, ada kakak Rio, ada kakak Ayu Sayangkui. Terima kasih yang masih standby, dan yang di rumah juga yang lagi pantau di 92,5, terima kasih juga masih pantau. Tumben ini hari belum sonnya ada yang gabung, biasa ada kakak Emi, ada kakak Novi, kakak Angel, ada Bang Nasrun, tapi ini hari mungkin lagi sibuk, jadi sonnya gabung lewat teleponnya. Kemudian kakak Rio, kakak sonnya salah dari NBS, sonnya abang beta dari Batu Kadera. Abang kalau di Kupang. Hanya beta biasa dulu main di NBS lama 8 tahun kayak. Kakak Leonora boleh request lagu, boleh kakak lagu pop dong nanti beta cari. Pop nasional lawas dong begitu. Oke, tadi sekali lagi Kakak Rio minta lagu Nora Jones Come Away to Beat Me, habis Kakak Linda punya lagu Kekasih Pance. Siap Pance Pondang ah. Oke, beta putar dulu yang lagu tadi suminta. Oh, saya boleh

Ko semangat nih gacor. Era nga nga, era nginu-nginu. Era nyiar-nyiar. Era nyiar-nyiar. Ini dia lagu dari Mita Talhatu, Cinta Sakota, untuk ketemu semua di Ruang Rindu.

Kak Roke yang luar biasa ini ya. Beta dulu tes Indonesian Idol tapi pas di administrasi langsung gagal. Belum nyanyi juga, pas di administrasi bayangkan. Oke, Kotong masih di program Ruang Rindu ya, dan Beta Nero di Pursatu RRI Rote. Kotong masih masih ada 15 menit dan masih ada 1 2 2. Oke, lagu dong Beta tutup sue. Jamara ya, sana layani lah yang request lagu. Jadi terima kasih semua yang masih iya Kakak. Nikita pun ada. Nikita terakhir cukup sudah. Tadi terakhir tuh di Nikita ada 3 lagu terakhir, ada Dewa 19 Pupus, kemudian ada Norah Jones Come Away With Me, dan ada Elton John Nikita. 3 lagu terakhir ya. Jadi terima kasih semua yang sudah request. Kotong masih ada 15 menit tapi kotong baca cerita saya salam-salam sah. Jadi lanjut di TikTok dulu, be absen yang masih standby di TikTok luar biasa. Terima kasih. Ada Bang Krelly, ada Kakak Linda Mobile Class, ada Kakak Putri Aurora, ada Kakak Yanti Mesak, ada Kakak Rio, ada Kakak Elmi, ada Kakak Jambek Kobor Jambek, ada Kakak Ayu Sayangku, ada Kakak Dion, ada Kakak Yuni Sara, ada Bapak Mue, ada Mua Medan. Terima kasih semua yang masih standby di RRI Rote. Luar biasa, luar biasa. Ini kebanyakan ketawa semua. Soalnya ada yang mau salam-salam kok Beta. Baca salam-salam dong. Siaran serasa konser. Bukan konser lah, stand up comedy ini sebenarnya. Bukan konser lah Kak Deborah, ini stand up comedy. Semangat, soalnya kita justru terhibur nih. Siap, terima kasih Nona Rote. Halo Nona Rote. Luar biasa ya. Ternyata Nona Rote dan nonton Nyong Sabu bagoyang. Kakak Deborah, air putih mana air putih? Oh, air putih yang minum hangat tuh kok. Kakak Deborah. Kakak coba nyanyi pakai suara penyiar, jangan pakai suara masyarakat. Tadi gue dengar suara ini. Beta nih kan mewakili masyarakat, jadi bepu suara nih suara masyarakat sebenarnya Kakak Deborah. Oke, terima kasih semua sekali lagi yang masih standby ya. Nah, yang mau salam-salam masih bisa, kutung masih ada berapa nih. Masih bisa Beta baca ada beberapa salam-salam. Jadi sekali lagi terima kasih. Kenapa satu-satu sebenarnya? Ketong nih sutua tapi ketong harus tetap semangat nih. Beta su 34 tahun tapi itu masih muda sebenarnya. Sekarang kan kebanyakan su umur 44. Beta 34 tapi masih ya semangat lah. Banyak baik Kakak, sampai jumpa. Siap, sampai jumpa juga Kakak Putri. Kak izin pamit mau istirahat. Terima kasih sudah menghibur. Siap, terima kasih semua yang di TikTok juga. Tuhan berkati. Masih ada lagu terakhir, 3 lagu terakhir Beta putar. Yang masih standby boleh dengarkan lagu-lagu terakhir. Sekali lagi terima kasih banyak. Ketemu langsung sah. Lagu dari Dewa 19 Pupus. Ini gejala karaoke lah ini. Ini gejala karaoke lah. Oke, Dewa 19 Pupus untuk ketemu semua.

Ya, itu dia lagu dari Dewa 19, Pupus, yang masih menemani kotong di malam hari ini. Luar biasa ya. Masih ada dua lagu terakhir di program kita, Ruang Rindu. Jadi terima kasih semua yang sudah request lagu di TikTok. Dan yang mungkin belum sempat gabung, nanti mungkin bisa gabung lagi karena masih ada

jam 10 malam. Jam 10 malam waktu Indonesia Tengah ya. Jadi yang mau gabung bisa sekali. Beta lanjut di TikTok dulu sebelum potong tutup. Kutung sudah ada di penghujung acara. Nah, ada kakak It's Me. Salam kenal kakak dari Pulau Jawa. Lebih tepatnya Jawa Tengah. Oke, luar biasa ya. Lebih tepatnya dari Jawa Tengah. Wih, Jateng, Jateng. Salam kenal dari Rote. Dari Roteng, Rote Tengah. Semangat banget nih kayaknya menyambut Senin. Betul kakak, besok Senin beta libur tapi nah, saya libur kakak It's Me. Kakak Linda izin pamit mau istirahat. Siap, selamat istirahat semua yang mau istirahat. Kakak Putri juga nanti ketemu lagi di edisi ruang rindu lainnya. Dan terima kasih buat kakak Pretty Girl. Kakak Pretty, aduh. Tak salah tekan tuh, Jomar ya. Di TikTok maaf, tak salah tekan tuh. Kemudian kakak Pretty Girl, terima kasih banyak yang sudah kirim gift. Kemudian lagu Nikita abis ini, kakak Jambek Kombor Jambek. Wih, kakak pun nama unik juga ya. Ini lagu terakhir, kakak lagu dari mana? Nikita, Elton John. Nah, abis terakhir lagu Norah Jens, Come Away With Me. Oke. Okay?

0: Itu dia lagu dari Norah Jones, Come Away With Me. Itu lagu betul-betul buat kotong mata sayup-sayup memang. Kotong jadi mau istirahat. Jadi thanks buat Kak Rio yang supilih ini lagu untuk beristirahat. Oke pendengar, itu juga jadi lagu terakhir dalam program Kotong di Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih yang sudah gabung dari tadi lewat TikTok maupun lewat kolom komentar semua-semua. Dari WA juga tadi ada sedikit kayaknya. Tapi belum ada yang telepon sah. Tapi next Kotong masih buka kok. Jadi masih ada kesempatan yang banyak. Sekali lagi WA absen dulu yang sudah gabung di TikTok. Ada Kak Ciasila, ada Kak Rio, ada Kakak Yanti Mesak, ada Kakak Ayu sayangku. Terima kasih. Kakak Ayu standby paling lama. Dan Kakak Anjas. Sekali lagi terima kasih banyak buat saudara semua yang sudah gabung di RRI Rote di program Ruang Rindu. Beta Nero pamit undur diri. Nanti Kotong akan ketemu lagi. Dan buat saudara semua, selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa cuci kaki tangan juga. Baru istirahat semua. Oke, tetap sehat-sehat. Jaga kesehatan. Hemat-hemat. Jangan boros untuk saudara semua. Salam, nanti Kotong akan ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya. Saya Nero pamit undur diri di program Ruang Rindu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Kami akan kembali mengudara di besok pagi jam 5 lewat frekuensi yang sama 92,5 MHz. Dan untuk itu, sekali lagi terima kasih untuk bersaudara semua. Saya Nero dan Dermas Fate yang bertugas hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat beristirahat untuk bersaudara semua. Tuhan memberkati.

menduduki. Barrett menyebut pekan ini dirinya kembali mendesak negara Eropa untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Ia juga mengecam apa yang disebut sebagai ledakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Menurutnya kekerasan tersebut merusak martabat warga Palestina, keamanan Israel, serta prospek solusi dua negara. Kita beralih informasi olahraga. Persib Bandung memetik kemenangan 3-1 atas PSM Makassar pada laga perdana BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. PSM Makassar sempat mengejutkan tuan rumah dengan membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui gol Kodai Tanaka. Memasuki babak kedua, Persib langsung meningkatkan tekanan dan membalas kedudukan melalui gol Patricio Matricardi pada menit ke-47, gol Balsa Sikulik pada menit ke-51, dan gol William Barros pada menit ke-82. Hingga pertandingan berakhir, Persib mampu mempertahankan keunggulan 3-1 dan mengamankan 3 poin pada laga perdana Super League.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi

0: masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Menyapa malam.
4: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Dan untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja ke ruang dengar Anda, harusnya aku dari Armada.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur

0: tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang

Terdengar erupsi Gunung Anak Krakatau dan meningkatnya aktivitas jumlah gunung api di berbagai wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memutuskan memperluas cakupan satuan tugas tanggap darurat infrastruktur ke seluruh Indonesia. Menteri Dodi memastikan jajarannya siaga menghadapi risiko bencana di berbagai daerah. Ia juga meminta jajaran Kementerian PU bergerak cepat menjaga akses dan layanan dasar masyarakat terdampak bencana.

Lampung mengeluhkan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap kesehatan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat dengan menyemburkan abu vulkanik dan dirasakan di sejumlah provinsi di Indonesia. Syafira, salah satu warga Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, mengeluhkan mata perih dan sesak napas. Ia memakai masker dan kacamata jika harus beraktivitas di luar rumah. Safira memastikan harga masker masih normal dan mudah dijumpai, tidak seperti pandemi COVID-19. Safira mengatakan dampak abu vulkanik menghambat kegiatan masyarakat mulai sekolah, kantor, dan aktivitas lainnya. Maskapai Lion Group membatalkan 288 penerbangan akibat erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jumlah tersebut dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Disampaikan manajemen Lion Group dalam pesan tertulisnya, pihaknya membatalkan 288 pergerakan pesawat, dibatalkan menyusul pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pembatalan penerbangan pada Minggu 6 September 2026 dilakukan berdasarkan pemberitahuan dan perkembangan kondisi wilayah udara dari otoritas penerbangan sebagai langkah untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Benar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Martin yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunu, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panik.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi

0: untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
0: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
2: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
0: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Laporannya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan

0: dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
1: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. Kedua, perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. Tiga, mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. Empat, terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Peristiwa.
5: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Selamat dini hari ya pendengar, selamat malam. Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya pendengar, di hari kemarin ya, pada hari Minggu tanggal 6 September kita mendapatkan berbagai ujian. Setidaknya ada 4 gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi di hari yang sama, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru. Sementara untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah, di khususnya di Kalimantan dan Sumatera, ini belum sepenuhnya selesai. Namun dikabarkan di beberapa daerah pemadaman sudah berhasil berdampak pada berkurangnya titik api, dan juga telah terjadi hujan lokal begitu ya, sehingga menyebabkan kebakaran juga ini mulai menunjukkan intensitas yang menurun, sehingga kabut asapnya juga mulai berkurang. Itu kabar baiknya. Dan terkait dengan letusan gunung api, ini salah satu yang

sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan, kami hadirkan kembali. Dan segmen kopi kali ini terkait dengan kebencanaan, tim kami mengambil tema terkait dengan Mahkamah Konstitusi ubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama. Tentunya bersama saya hari ini Sabil, senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya tidak sendirian, di ruang pengarah acara ada rekan saya Wisnu Wardana yang nantinya akan membantu Anda untuk langsung terhubung bersama saya di studio. Dan Anda juga nantinya bisa memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan tema kita, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama. Apa yang berubah dari keputusan MK, di mana Mahkamah Konstitusi ini mengubah parameter penetapan status bencana nasional melalui putusan yang baru saja dibacakan pada 28 Agustus 2026 lalu, melalui putusan nomor 261 garis miring PUU 23 garis miring 2025. Yang berubah adalah di mana sebelumnya pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mencantumkan 5 indikator. Yang pertama, untuk bisa ditetapkan sebagai bencana nasional, ini parameternya pertama melihat dari jumlah korban, seberapa banyak, dan kemudian bagaimana juga Pemda terkait ini bisa menangani jumlah korban yang ada. Kemudian kerugian harta benda. Yang ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Yang keempat, cakupan luas wilayahnya untuk bisa ditetapkan menjadi bencana nasional, kelima-limanya harus ada. Ya, jadi tidak bisa hanya 3 atau 4, semuanya. Namun di perubahan yang kemarin dibacakan, perubahan terbaru ini cukup 3 saja. Ya, MK menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator harus terpenuhi dengan jumlah korban wajib menjadi salah satunya atau parameter utama. Jadi tentunya ini bisa membuat suatu bencana lebih mudah untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, dan tolak ukur utamanya adalah di jumlah korban. Namun tentu saja untuk menjadi bencana nasional itu syaratnya tidak gampang gitu ya. Enggak semua bencana bisa jadi bencana nasional. Bahkan kemarin di tahun lalu, di akhir tahun lalu juga dampak siklon tropis kepada 3 daerah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, banyak orang menganggap itu seharusnya sudah dijadikan bencana nasional. Namun pemerintah pusat menilai Pemda-pemda setempat masih mampu berkoordinasi melakukan penanganan sehingga status darurat tidak diberlakukan, karena pemdanya masih cukup mampu untuk menanggulangi dampak bencana tersebut di wilayahnya masing-masing. Namun pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan tema kita, MK ubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama? Nanti kita akan buka sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk makin menguatkan ya pengetahuan kita terkait topik, yakni ada rekaman dialog bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah. Sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas soal keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261 garis miring PUU Romawi 23 2025, di mana MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama wajib terpenuhi. Langkah ini diambil karena aturan lama dinilai oleh MK sering menghambat dan juga memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Nah, jika suatu bencana berskala besar terjadi namun tidak memenuhi batas minimal 3 indikator termasuk variabel jumlah korban, maka statusnya secara otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah. Namun ternyata dalam putusan MK ini tidak disebutkan nominal ataupun besaran angka spesifik seperti berapa jumlah minimal korban jiwa, kemudian kerugian masifnya juga seperti apa untuk setiap indikatornya. MK ternyata sengaja menolak permohonan pemohon yang meminta kejelasan angka pasti. Mahkamah berpendapat bahwa indikator tersebut harus dinilai sebagai skala spektrum atau kontinum yang fleksibel, bukan angka kaku, agar pemerintah memiliki ruang diskresi yang cepat saat krisis melanda. Dan kami sudah bersama juga dengan pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Arhadiansyah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof, Pak Trubus, ini kan istilah bencana nasional ketika terjadi bencana selalu menjadi perdebatan, bahkan menjadi kritik buat pemerintah begitu ya. Tapi dengan adanya keputusan MK seperti ini, dampaknya bagi tata kelola bencana bagaimana ke depannya?
3: Iya, harapannya sih ya dengan apa putusan MK yang awalnya istilahnya 7 indikator menjadi 3 lah
1: kan ya.
3: Itu apa namanya? Sejajarnya akan mengubah paradigma kita dalam hal penanganan bencana secara cepat dan terukur lah, katakanlah gitu. Karena apa? Karena dengan jumlah korban itu otomatis yang sebelumnya juga menjadi jumlah korban. Sebenarnya kalau dilihat secara apa namanya, esensinya sebenarnya nggak jauh berbeda sih. Cuman ini kan yang sekarang lebih teknik administrasinya
1: diminimalkan jadi 3 syaratnya begitu ya, Pak Trubus ya.
3: Iya, sebenarnya kalau sebelumnya di pasal 7 ayat 2 itu kan memang rigid karena dia harus kumulatif lah sifatnya, semuanya harus terpenuhi. Itu kan sebenarnya tapi yang dulu itu sebenarnya niatnya itu adalah memberi ruang kepada pemerintah daerah, ada provinsi, ada kabupaten kota. Kalau misalnya terjadi di satu kabupaten, berarti kabupaten itu punya kewenangan dengan anggaran yang sudah disediakan itu, dia punya kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan sebagainya.
1: Yeah.
3: Di satu sisi, pemerintah kabupaten ini di atas, ini bapaknya kan ada namanya provinsi. Nah, provinsi ini juga diberikan ruangan mengarahkan, kan gubernur itu kan fungsinya WPP, Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
1: Yeah.
3: Kan konsepnya begitu, nah sehingga dia sebenarnya orang pusat tapi di daerah gitulah, sehingga ketika terjadi apa namanya bencana di satu kabupaten itu, maka dia otomatis sebenarnya ikut terlibat di dalamnya gitu saja pemerintah pusatnya. Hanya kemudian ini kan tafsirannya mulai belok sekarang ini.
1: Yeah.
3: Bencana yang ada di Sumatera itu toh mulai berbelok
1: menunggu pemerintah pusat turun begitu ya.
3: Seolah-olah harus semuanya ini. Nah ini saya khawatir juga, ini yang kedua ada dampak-dampak tentu ya, ada dampak positif tentu kemudian.
1: Iya, ada plus minusnya lah begitu ya, Pak Trubus ya.
3: Nah ya kan, karena namanya sebuah kritik ya tentu ada, ini kan ada dampak negatifnya juga. Nanti daerah itu seolah-olah apa-apa ngelepasin lah.
1: Iya, ada seperti moral hazard atau potensi ketergantungan daerah lah dengan pusat begitu ya, Pak Trubus.
3: Betul,
1: dan
3: itu akan ujungnya jadi ini
1: memperlambat penanganan begitu.
3: Betul, penanganannya jadi setengah hati kan, karena biasanya saya pemerintah pusat yang nangani, bukan ini.
1: Yeah.
3: Karena pola-pola berpikir seperti itu. Artinya bencana ini kan harus ditangani sifatnya multisektor. Artinya seluruh perangkat itu harus dalam posisi siapkan penanganan. Enggak hanya, oh ini urusan BMPB, oh ini urusan BMPD, itu kan bukan.
1: Yeah.
3: Ini daerah gitu. Itu bukan gitu, itu suatu kesatuan harusnya. Cuman memang menjadi apa, sebelum-sebelumnya sih nggak banyak masalah ya, nggak masalah. Ini cuma di setelah bencana terjadi di Sumatera itu yang 3 provinsi itu kan mulai ramai di situ karena apa namanya dampaknya luas, cakupannya luas.
1: Yeah.
3: Terus ada pemerintah-pemerintah daerah yang selama ini selalu ini beromantisasi, misalnya kayak Aceh kan beromantisasi dulu tahun 2004 tuh langsung ketika tsunami langsung bencana.
1: Ya, karena itu bencana nasional Pak kalau tsunami itu waktu itu kan.
3: Iya.
1: Beda statusnya, itu, ya.
3: Betul, waktu itu kan belum ada undang-undang 24 itu kan belum ada,
1: ya.
3: Gitu loh, sehingga waktu itu pemerintah pusat dengan tapi setelah itu kan begitu banyak penyimpangan yang terjadi lah.
1: Iya, muncullah undang-undang tahun 2007.
3: Betul, nah itu kan kemudian akhirnya dirubahlah itu karena apa? Karena banyaknya istilahnya itu penyimpangan dari bantuan asing itu banyak sekali yang disimpangkan.
1: Yeah.
3: Itulah ini yang kemudian karena kita ya namanya bencana lemah pengawasan, nah daerah itu seperti kesan foya-foya waktu itu pikiran itu, maka disusunnya undang-undang 24 itu gitu loh.
1: Yeah.
3: Itu menjadi ukuran, tapi dalam perasaannya memang 24 ini nah sebenarnya ditafsirkan lain, pokoknya 77-nya harus kumulasi semuanya diletakkan pada teknis administrasi.
1: Yeah.
3: Jadi bukan pada penanganannya. Nah ini pun sekarang sudah dirubah memang dari 3, apakah kemudian dalam penanganan akan berkurang, saya rasa juga enggak gitu ya, tetap yeah. Dalam konteks ini kan cuma
1: karena ada itu yang kekhawatiran Pak Trubus, adanya potensi ketergantungan daerah terhadap pusat dan juga kerancuan operasional di lapangan begitu Pak, antara pusat daerah saling tunggu begitu ya.
3: Betul.
1: Oke.
3: Okay. Iya, itu yang mengkhawatirkan itu, karena pada akhirnya bukan apa, silakan namanya ada bencana, berarti yang diutamakan adalah perlindungan kepada korban kan.
1: Iya, yeah, penanganan korban, ya.
3: Yeah. Nah, makanya di kata-kata itu sekorban menjadi untuk prioritas yang utama putusan MK, tapi putusan MK ini juga nggak terlalu detail.
1: Termasuk nah, soal angkanya ya Pak, ini. Jumlah korbannya betul, berapa begitu ya, kan. Sebagai patokan iya. Ya. Ya.
3: Betul, ya harusnya dia memberikan patokan, berapa angkanya, kan gitu, sehingga orang juga tidak akan mengatakan nanti, oh itu urusan nasional, kan gitu. Ini saya khawatir juga tetap tarik-menarik juga Mas ya. Nantinya, karena kan, sebenarnya di Indonesia ini kan negara ya katakanlah ring of fire, negeri secara bencana.
1: Yeah.
3: bencana selalu ada dan bencana berulang-ulang selalu kita alami lah hampir tiap tahun, tetapi persoalannya kemudian memang apa, ada daerah-daerah yang kemudian tidak semua daerah itu merata memang masih kepatuhan kepada pemerintah pusat itu ada.
1: Yeah.
3: Tapi ada juga daerah-daerah yang memanfaatkan bencana itu untuk kepentingan politik gitu.
1: Yeah. Ya sudah rahasia umum lah itu Pak Trubus
3: ya.
1: Sudah rahasia umum itu Pak.
3: Ya entah itu kasarnya jangan kadang pendek itu untuk gimmick-gimmick parpolnya,
1: yeah.
3: Untuk gimmick-gimmick apa ketokohannya dan banyak hal yang kemudian menjadi hal-hal yang apa bukan prioritas bagaimana apa namanya
1: menangani korban.
3: Tata penanganan betul. Karena bencana itu kan ada 3 Mas. Ada,
1: yeah.
3: Sebenarnya intinya ya ada kategori pra. Pra itu sifatnya kan memberi pemahaman, knowledge kan ya.
1: Mitigasi lah begitu ya Pak.
3: Masyarakat, oh intinya kan itu kalau terjadi bencana. Sebenarnya Indonesia punya data daerah titik mana yang terjadi bencana itu ada itu
1: datanya
3: itu. Jadi, nah itu sebenarnya daerah-daerah yang kena titik itu harus sadar. Tapi di daerah itu menjadi problem adalah kemudian ini perilaku korupsi di masyarakat kita tinggi kan itu masalahnya. Jadi akhirnya anggaran yang sudah ada itu seringkali tidak digunakan secara tepat itu misalnya kan itu jadi problem kan itu. Nah
1: yeah.
3: Meskipun itu kritik-kritik itu juga menjadi perdebatan lah katakanlah seperti ini. Yang kedua berlangsungnya bencana, pasal bencana itu selama ini ada daerah-daerah yang memang presentifnya bagus, misalnya daerah Lumajang misalnya atau daerah Merapi misalnya, itu masyarakatnya sudah tahu kalau mau ada bencana dia lari kemana dan kemana evakuasinya. Ya tentu namanya bencana korban itu selalu ada gitu, terpaling tidak korban fisik lah, itu bukan korban manusia.
1: Yeah.
3: Paling tidak kan ada yang luka, ada yang itu, tapi itu bisa diminimalkan pada saat terjadinya jenis bencana. Nah, bencana itu kan kebanyakan waktu terjadi di Sumatera Barat itu, di Sumatera lah katakan di 3 provinsi itu banyak yang panik Mas, karena
1: yeah.
3: Punya kesiapan, nggak tahu tiba-tiba ada air begitu mendadak, malah mereka terbengong-bengong, akhirnya sudah ikut terbawa dan biasanya air yang datang begitu cepat lah seperti itu terjadi.
1: Ya, nah itu mitigasinya yang belum berjalan maksimal lah begitu ya Pak Trubus ya.
3: Betul ya, kira-kira. Yeah. Nah sekarang nggak usah ditanyakan sama siapapun pemimpinnya, kita juga bingung kalau menghadapi bencana, namanya bencana kan
1: yeah.
3: Sifatnya apa kita hanya bisa memprediksi, tapi kita tidak bisa memastikan kan seperti Pak airnya berapa, misalnya berapa ton air yang lewat, misalnya kan nggak tahu.
1: Yeah.
3: Ya jadi. Itu yang betul. Yang ketiga memang sisi pasca. Nah pasca ini kan ada pemulihan.
1: Ya, rehabilitasi, rekonstruksi. Ya.
3: Nah, seringkali rekonstruksi jadi problem. Kasus kasus di Cianjur misalnya itu kan dulu juga bencana. Nah itu rekonstruksinya terus ada muncul masalah daerah yang dipilih untuk katakanlah pemukiman pembangunan yang baru itu dianggap tidak aman lah. Yang ini kan terjadi juga itu perdebatan-perdebatan itu di, yeah, di publik. Nah maksud saya ini ada daerah juga di daerah mana Lumajang yang dulu juga pernah terjadi itu mereka menolak karena terlalu jauh dari mereka tempat itu mencari nafkah sehari-harinya.
1: Jadi, karena memang daerah yang menentukan Pak, kalau masih dalam kategori bencana daerah kan begitu kan Pak Trubus untuk lokasi ya, rekonstruksi, ya, rehabilitasi ya, begitu kan.
3: Betul, tetapi pemerintah pusat kan tetap ini
1: memantau, ya,
3: mendampingi, karena ya itu tadi sebenarnya pemerintah pusat sudah ada di tingkat provinsi tadi, gubernur yang sebagai WPP, wakil pemerintah ya, pusat itu sebenarnya sudah otomatis gitu loh. Nah cuman ini memang kedua ini isu-isu media sosial yang belakangan rame itu sebenarnya ketika melihat bencana itu jadi ditafsirkan berbeda lagi
1: mas, yeah,
3: itu ketika kemudian terjadi di Sumatera itu kan media sosial kan rame kemudian ada kaitan
1: mendorong ditetapkan sebagai bencana nasional misalkan begitu kan,
3: yeah,
1: itu kan yang apa ramai dibicarakan
3: rame karena dengan bencana isu itu ini terbayang mah romantisasi itu terbayang sesuatu indahnya ketika apa namanya nasional di tahun 2024 kemudian kita bisa memanfaatkan anggaran yang bukan anggaran ya bantuan yang yeah, apa melimpah untuk kepentingan dirinya sendiri lah itu yang kemudian ini mas diri kelompoknya atau daerahnya itu kan ada tuh dulu memang waktu itu saat di
1: yeah,
3: di apa kerajaan itu melibatkan banyak juga ada menteri juga yang menteri kesehatan kalau nggak salah atau menteri apa ya
1: yeah, waktu tsunami banyak kasus itu yang terjadi memang Pak soal bantuan yeah, itu
3: betul, yeah, yeah, itu kan faktor bantuan juga menjadi problem kan kemudian ada negara yang kemudian kita kan pernah bantu. Kemudian ketika warganya di sini kena hukuman mati, ingat kasus Bali Nine, itu perdana menterinya Australia menuntut ke Indonesia karena Indonesia sudah dibantu pada saat tsunami. Nah, itu jadi mohon untuk dinilai ini yang harus ini nggak ada mas namanya makan siang gratis itu nggak yeah, ada itu ya malah kita tapi pemerintah masyarakat kita itu pikirannya cuma aku dapat bantuan enak banget dan ini dan bisa menikmati tanpa beban dan itu dianggap gratisan. Dianggap sesuatu yang iya rezeki dari langit
1: yeah,
3: jadi okay, inilah ini juga harus dirubah pikiran begitu ini tapi dengan putusan ini setidaknya memang saya lihat MK juga mengalami sedikit saya memandang loh mas dalam pandangan sebagai seorang pakar
1: yeah, itu
3: saya melihat bahwa MK sendiri dalam memutuskan juga ini apa seperti ini apa namanya bermain di ini kan bermain di urutan angka saja itu
1: yeah,
3: urutannya ini harus
1: ya, sebenarnya yang dituntut publik aturan, itu ya atau pemohon itu adalah ada patokan angka pastinya misalkan korbannya berapa ya, begitu ya Pak Trubus ya betul, itu yang betul, tidak dikabulkan MK betul, itu kan padahal esensi dari pemohon kan itu pentingnya begitu Pak sebetulnya
3: penting iya itu dan itu nggak dikabulkan
1: kan ya,
3: cuma dikabulkan secara detailnya kan nggak ada yang tadi kita omongin bahwa nggak ada angka pastinya kok yang di ini kan itu yang di apa yang disebutkan di dalam putusan petitumnya itu jadi 261 pasal apa putusan itu memang ada kayak setengah hati sebenarnya kan memberi yeah, putusannya dan masih ngambang juga mas karena itu tetap aja bisa dimana sebagai teknis administrasi kan gitu kalau ya udah gitu buat aja korbannya banyak misalnya
1: yeah,
3: mau menolong menunggu korbannya banyak atau menentukan status menunggu korbannya harus banyak
1: yeah, dulu lah banyak berapa jumlah apa korbannya untuk skala bencana nasional yeah, nah itu yang memang perlu dirumuskan begitu yeah, ya Pak Trubus ya
3: betul.
1: Nah Pak tapi begini Pak kalau yeah, dari informasi BNPB ya mereka sedang melakukan penyesuaian begitu Pak untuk adanya peraturan presiden barulah menyesuaikan dengan keputusan MK seperti ini. Nah itu apa yang memang poin-poin harus dipastikan oleh BNPB kalau begitu Pak dalam menyesuaikan keputusan MK ini
3: ya putusan MK ini kan sebuah undang-undang ya
1: yeah,
3: undang-undang katakanlah seperti itu. Nah karena itu perlu ada turunan dari undang-undang, entah itu PP, entah itu kemudian juga nanti ada peraturan BNPB lah, katanya itu kan sebagai
1: yeah,
3: itu peraturan teknis mas, peraturan teknis. Nah, peraturan dibuat oleh BNPB. Nah, tentu ini memang nanti BNPB tetap menyesuaikannya ya sebagai ini harus nyebutkan itu nanti angka-angka
1: patokan angkanya begitu ya Pak ya.
3: Iya. Iya, terus cakupan wilayah ini pengertiannya harus jelas juga apakah harus 3 provinsi, 3 kabupaten atau cukup 3 kecamatan atau misalnya atau 3 desa. Nah, ini kan juga harus jelas Mas.
1: Iya.
3: Itu karena nanti jangan sampai kemudian wah ini 3 desa, wah nasional itu. Kalau begitu minta bantuan ke luar negeri kita ini. Ini Indonesia jadi negara pengemis kan, ngemis
1: apa. Ya.
3: Jadi apa-apa minta enggak mau berdiri sendiri padahal ketika bencana ditangani dapat bantuan, muncul lagi bencana di tempat lain, apakah harus sama seperti itu? Akhirnya kedaulatan negara Indonesia di negara yang ini, Mas, yang kedaulatan dipertanyakan orang nanti, Mas.
1: Yeah.
3: Problemnya di situ. Ketika karena negara asing tadi yang katakan, yang saya ceritakan tadi kan, berarti tidak ada makan siang gratis lah, katakanlah seperti itu. Nah,
1: yeah. Mereka akan minta imbal baliknya suatu saat begitu ya, Pak Trubus ya.
3: Iya, suatu saat, dan itu yang terjadi di Australia pernah.
1: Yeah.
3: Australia menuntut soal ganti parlimen itu atas dasar itu. Nah, ini kan apa menjadi catatan ya, tidak semuanya negara membantu itu ikhlas. Nah, ini harusnya mental masyarakat kita ini juga harus dipersiapkan seperti itu gitu. Nah,
1: yeah.
3: Memang ini menurut saya yang paling penting dilakukan mendesak sekarang masa BNPB, aturan teknisnya disiapkan. Itu adalah mengedukasi masyarakat tentang keadaan yang namanya bencana.
1: Yeah.
3: Jadi kebencanaan ini sekarang harus BNPB, pemerintah pusat daerah serempak, Mas, karena memang bencana ini kan sekarang sedang berlangsung, bencana jenis macamnya macam-macam sekarang.
1: Yeah.
3: Udah tahu di media itu pemberitaannya kan berbagai ini berurutan lah, katakan hampir semua daerah kena semua. Dan apakah berarti kalau daerahnya begitu banyak kena hampir setiap kabupaten kota di Indonesia banyak sekali mengalami bencana, apakah terus kita nasional terus berbondong-bondong negara asing pada membantu?
1: Yeah.
3: Ini juga harus ini,
1: Mas. Baik, Pak Trubus.
3: Ya. Ada koridornya. Ya, kira-kira.
1: Terima kasih banyak Pak Trubus untuk waktunya, ya. Pak Trubus. Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah, yang menjelaskan terkait dengan perubahan syarat bencana nasional yang sudah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus lalu, di mana 5 indikator yang menjadi parameter untuk penetapan bencana nasional ini tidak harus kelima-limanya terpenuhi, tapi cukup 3 diantaranya. Dan yang jadi utama adalah jumlah korban, ya, yang menjadi indikator utama penentuan bencana nasional tersebut. Namun tadi juga dijelaskan bahwa putusan MK ini tidak menyebut jumlah yang pasti, ya. Padahal itu yang ditunggu-tunggu. Maksudnya untuk masyarakat awam melihat, ya, ketika ada bencana yang dianggap sangat besar seperti yang terjadi akhir tahun lalu, berapa sih jumlah korban terdampak yang bisa menjadi acuan bahwa bencana tersebut layak dijadikan bencana nasional. Nah, ini tidak secara pasti dijelaskan dalam aturan MK terbaru. Karena itu juga mesti dilihat

0: daerah, tinggal nanti koordinasi minta bantuan ke pusat seperti itu. Bagaimana menurut Anda pendengar, dan Anda juga bisa memberikan apa cerita pengalaman Anda terkait dengan bencana yang mungkin hari ini Anda alami, dampak dari karhutla, gempa bumi maupun abu vulkanik yang sampai ke Jabodetabek ya. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa dulu pendengar pertama kita, ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa.
1: Bagaimana ganteng kabarnya?
0: Alhamdulillah, kita sehat semua di sini. Pak Caswa di Brebes juga ya, sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat, cuacanya dingin.
0: Oh, dingin, iya. Silakan Pak Caswa, syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama.
1: Kok nggak dijelasin ya?
0: Dijelasin apa tuh?
1: Yang tadi dari MK itu.
0: Sudah, tadi sudah dianalisa oleh pengamat kebijakan publik, Trubus, Pak Trubus.
1: Ya itu yang tadi nggak dijelasin semuanya itu yang terdampaknya.
0: Ya memang angka spesifiknya tidak disebutkan di aturan MK-nya.
1: Oh, kalau masalah yang kebakaran itu termasuknya bencana apa enggak?
0: Kebakaran hutan dan lahan, iya bencana. Ya. Itu ya. Bencana.
1: Tapi kok selama ini masih lemah ya?
0: Apanya penanganannya?
1: Ya penanganannya. Harusnya kan memberikan, pemerintah harusnya memberikan yang tegas tuh. Harus menyediakan kapal sampai mati, harus diberikan
0: sampai padam. Ya. Itu sudah dilakukan dong Pak Caswa.
1: Iya, tapi kan kemarin kalau Indonesia ini kan belum siap mempunyai kapal yang untuk itu. Kemarin aja kan kesulitan.
0: Ya memang ada keterbatasan, namun ya, semua armada, semua aparatur sudah disiagakan, sudah bekerja begitu hebatnya. Pak Caswa, kalau melihat media sosial atau berita-berita, melihat bagaimana perjuangan ya damkar dan juga para relawan di sana, sampai ada yang pingsan-pingsan Pak, itu siang malam tidak berhenti memadamkan iya. api Pak.
1: Iya kan, makanya kan kejadiannya seperti itu ya. Mudah-mudahan sih, saya berharap ya, intinya perlu ada bencana apapun ya, perlu ketegasan benar-benar yang kurbannya juga yeah. diurusin jadi yeah. seperti itu. Okay. Dari saya. Terima kasih Bung Sabil Sapitri.
0: Baik Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brebes kita coba ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Selamat ini hari Pak Soleh.
2: Assalamualaikum Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di sana baik-baik saja, aman ya, nggak ada.
2: Alhamdulillah. Kemarin ya ada kabar katanya yang di mana itu, di Lumajang itu juga kayak gitu, Bung Sabil. Ini waktu sangat mengerikan ya sekali. Sekarang di Krakatau itu. Jadi kalau dibuat bencana nasional itu ya seharusnya dari dulu seharusnya Bung Sabil. Kalau terindikasi dari apa itu namanya tadi kata Bung Sabil bilang itu ya. Ya masuk akal juga sih, kadang kita sendiri kadang nggak sadar loh, bakar sampah itu juga jadi penyebab, bisa itu kalau penyebab bencana.
0: Iya.
2: Kita, iya, merokok kita harus, makanya sekarang di rumah, terus terang saja saya perokok pun sambil di rumah itu tempat puntung rokok itu saya kasih air.
0: Iya.
2: Di bawahnya saya kasih air, jadi tapi dipastikan jangan sampai bocor itunya, jika nanti kan kalau sudah pendek nanti dijatuhkan kan mati sendiri itu. Nah terus kemudian cara membuangnya itu harus dikubur ya kalau bisa itu, karena itu juga abunya itu juga bisa jadi penyakit dan segala macam, apalagi kalau ada balita. Itu seharusnya ya harus dimulai dari kita masing-masing lah. Kemudian banyak kan sekarang iklan-iklan apa itu, iklan layanan masyarakat tentang penggunaan kantong plastik dan lain sebagainya. Itu memang iya, itu penyebab utamanya dari itu ya juga bisa. Kemudian untuk masalah penebangan liar sekarang kan banyak, walaupun ada himbauan tapi kadang-kadang ada yang, kalau di pedesaan itu ada yang pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu gitu loh Bung Sabil. Itu yang herannya di situ Bung Sabil. Jadi kalau bisa itu ya, kalau masalah erupsi gunung

0: dimanapun, wah itu sudah bencana alam. Kita nggak bisa, kita cuma berdoa aja bagaimana langkah baiknya, cuma itu aja. Perlu ada spiritual khusus, entah itu para, kan banyak itu para pemangku agama, semua agama itu harus di itu harus berdoa sama-sama sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena di Indonesia itu kan banyak agama apa saja ada, Bung Sabil.
1: Tapi dampak terakhir erupsi Semeru sampai Pak di sana enggak?
0: Kenapa?
1: Tadi erupsi Semeru sampai ke sana.
0: Alhamdulillah enggak sampai. Katanya sih ada sebagian yang nyampe. Kalau dari teman-teman sih di Pasuruan kota ya, di Paskot. Kalau saya kan masih agak jauh. Di dekat dengan wilayah Taman Dayu, dekat dengan apa itu? Dekat berdekatan dengan Taman Safari 2.
1: Iya, iya.
0: Itu Bung Sabil, kalau saya masih jauh, alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, Bung Sabil.
1: Okay.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Baik,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terus untuk erupsi gunung ya. Tadi Pak Saleh selain menjelaskan soal langkah-langkah preventif, tapi juga ada satu hal yang kita mesti lakukan, yaitu berdoa, berlindung kepada Tuhan gitu ya. Dan ya semoga kita termasuk orang-orang yang soleh seperti Pak Soleh tadi ya. Kita ke tempat ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat dini hari perdananya Bang Handani Sabi, bukan Sabi Sapitri ya. Sekali tahu namanya Sabi. Dengan Wisnu juga baru muncul, sehat semuanya.
1: Amin.
2: Masih ada Bang Mantara di sana ya. Mudah-mudahan semuanya sehat menyambut nanti di hari ulang tahunnya RRI yang ke-81. Ya kan begitu Bang Sabi ya. Udah kan pada kegiatan masing-masing RRI ya, bikin RRI. Wah luar biasa nih
1: ya
2: dong. Tadi pagi buatan kegiatan. Wah, temanya ini MK Ubah Share Bencana Nasional juga korban jadi indikator utama. Itulah memangnya kan Bang Sabil, Bang Handani Sabil. Memang apa namanya, nah kan Mahkamah Agung ini kan MK ini kan Mahkamah Agung Konstitusi ini kan memutuskan bahwa penetapan statusnya bencana nasional atau daerah tidak lagi harus memenuhi kelima indikator secara kumulatif, melainkan cukup memenuhi minimal 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban jiwa sebagai syarat utama yang wajib dipenuhi. Begitu katanya Bang Sabil. Aturannya baru ya, penetapan bencana satu ya, pemangkasan syarat apa itu ya, dari sebelumnya itu harus memenuhi di seluruh 5 indikator sekaligus. Kini status bencana dapat ditetapkan jika dipenuhi sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator, begitu Bang Sabil. Indikator utama, jumlah korban jiwa menjadi syarat mutlak atau indikator utama yang harus ada di dalam pemenuhan minimal 3 indikator tersebut. Yang aku tahu begitu Bang Sabil. Apa yang daftar indikator 5 itu? Ya satu, jumlah korban jiwa itu wajib ada. 2, kerugian harta benda itu sudah pasti. 3, kerusakan perasaan, apa namanya? Sarana dan sarana ya, kalau nggak
1: salah ya,
2: cakupan luas wilayahnya terdampak. Yang 5, dampak sosialnya dan ekonomi. Nah itu alasan perubahannya ada. Aturan lama yang mewajibkan itu kelima indikator secara bersamaan dinilai terlalu berat, menyulitkan serta memperlambat proses penetapan status bencana. Begitu ya Bang Sabil, keterlambatannya penetapan status ini berisiko menghambat langkah apa penanganan darurat serta bahkan cepatnya bagi korban, ya kan? Nah, yang terakhirnya keputusan ini resmi tertuanglah dalam putusan uji materi undang-undang nomor berapa ya Bang Sabil? Oh, undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana yang dibacakan Mahkamah di Konstitusi. Ya, sampingnya RRI kan tetanggaan mereka itu, ya kan? Ya, tadi berita-berita kan aku udah pernah masuk situ, ada saudara juga. Nah, ya kan harus banyak ini loh, tahu apa nggak sembarangan sih masuk ke situ ya, harus ada tertentu. Jadi saya Bang Sabil, sekali pokoknya kita apa nih mendekati menyambutnya nanti di hari ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia, saya kasih sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli kuaci. RRI kini makin berusia 81 tahun berbakti. Itu pantun saya. Terima kasih banyak.
1: Salam
2: sehat, salam tangguh. Bye.
1: Terima kasih Bu Ria atas pantunnya. Langsung saja kita ke Purwokerto ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
0: lama penyari sayangku yang caket, yang tampan, sekaligus yang ganteng.
1: Amin, amin.
0: Ini juga.
1: Pak Dasun, Purwokerto aman ya Pak? Gimana? Ada kekeringan atau apa di Purwokerto ini?
0: Jawa Tengah ini sebagian utara ada yang ada kehadiran hujan tadi sore. Di Kabupaten Brebes sebelah selatan nih, perbatasan antara Keranggan, Peguyangan.
1: Tapi baik-baik saja ya kondisinya ya, hujannya hujan berkah gitu ya.
0: Baik-baik saja. Kita kan biasanya kalau baru saja hujan itu ya belum terlalu besar, masih sedang-sedang saja.
1: Silakan komentarnya terkait dengan perubahan aturan bencana nasional.
0: Kalau saya sih cara mensikapinya ya tidak ketinggalan katanya orang yang ilmunya terlalu tinggi, katanya itu sudah, katanya itu sih ya bukan apa, suratan takdir dari Allah katanya itu. Yang saya sih sebagai pendengar ya cuman hanya ngomong saja. Yang mengatakan seperti itu ya contoh saja, terus terang saja, nggak malu-malu. Mungkin si orang-orangnya sudah tidur semua, orang yang lebaran dulu biasanya. Iya, jadi seolah-olah tidak ada kata-kata panjang lebar, terlalu kesana kemari, katanya satu-satunya jalan itu suratan takdir dari Allah, tidak menyalahkan siapa-siapa itu katanya. Saya cara komentarnya seperti itu. Barangkali ada tutur kata tidak sopan bagi para pendengar yang lain, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dasrun. Dan kita ke pendengar terakhir sesi pertama, ada Mbak Kelin di Jakarta. Selamat dini hari Mbak Kelin.
3: Selamat dini hari.
1: Iya. Di Jakartanya ini kena abu vulkanik nggak Mbak Kelin?
3: Kena dong.
1: Kok kayak seneng sih kena dong?
3: Iya sebenarnya nggak seneng, nggak jadi nongkrong kan
1: malam ini kan. Di Jatim ya, Jakarta Timur ya? Di mananya sih Jakarta?
3: Iya, cuman tetap aja kena dampak dong, pakai masker kan untuk menjaga.
1: Iya, oh ada maskernya tok. Karena kalau beli baru katanya banyak yang bilang udah mahal tuh harganya tuh.
3: Oh udah, masih ada.
1: Oh masih ada.
3: Tok ada, iya. Cuman kan dampaknya pribadi, biasa nongkrong di Kemang nggak jadi dah.
1: Iya, ntar makan di outdoor, makanannya iya, kan, mami, kecampur
3: kan,
1: abu.
3: Iya, malam kan.
1: Iya.
3: Jadi anak yang baik deh.
1: Tapi gimana melihat aturan baru MK yang mengubah 5 indikator menjadi cukup 3 indikator saja untuk penetapan bencana nasional, Mbak Kelin?
3: Sebenarnya Kelin belum begitu nyimak ya, yang itu ya, berita itu. Cuman gini aja sih kalau menurut Kelin sih, asal itu baik untuk masyarakat banyak ya, pemerintah ya, ya setuju aja sih gitu. Yang pasti ya, apa ya, pemerintah tuh harus lebih inilah, lebih maksimal deh.
1: Jadi dengan perubahan ya, ini katanya bantuan pusat ini nanti kalau ada bencana besar bisa lebih cepat. Untuk penetapan bencana nasional juga bisa lebih cepat dilakukan karena tidak harus menunggu 5 tapi cukup 3 diantaranya.
3: Oh, 3. Oh berarti gitu. Berarti iya, kan lebih cepat ya.
1: Iya, diharapkannya begitu.
3: Ya bagus sih kalau kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Jadi kan enggak harus nunggu siaga darurat banget mungkin ya. Ya bagus sih, setuju sih. Kalau memang dipercepat seperti itu kan kewaspadaan dari masyarakat juga lebih awal ya, lebih ada gitu.
1: Jadi administrasinya dipercepat, dipermudah gitu. Jadi kayak kemarin kan akhir tahun lalu tuh banyak yang minta ini jadiin bencana nasional dong.
3: Iya,
1: mungkin
3: tertunda,
1: iya.
3: Jadi semoga aja sih. Iya, cepat-cepatnya gitu, setuju deh. Bang Saukil.
1: Iya, intinya penanganan ya, bencananya bisa lebih efektif, lebih maksimal, sehingga betul, korbannya juga ditangani dengan lebih baik.
3: Maksimal
1: gitu,
3: juga, betul. Dan harapannya sih semoga aja sih Gunung Krakatau nggak yang menimbulkan bencana yang seperti tahun 2018 atau berapa sih dulu tuh?
1: Iya, iya, yang ada tsunami ya.
3: Lampung kan dulu kan.
1: Iya. Mudah-mudahan nggak sampai segitu.
3: Iya, semoga fan-fan aja deh.
1: Iya. Iya.
3: Berdoa
1: amin
3: aja.
1: Betul.
3: Iya. Sorry, iya. Bung Sabil, sebenarnya belum nyimak beritanya loh yang jadi tema.
1: Gak apa, maksudnya sekedar cerita tadi kena abu vulkanik itu juga kita perlu.
3: Iya, cuman rezeki anak boleh kan. Iya, nyambung gitu.
1: Baik, kalau gitu Mbak Kelin, terima kasih ya.
3: Oke,
1: sehat selalu Mbak Kelin.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Di rumah aja ya, jangan keluar-keluar. Gak jadi nongkrong gitu ya. Malam Senin loh ini. Ya, jadi memang perubahan aturan MK ini bisa membuat penetapan status bencana nasional sepertinya lebih mudah, lebih fleksibel, karena tidak harus 5 indikator yang terpenuhi, cukup 3 saja. Namun angka spesifik seperti jumlah korban tadi yang jadi indikator utama juga masih belum jelas. Nantinya tetap saja akan ada perdebatan sengit apakah perlu ada penetapan bencana nasional atau tidak. Dan itu yang masih membuat orang awam merasa belum mendapatkan poin yang jelas dari perubahan aturan ini. Kita lanjutkan nanti pendengar di sesi kedua. Silakan bagi Anda yang mungkin di luar topik ingin memberikan kondisi terkini di wilayah Anda terkait dengan kebencanaan.

0: korban gempa di NTT. Anda juga bisa berbagi bersama kami dan juga memberikan informasi terkini supaya mendapatkan penanganan yang baik ya, dari pemerintah setempat. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Sebelumnya kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 1.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
3: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta.

0: Sementara itu, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Laporannya disampaikan Ridwan Maulana.
1: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
2: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya memang terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
1: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBD PK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD PK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia.

halaman rumah Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat. Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda. Tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi menyuburkan tanah karena berisi sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Maka dari itu, jangan beton seluruh halaman rumah Anda.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, bagaimana respon dari DPR? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina. Bu, kelihatan kan MK menurunkan dari 5 indikator jadi 3 ini ya. Tentu kan ada plus minusnya nih, Bu Sally. Bagaimana menurut Bu Sally?
2: Ya, pertama saya menyambut baik apa yang sudah menjadi keputusan MK. Tetapi seperti yang disampaikan Mas Jaya ini, ada plus minusnya. Karena kan tidak semua kebijakan itu harus ditanggapi dengan reaksional.
1: Ya.
2: Seperti itu kan. Nah, yang kedua, kalau MK sudah melakukan keputusan seperti itu, maka yang harus segera dilaksanakan oleh DPR adalah merubah regulasinya. Artinya undang-undang tentang kebencanaan yang memang rencananya akan segera dilakukan pembahasan perubahan sesuai dengan prolegnas long list yang sudah ada di dalam tahapan yang dibahas oleh DPR, dan mungkin setelah kita beres membahas di Komisi 8 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, kita akan prioritaskan untuk membahas Undang-Undang Kebencanaan
1: ya, Bu ya.
2: Itu menjadi di dalam prolegnas prioritas tahun 2026 atau 2027 yang akan datang. Karena keputusan MK ini kan bersifat tetap dan memang harus segera dilakukan perubahan. Salah satu indikatornya tadi berdasarkan jumlah korban. Nah, kalau kita berbicara jumlah korban, mungkin kita berkaca dari beberapa pengalaman kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Misalnya Sumatera Utara, kemudian Aceh dan Sumatera Barat waktu itu kan.
1: Yeah.
2: Kenapa sih pemerintah Indonesia lambat sekali untuk menetapkan status kebencanaan? Yeah,
1: jadi perdebatan publik gitu ya, Bu Sally. Ya,
2: betul. Padahal jumlah korbannya sudah sangat banyak gitu kan. Kemudian dampak kerugiannya juga sampai dengan triliunan, ratusan miliar gitu kan. Fasilitas umum yang terdampaknya pun sangat banyak. Tapi kok pemerintah pusat tidak segera menetapkan status kebencanaan itu darurat nasional, gitu kan? Tanggap. Nah, tentu ini menjadi salah satu poin kenapa dilakukan gugatan kepada MK. Nah, memang pada saat hal-hal tertentu seperti kedaruratan yang melibatkan lintas provinsi, lintas kabupaten kota, harusnya diskresi itu segera diambil oleh pemerintah pusat.
1: Yeah.
2: Bisa kita membiarkan itu kepada pemerintah daerah. Nah, undang-undang dan regulasi kita ini di undang-undang yang lama selalu membuat bahwa untuk penetapan status darurat itu kan harus bertahap terus, berjenjang. Daerah dulu menetapkan, misalnya kabupaten kota menetapkan dulu darurat. Setelah itu, setelah kabupaten kota menetapkan darurat, baru tingkat provinsinya. Setelah provinsinya, baru disampaikan ke tingkat pusat. Nah, selama prosesnya terlalu berbirokrasi, dan kemudian harus ada penelaahan, ya akhirnya penanganan terhadap para korban, kepada para korban akhirnya sangat lambat, gitu kan. Nah, kalau nanti ini dirubah oleh MK, oleh DPR, kemudian oleh pemerintah, maka penetapan status daruratnya siapa yang harus menetapkan itu? Maka yang harus segera menetapkan itu adalah presiden.
1: Yeah.
2: Betul kan?
1: Yeah.
2: Bentuknya apa? Bentuknya kepres. Seperti halnya waktu kita COVID.
1: COVID, ya betul.
2: Betul kan? Ya, waktu saat kita COVID, kita kan menetapkan status darurat karena menyebabkan seluruh Indonesia yang terpaparnya. Gitu. Kemudian melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Kemudian presiden menetapkan bentuk keuangannya harus seperti apa yang kita persiapkan untuk menangani COVID tersebut. Nah, jadi memang ada plus minusnya. Pada saat menetapkan status kedaruratan, maka
1: yang meminta pengujian begitu ya, soal kepastian indikator angkanya, misalkan jumlah korban. Nah, ini apakah menurut Bu Sally akan menimbulkan lagi polemik baru karena patokan angkanya misalkan jumlah korbannya berapa, kemudian skala kerusakannya dihitung dengan angka seperti apa. Nah, ini kan dianggap oleh berbagai kalangan ini akan menimbulkan masalah baru karena tidak menyelesaikan masalah yang sudah ada sekarang ini. Itu bagaimana menurut Bu Sally?
2: Ya, mungkin nanti pada saat penetapan kan tidak semudah apa yang disampaikan oleh MK. MK hanya berbicara salah satu indikatornya adalah jumlah korban, yeah, gitu kan. Nah, mungkin nanti saat perubahan regulasinya kita akan menetapkan
1: turunannya begitu ya, Bu Sally ya.
2: Yang disebut dengan jumlah korban seperti apa. Mohon maaf nih, kayak misalnya kasus Nepal.
1: Iya. Yeah.
2: Betul kan? Kasus Nepal pada saat auzubillahimindalik jangan sampai terjadi korban tersebut langsung ke 1000 warganya meninggal. Kemudian
1: ribuan lainnya hilang misalkan begitu ya, Bu Sally ya.
2: Ribuan orang lainnya hilang.
1: Yeah.

0: kebencanaan di negara Nepal,
1: yeah.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Yeah. Nah, misalnya hari ini kita berbicara anak Gunung Krakatau. Betul kan?
1: Yeah.
0: Anak Gunung Krakatau sekarang sedang
1: erupsi, ya.
0: Yeah. Erupsi. Nah, kalau misalnya suatu saat dia tidak
1: ya. Mudah-mudahan jangan ya, Bu ya, jangan meletus lah gitu ya.
0: Jangan meletus.
1: Iya.
0: Kalau dia meletus, kemudian dampaknya kemana?
1: Ke Banten, Lampung, Jakarta, wah kemana-mana itu Bu Seli ya.
0: Iya, kemana-mana, Jakarta, kemudian ke Lampung, kemudian Banten. Gak usah jauh-jauh, kemarin saja karena akibat apa panas dari Krakatau, kemudian ada apa sih namanya sound ke udara, akhirnya dentumannya sampai ke Jawa Barat, gitu kan? Nah, artinya itu kan nggak bisa lagi disebut sebagai bencana
1: daerah Banten misalkan begitu ya Bu?
0: Iya, daerah Banten, betul kan? Maka itu harus ditetapkan sebagai bencana di tingkat nasional karena dampaknya. Yeah. Hari ini kita terasa nih penerbangan tingkat internasional dan nasional sudah tertutup.
1: Iya.
0: Yeah. Yang dirugikan berapa banyak loh, gitu kan? Orang-orang sudah tidak bisa beraktivitas, gitu kan? Jalur internasional penerbangan yang menjadi transportasi udara kita itu udah nggak bisa terbang, gitu kan? Sementara kita tahu Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu satu-satunya bandara internasional yang penerbangannya flight-nya itu kan sangat
1: ya.
0: Sibuk gitu, padat gitu kan. Nah, jadi memang menurut saya penentuan untuk melakukan review terhadap undang-undang kebencanaan ini harus dilakukan secara menyeluruh,
1: yeah.
0: Untuk lintas kementerian dan lembaga, dan memang nanti leading sektornya adalah kebencanaan itu adalah BNPB.
1: BNPB.
0: Tapi kan tidak bisa dikerjakan langsung oleh BNPB.
1: Iya.
0: Begitu mas.
1: Nah, Bu Sally, ini tadi kalau kami berbincang dengan pengamat kebijakan publik ya Bu ya, ada suatu kekhawatiran kalau ini memang akhirnya ada patokan diambil menjadi bencana nasional begitu dengan keputusan MK begitu ya. Nanti ada seperti molar harjat dari pemerintah daerah bahwa akan tergantung pemerintah pusat kalau terjadi bencana di daerahnya begitu untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, itu bagaimana dengan kekhawatiran seperti itu? Bu Sally, akhirnya kan ini akan memperlambat juga penanganan para korban nanti Bu.
0: Oh iya, ya kan tadi kan tidak semata-mata karena ego pribadi orang-orang di nasional, mohon maaf, karena yeah. Menterinya orang daerah mana langsung tetapkan bencana nasional daerah mana. Kan ada indikator variabel menentukan suatu kebencanaan tingkat nasional.
1: Yeah.
0: Bukan hanya karena faktor tadi, mohon maaf, karena korban saja. Gitu kan, dari jumlah.
1: Ada beberapa indikatornya, kerusakan termasuk begitu ya, Bu Sally ya.
0: Iya, kerusakan. Karena pada saat kita menetapkan status tanggap darurat kebencanaan tingkat nasional, maka kan ada konsekuensi logis di situ. Yeah. Dari mulai bantuan logistiknya, ke tanggap daruratannya, pasca bencananya, sosial healingnya, dan segala macam. Nah, yang mungkin itu juga akan menjadi objek perhatian dari APH setelah pasca kebencanaan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi paling tidak keputusan MK ini kedepannya bisa menjadi salah satu pokok bahasan di revisi Undang-Undang Kebencanaan dan sekaligus juga memperbaiki tata kelola kebencanaan di negara kita lah kedepannya begitu ya, Bu Sally ya?
0: Ya, intinya dari apa yang digugat oleh masyarakat menurut saya adalah bagaimana negara tidak lambat dalam penanggulangan bencana, poinnya kan itu.
1: Iya.
0: Jangan sampai orang saling lempar tanggung.
1: Iya, saling tunggu begitu ya Bu penanganannya ya.
0: Saling tunggu.
1: Iya.
0: Apalagi dengan kondisi fiskal kabupaten kota dan provinsi yang sangat terbatas hari ini.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Itu. Jadi mereka ingin sebetulnya warga negara ini, rakyat, fakir, miskin, dan lain-lain sebagainya, itu tanggung jawab siapa? Apalagi pada saat terjadi bencana.
1: Yeah.
0: Nah, intinya kan seperti itu, Mas Denny.
1: Baik, kalau begitu Bu Sally. Bu Sally, kami nantikan perkembangan dari DPR. Terima kasih banyak, Bu Sally, untuk waktunya.
0: Mas Denny, ya.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung.

dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karit Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
2: Ya,
1: ya sudah terdengar dengan baik. Bu Irma, penyesuaian seperti apa nanti yang sudah disiapkan BNPB terkait dengan putusan MK ini?
2: Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Zaini atas kesempatannya kepada kami untuk berada di sini bersama teman-teman RRI Pro 3 untuk menjelaskan bagaimana tanggapan BNPB atau respon BNPB tindak lanjut setelah keputusan MK yang memandatkan untuk perubahan sedikit sebagian dari Undang-Undang 24 atau sedikit perubahan, yaitu khususnya di pasal 7 ayat 2. Tentunya BNPB keputusan MK ini kan kami terima dengan kami sangat menghormati keputusan yang disampaikan oleh MK ini dalam amar putusannya, dan tentunya setelah keputusan ini mengubah cara indikator penetapan status bencana yang dibaca dan ditetapkan saat ini. MK memutuskan bahwa memang betul Pak, dari untuk khusus untuk bencana nasional, indikator yang sudah ada ditetapkan dalam Undang-Undang 24 maupun peraturan turunannya, itu ada tadinya 5, namun MK memandang untuk lebih cepat dalam penanggulangan bencana, menyatakan bahwa tidak secara akumulatif harus 5, tetapi 3 indikator terpenuhi, maka bisa ditetapkan status putusannya. Namun, sebelum saya menyampaikan apa yang akan dilakukan BNPB, saya boleh menjelaskan
1: ya, silakan, Bu Irma.
2: Bahwa penetapan indikator ini memang membuat standar bagi seluruh kami di sini di BNPB maupun di BBBD dalam menetapkan status. Karena tentunya penetapan status bencana itu tidak bisa segala jenis kejadian atau keadaan itu dijadikan status bencana atau tanggap darurat. Karena memang ini bukan saja terkait dengan anggaran ataupun sumber daya yang akan dikerahkan, tetapi lebih kepada jenis bencananya sendiri. Apakah memang itu mengganggu atau mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat secara luas, sehingga bisa ditetapkan status bencana, baik itu di tingkat lokal, dalam hal ini bupati dan wali kota, dan oleh bupati dan wali kota di tingkat kabupaten dan kota, kemudian naik ke tingkat provinsi oleh gubernur, dan tentunya kalau bencana nasional akan ditetapkan oleh presiden. Sejauh ini penetapan status darurat itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman bapak dan ibu di BBBD maupun wali kota, kabupaten, kota, dan provinsi, itu sesuai dan skalanya memenuhi 3 indikator yang tadi kami 5 indikator yang sudah ditetapkan di undang-undang ini sebagai dasar. Karena tidak kalau seandainya misal contohkan kita ini negara yang sangat curah hujan sangat tinggi, sehingga banyak sekali genangan lah air. Kalau semua ditetapkan sebagai status bencana kan agak tentunya tidak sesuai dengan ketentuan ini. Sehingga makanya dibuatlah standarisasi dari penetapan suatu status bencana itu sendiri, apakah bencana daerah itu dalam pengertian bupati kota, bupati kabupaten maupun provinsi. Nah, kemudian inilah yang dijadikan dasar bagi kami. Kami juga sudah memiliki satu yang namanya pedoman untuk penetapan status darurat sendiri. Jadi status darurat ini ada dalam pedomannya itu sendiri setelah adanya Undang-Undang 24 ini. Nah, memang MK memandang bahwa sekurang-kurangnya 3 indikator ini harus terpenuhi dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang dipenuhi.
1: Yeah.
2: Pertimbangan MK memang jelas Pak, penerapan 5 indikator ini secara kumulatif berpotensi menghambat menurut MK dan memperlambat penentuan dini penanganan bencana sehingga tanggap darurat tidak berjalan optimal. Dan menurut MK bahwa penanganan dalam fase tanggap darurat perlu dibutuhkan kecepatan dalam penanganannya. Namun harus digarisbawahi Pak, keputusan Mahkamah ini tidak menetapkan angka atau batas tertentu. Iya, sehingga putusan ini memberikan kerangka Pak, bukan besaran. Jadi kerangka itu memudahkan pendengar penetapan 3 indikator utamanya ini yang akan menjadi bukan lagi menetapkan angka besarannya, karena mungkin agak kesulitan. Sulit bagi menentukan apakah 1000 jiwa itu termasuk dampak yang harus ditangani secara nasional ataukah 999 itu belum bisa masuk karena tinggal kurang satu, sehingga agak memang menyulitkan, sehingga MK memang dengan kapasitasnya menyampaikan bahwa putusan ini kerangkanya bukan besaran yang harus ditetapkan oleh MK, karena memang bukan kapasitas dalam kapasitas MK untuk menetapkan angka atau besaran dari suatu indikator misalnya contoh dampak jiwa. Dan BNPB sudah mendalami Pak putusan tersebut secara menyeluruh, tidak saja amar putusannya tetapi juga pertimbangan dari Mahkamah itu sendiri. Dan ini pendalaman sudah kami lakukan, kami juga sudah menyusun satu apa namanya peraturan presiden terkait dengan draftnya sedang kami NSPK-nya, maksudnya regulasi di bawahnya ini termasuk ketika memang dibuatkan keputusan presiden atau perpres itu sudah dibuatkan draftnya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, menyesuaikan peraturan perundangan yang sudah ada saat ini dengan perubahan sesuai dengan putusan dari MK tersebut. Termasuk pedoman dan standar operasional prosedur yang dipahami, yang saat ini dipahami oleh semua pihak, mulai dari tingkat daerah hingga lintas kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Sehingga ini yang perlu kami segera, dan kami memang sudah memulai Bapak sesuai dengan putusan MK itu, mulai membuatkan NSPK yang terkait dengan penyesuaian pengaturan di bawahnya ini. Dan tentunya yang perlu kita rumuskan di BNP saat ini adalah yang lebih rinci, karena MK tidak menetapkan angka yang besaran, karena memang akan sulit Pak menetapkan angka besaran. Apakah 1000, saya tadi bilang 1000, apakah dana ini, kemudian apakah 99 jadi tidak masuk atau bagaimana. Jadi tentunya ini yang membuat MK juga cukup berhati-hati dengan tidak menetapkan angka, namun meminta kita untuk secara rinci merumuskan suatu parameter, parameter penilaiannya apa ya, metodologi pengkajian cepat, tata kelola datanya. Jadi tujuannya tentu agar penilaian dampak berjalan konsisten, ini tidak ada lagi menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan, sehingga proses penyusunan bersifat lintas kementerian dan lembaga ini bisa sesuai dengan kewenangan yang masing-masing.
1: Iya. Jadi Ibu Irma, sebentar Bu. Jadi dengan penekanan jumlah korban wajib menjadi parameter utama dari MK itu, dalam penyusunan regulasinya tetap nanti tidak akan ada perincian standarisasi batas angka real di lapangan korbannya seperti apa jumlahnya, begitu ya Bu?
2: Iya.
1: Irma.
2: Betul Bapak.
1: Oh, begitu ya.
2: Sampai saat ini yang kami pahami Pak, atau yang kami pahami adalah bahwa akan sulit Bapak untuk menentukan angka. Misalnya apakah kalau tidak ada jumlah korban seperti karhutlah, kan tidak ada korban Pak misalnya gitu. Yeah. Apakah tidak bisa ditetapkan sebagai bencana, even untuk bencana tingkat kota pun kalau memang seperti ini. Jadi ada kami akan lebih detail bencana jenis apa saja yang memang akan ada indikator dampak jumlah korban, indikator korbannya. Karena memang sulit ya Pak, kalau
1: sulit, ya?
2: Misalnya apakah nanti yang NTT misalnya saat ini ada sekian ratus, apakah tidak ini statusnya apakah tidak bisa ditetapkan karena tidak memenuhi indikator jumlah korban seperti itu Pak. Jadi
1: itu akan jadi perdebatan baru lagi begitu ya Bu Irma nanti ya.
2: Iya Bapak, perdebatan baru lagi betul ya.
1: Tapi Bu Irma begini Bu, kalau dari wawancara atau bincang-bincang saya dengan pemohon begitu ya, jadi maksud inti mereka adalah agar penanganan bencana ini kan lebih dipercepat, karena menurut mereka urutan-urutan penetapan bencana dari kabupaten kota ke provinsi sampai ke pemerintah pusat itu memakan waktu yang cukup lama, birokrasinya akhirnya penanganannya agak lambat. Nah itu maknai maksud dari para pemohon seperti apa Ibu?
2: Gini Bapak, kami di BNPB pada saat contoh kasus yang kemarin bencana Sumatera ya Pak, sebetulnya tidak ada kelambatan Bapak, karena pada saat diberikan peringatan dini oleh BMKG, BNPB maupun BBBD di daerah atau pemerintah daerah sudah melakukan rapat mitigasi dari awal Oktober Bapak. Jadi dari awal Oktober itu mereka sudah melakukan apa ada tahapan penanganan bencana itu, mulai dari siaga darurat, mereka sudah memahami permasalahan yang akan dihadapi oleh daerah dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG akan terjadi bibit cyclone senior, saat itu masih bibit ya Pak, karena tidak semua cyclone bibit itu akan menjadi cyclone, dan makanya perlu ditetapkan teman-teman di daerah menetapkan yang namanya status siaga darurat. Dan Bapak, pada saat kejadian bencana atau pada saat tanggal 25 sudah mulai hujan deras dan ada beberapa kota yang sudah mulai terdampak dari hujan deras ini, di tanggal 25 itu sudah ada kabupaten kota yang menetapkan tanggap darurat. Jadi pada intinya tanggap darurat itu menurut pedoman yang kita keluarkan itu adalah bahwa pengkajian dilakukan 1x24 jam secara sudah bisa dilakukan oleh BBBD atau teman-teman di daerah untuk kemudian mengeluarkan status tanggap darurat. Dan semua satu hari pada saat kejadian bencana Bapak, dilakukan oleh provinsi. Jadi intinya SK tanggap darurat yang dikeluarkan oleh provinsi. Pada intinya tidak ada keterlambatan secara administratif ya Pak. Yang ada itu hanya memang karena dampaknya cukup besar.
1: Kendala lapangannya, termasuk infrastruktur begitu ya Bu ya. Itu ya problemnya ya.
2: Dan Betul, dan banyak juga kapasitas pemerintah daerah dalam hal untuk memberikan bantuan itu memang kurang, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bapak Presiden pada saat rakor dengan Bapak Presiden di NTT. Bapak kan juga menyampaikan Kepala Badan bahwa penting untuk penguatan daerah, khususnya kemampuan mereka merespon dalam memberikan bantuan langsung misalnya yeah. kepada kepada masyarakat terdampak, karena kalau menunggu pusat dari Jakarta ini akan tentunya takes time, Pak, karena ada logistik yang dan transportasi yang
1: yeah. kendala. Tapi artinya begini, Bu, dengan dikecilkannya dari 5 menjadi 3 indikator ini, paling tidak bisa lebih mempercepat penanganan bencana begitu ya, Bu Irma, ke depannya, Bu?
2: Tidak, Bapak, karena kalau menurut kami tidak.
1: Oh,
2: karena,
1: begitu ya.
2: Iya, karena ini tidak tidak mempengaruhi kecepatan dari bencana, karena
1: ya, betul.
2: Sepanjang yang kami tahu selalu 1x24 jam setelah tanggap darurat kaji cepat dilakukan yeah. oleh BPBD, dan kadang-kadang hari yang sama juga keluar SK tanggap darurat dari kabupaten kota bupati, sehingga tentunya kami tidak melihat ini menjadi kendala
1: yeah.
2: Mungkin yang selama ini yang perlu kami luruskan adalah seolah-olah untuk naik ke nasional itu akan jadi sulit.
1: Birokrasinya panjang begitu.
2: Padahal pada saat yang bersamaan itu semua bergerak, Pak. Jadi pada saat kaji cepat dilakukan di daerah,
1: yeah.
2: kemudian flexi pada, kemudian provinsi juga turun, Pak, dengan kaji cepatnya melihat, kemudian juga menetapkan langsung, dan kami harus luruskan, Pak, penetapan status darurat itu tidak harus menunggu nasional sebelum aset nasional itu turun, Pak.
1: Yeah.
2: Dalam hal ini, sepanjang kami pamit ada sejak tahun 2020, awal tahun 2006 hingga tanggal 5 kemarin, Pak, sudah terjadi 1.708 kali kejadian bencana.
1: Yeah.
2: Dan ini BNPB turun, Pak, aset pusat turun.
1: Prioritasnya penanganan cepatlah terhadap para korban terdampak, begitu itu ya, yang jadi pegangan ya, Bu Irma ya.
2: Betul, Bapak.
1: Baik, kalau begitu, Bu Irma, kami nantikan perkembangan dari BNPB. Terima kasih banyak, ya, Ibu, Bapak, untuk penjelasannya, Bu Irma.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih banyak, Ibu Irma.
2: Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat bencana nasional, di mana jumlah korban menjadi indikator utama. Jadi jika sebelumnya 5 dari 5 indikator, kelima-limanya harus terpenuhi untuk ditetapkan jadi bencana nasional, namun keputusan terbaru menyebut cukup 3 indikator saja suatu bencana bisa ditetapkan menjadi bencana nasional, dengan prioritas utamanya adalah melihat dari jumlah korban. Kedua narasumber kita yang telah kami putarkan kembali rekaman dialognya menegaskan bahwa tidak adanya angka pasti terkait dengan jumlah korban ini bisa menjadi ambiguitas ketika ada bencana besar terjadi namun belum ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Bagaimana menurut pandangan Anda pendengar terkait dengan topik kita, atau selain ini Anda juga bisa bercerita kondisi terkini di

0: gunung api yang aktif dan erupsi ya, khususnya Gunung Anak Krakatau ini yang bahkan di Jabodetabek pun terasa abunya. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sapa terlebih dahulu pendengar kami yang pertama di sesi kedua ini ada Bu Item dari Surabaya. Selamat dini hari, Bu Item.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, Bu Item sehat ya, Bu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Di sana gimana, vulkanik?
0: Ya, di sini terasa abunya.
1: Oh, gitu, ya. Saya cerita sedikit abu, ya.
0: Iya.
1: Ya. Dulu itu ada Gunung Kelut. Ya, Gunung Kelut itu di Kediri, jaraknya dari Surabaya lumayan jauh. Tapi ketika dia erupsi malam harinya, besok paginya itu Surabaya kabut. Ya, dari mulai pagi. Dan si pemangku jabatan, wali kota, segala polisi, mereka gercep langsung bagikan masker di pagi hari itu.
0: Iya.
1: Iya. Dan mereka juga melakukan penyemprotan di jalan supaya lebih reda si agak kabut ininya, abunya itu.
0: Itu berapa dan lama hujan abunya itu?
1: Satu hari itu mereka usahakan reda.
0: Oh, seharian reda?
1: Iya, karena kan menyangkut sekolah dan kerja dan sebagainya itu. Karena hari kerja.
0: Yeah.
1: Kemudian yang terjadi di rumah itu juga abunya ada di teras, itu bisa ada yang setebal sampai 10 cm.
0: Wow, 10 cm?
1: Iya, cukup tebal, ya, cukup tebal. Dan itu memang disarankan untuk tidak disapu, tapi disiram ya, pokoknya pakai air supaya dia tidak berterbangan. Nah, itu. Jadi kalau kondisi kayak anak Gunung Krakatau yang kemarin itu, ya hari ini baru terasa ya, itu bisa jadi karena angin ternyata ya.
0: Kayak terbawa angin abunya ya.
1: Iya, iya, karena angin memang penyebabnya itu.
0: Tapi ketika itu masyarakat yang terdampak abu Gunung Kelut, apakah mengeluhkan sakit pernapasan seperti ispa gitu, Bu Item?
1: Sepertinya dampaknya, ada keluhan itu. Iya, sepertinya ada, cuman mungkin kurang terekspos atau bagaimana ya, sudah lama juga ya, saya juga begitu ingat lagi sudah itu.
0: Gitu. Jadi debunya jangan pakai sapu atau kemoceng gitu ya, langsung siram ya?
1: Iya, jangan. Langsung disiram dengan air, ya.
0: Iya. Itu termasuk yang di kendaraan gitu ya, disiram dulu ya harusnya?
1: Iya, harus dengan air langsung, supaya juga tidak berterbangan. Dan itu pemerintah kota Surabaya cukup gercep ya, mereka siram airnya itu di jalan, di mana pokoknya, supaya itu teredam debunya itu. Jadi cepat bersih udaranya itu.
0: Jadi pelajaran juga nih buat warga Jabodetabek yang nggak biasa-biasanya kena abu vulkanik ya, anak Jaksel tadi Bu Ria ya, orang Jaksel kena abu vulkanik kan nggak biasa banget ya. Jadi ada edukasi dari Bu Itong nih. Iya. Supaya jangan langsung disapu, pakai air ya yang paling bagus ya.
1: Iya. Karena dari Semeru juga pernah ada itu abunya, tapi nggak sehebat waktu Gunung Kelut.
0: Iya.
1: Itu karena anginnya kencang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada asap, itu bukan asap ya kalau kayak gitu ya, kalau abu itu ya beda ya.
0: Iya, ada pasir-pasirnya gitu ya.
1: Ya, iya betul, itu yang bahaya ya. Tapi katanya menurut ahli malah asap bakaran yang bahaya itu malahan daripada si abu.
0: Sama-sama bahaya sih.
1: Yang bahayanya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan ini ada kejadian hari ini lucu. Sebenarnya bukan lucu ya, kan ada kekeringan di Surabaya, ada wilayah-wilayah yang kosong, itu terbakar. Nah, pemadam kebakarannya itu menggunakan foam.
0: Menggunakan?
1: Memadamkan api, foam. Jadi bukan cuma air, iya bukan cuma air supaya cepat.
0: Iya, iya.
1: Cepat reda dan tidak ada penyebaran begitu api di apinya. Ternyata air itu mengalir ke salah satu kali yang di sekitar kebakaran tersebut dan mengalirlah ke kali di tengah kota. Yang terjadi itu, si kali itu ikan-ikannya kan banyak, mereka biasa mancing dan sebagainya di situ untuk konsumsi dan sebagainya.

0: tapi hari ini terjadi mereka mabuk timbul semua ke atas. Dan mereka ada yang cuma nonton, ada yang terus berebut mau diserok, mau dipancing, tapi ada himbauan larangan.
1: Iya.
0: Karena itu kontaminasinya luar biasa.
1: Iya.
0: Karena itu dari si alat pemadam kebakaran itu tadi. Cuman hari ini masih di apa namanya di tes ya, di tech lab apakah
1: Ikan-ikannya
0: hasil dari si foam atau yang lain.
1: Iya.
0: Ya, tapi ternyata karena alirannya ini memang si kali ini sumber juga dari air yang di Surabaya. Beberapa kali sama semua ikannya ternyata timbul semua.
1: Iya.
0: Tidak cuma satu kali itu aja begitu. Itu mungkin agak sedikit harus diperhatikan juga ya kondisi yang kebakaran-kebakaran itu airnya itu.
1: Iya, penanganan memang penting, perlu, tapi juga harus memikirkan efek negatifnya ada nggak ya gitu ya, dampaknya.
0: Iya.
1: Nah, jangan sampai menghilangkan satu bencana, muncul bencana baru jadinya.
0: Iya, mungkin nggak disadari ya, karena kan namanya air

0: yang namanya buru-buru ya harus dipadamkan. Pokoknya ternyata iya, akibatnya seperti
1: itu. Dan tidak memakan korban, kan itu kan nomor satunya.
0: Iya.
1: Kemudian terhitung kemudian kan begitu ya. Saya nggak berani bicara korban di mobil karena sangat sensitif ya. Kalau menurut badan bencana itu satu korban pun itu sudah banyak kan.
0: Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada satu pun korban ya. Baik kalau gitu Bu Itung.
1: Iya.
0: Terima kasih ya tadi informasinya dan juga edukasinya tadi ya. Karena pernah pengalaman juga Bu Itung ini jadi korban abu vulkanik Gunung Kelut yang terakhir erupsi Gunung Kelut itu tahun 2014. Kita ke Pak Awe di Sidoarjo. Selamat dini hari Pak Awe.
2: Selamat dini hari Bu.
0: Iya, saya dengan Sabil Pak Awe.
2: Oh iya, Bung Sabil, maaf.
0: Iya.
2: Ini untuk topiknya apa tadi? Tunggu, nggak bisa dengar.
0: Masih belum. Iya, MK ubah syarat bencana nasional. Jadi nanti akan lebih mudah kalau suatu bencana besar dijadikan bencana nasional karena indikatornya cukup 3 sekarang, nggak harus 5.
2: Apa itu indikatornya, Bung?
0: Jumlah korban, kemudian kerusakan sarana prasarana, dampak sosial ekonomi, gitu, Pak. Wilayah terdampak, kerugian harta benda, gitu.
2: Ini dari status bencana apa ke status bencana apa, Bung? Dari yang
0: bencana daerah ke bencana nasional.
2: Nah, kalau yang di Sumatera kemarin statusnya apa ya, saya?
0: Bencana daerah.
2: Jadi tidak bisa nasional karena ada peraturan MK itu ya?
0: Bukan, tapi pertimbangan pemerintah pusat karena menganggap bencana daerah tersebut masih terkontrol dan bisa ditangani sepenuhnya oleh Pemda setempat. Jadi pusat sifatnya membantu.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, setelah syarat nasional dikurangi, tapi kalau pemerintahnya tetap berasumsi seperti peristiwa di Sumatera, itu bagaimana ya?
0: Ya, tentu saja kita mempercayakan mereka semua pasti sudah berdiskusi dengan para ahli juga tentang bencana terkait yang terjadi dan keputusan ya kita serahkan ke mereka, Pak.
2: Nah iya, berarti kan ya mohon maaf, kita tetap hormat dengan putusan MK, tapi kalau kewenangan tetap ada di pusat seperti yang terjadi di Sumatera akibatnya, mohon maaf, saya nilai itu lamban sekali. Kalah cepat, kalah gercep dengan kawan-kawan yang dari istilahnya independen, yang warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, kayak begitu-begitu ya, LSM-LSM.
0: Kalau bantuan pusat sebetulnya tidak perlu harus ada status bencana nasional, bencana daerah pun pusat pastinya akan mengirim bantuan dengan cepat juga, Pak. Tentara dan polisi kita semua memang ya tidak apa ya, kurang di lebih sering netizen kita di medsos itu ya lebih suka mengupload yang kontroversial begitulah, Pak. Dianggapnya pemerintah kita lebih lamban daripada influencer, padahal sejatinya tidak, TNI dan Polri sudah sigap di sana lebih dulu, Pak.
2: Nah, sekarang kan begini, Bung, ya. Kita ini punya Kominfo. Ya kan, itu tidak dioptimalkan. Kemudian mohon maaf, kemarin kalau saya tidak salah, kalau salah ya koreksi, TNI pun juga menganggarkan dana sekian untuk cyber-cyber itu, terlepas dari keperluannya apa. Terus yang berikutnya lagi, tokoh-tokoh politik itu kalau mengupload kegiatannya kok bisa lebih bagus, lebih indah daripada TNI Polri. Itulah sebabnya kemarin banyak yang meragukan gercepnya TNI Polri di Aceh. Itu satu ya, itu contoh dulu ya. Jadi kita jangan anulah terlalu underestimate dengan kawan-kawan yang sudah berupaya terus menuduh TNI-nya kurang, Polri-nya
0: BNPB-nya lambat, padahal enggak, sebenarnya udah standby duluan di sana sebetulnya.
2: Sebenarnya tujuannya bukan dari relawan-relawan itu. Relawan itu enggak menganggap itu kok. Relawan seperti jalan-jalan. Ya, ya memang netizen-nya saja.
0: Betul.
2: Yang membanding-bandingkan itu netizen, bukan relawan. Nah, kedua, contoh yang kedua itu yang di NTT kemarin. Kita lihat ada seorang camat yang mohon maaf emosional.

0: kepada pejabat dari pusat bahwa dia itu dimaki-maki oleh bawahannya, lurah, RT-RT itu apa ini kok bantuannya sekian. Nah itu kan menunjukkan bahwa dari pusat tidak bisa cepat kalau tidak mau dibilang lamban. Terus kedua, mana ini TNI Polri-nya? Kan gitu, jadi pertanyaan juga kan. Gitu, apakah dalam hal ini, mohon maaf juga sekali lagi, apakah dalam hal ini terus netizen atau LSM yang kemudian dianggap mengkurang baguskan atau menjelek-jelekkan atau apalah bahasanya yang pas terhadap kebenaran TNI Polri misalkan atau mengurangi liputannya lah.
1: Iya, baik, kita tangkap maksud bawah ya.
0: Iya, mudah-mudahan lah apa yang diputuskan oleh MK ini benar-benar diperhatikan.
1: Iya.
0: Sama baik. Seperti kasusnya MBG terhadap anggaran yang tidak tepat ini mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah.
1: Terima kasih Pak Awe, sehat selalu.
0: Nyari sehat selalu.
1: Amin. Ya, jadi memang betul ya, bagaimana framing media sosial memposting yang kontroversial gitu ya, seolah-olah pemerintah lambat, seolah-olah BNPB dan teman-teman damkar kalau ada kebakaran ya TNI Polri ini lebih lambat daripada influencer-influencer yang seolah-olah dengan tampilan visual yang lebih menarik gitu ya, dianggapnya lebih punya peran daripada para aparatur negara yang sedang ada di sana. Ini tentu saja miris ya, kita melihat perjuangan relawan-relawan pasukan damkar TNI Polri, BNPB, Basarnas begitu luar biasa berjuang siang malam tanpa henti, bahkan sampai pingsan-pingsan mereka. Namun memang kadang di media sosial ini karena netizen begitu senang ya, beberapa ya, enggak semua ya, beberapa begitu senang membuat konten-konten yang seolah mengadu domba, seolah mendiskreditkan usaha kerja keras yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman di sana dan membanding-bandingkan, padahal influencernya juga biasa aja ya, justru mereka berkolaborasi bagaimana supaya karhutlah ini segera bisa tertangani gitu ya. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino. Ya, nampaknya terputus dengan Pak Rino. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
2: Selamat dini hari, Bung Sabu.
1: Ya, Pak Nanang, di Mataram aman, Pak? Tidak ada bencana atau kekeringan barangkali? Ada di sana kekurangan air bersih?
2: Aman, tetap sejuk.
1: Aman, alhamdulillah. Tapi di sini banyak dampak. Saudara kita di Kalimantan belum selesai, Sumatera. Dan kita ada abu vulkanik di Jabodetabek ini. Lampung, Banten, Jawa Barat terdampak juga. Pak Nanang gimana tanggapannya terkait dengan bencana kita, bencana-bencana yang ada atau terkait tema kita, silakan.
2: Ya, MK mengatakan keputusan perubahannya tanggal 28 Agustus 2006 karena nomor 261 garing PUU garing 23 garing 25. Jadinya yang diubah itu oleh MK itu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang dimaksud dengan penanggulangan bencana ini maksudnya dari indikatornya yang diubah.
1: Iya.
2: Yang tadinya kan 5 indikator harus terpenuhi supaya dianggap apa bencana nasional dari bencana daerah juga. Tapi sekarang 3 aja sudah cukup, itu gak perlu 5.
1: Iya.
2: Ya, itu adalah salah satu indikatornya adalah jumlah korban. Alasan MK mengubahnya itu menilai syarat 5 indikator yang akumulatif itu terlalu kaku gitu dan bikin lambat penanganan tanda darurat gitu mas.
1: Iya.
2: Padahal tujuannya biar pintu bantuan pemerintah pusat itu cepat terbuka gitu. Mungkin banyak sekali apa namanya yang terlalu lambat dalam mitigasi atau penanggulangan bencana ini.
1: Iya.
2: Bahkan saya lebih mengapresiasi, bukan banyak maaf ini mas, bukan saya ingin pada membela apa partai perjuangan mas ya, bagunanya dalam bencana ini sangat sigap, sangat cepat setiap ada bencana gitu, walaupun mengirimkan di bawah komando Ibu Risma mantan sakit langsung ada apa-apa diinstruksikan oleh Ibu Ketua langsung ke sana dan langsung langsung berdiskusi dengan korban segala macam, tidak membedakan agama, suku dan segala macam, mereka semua dibantu.
1: Iya.
2: Ya jadinya saya rasa dari bencana daerah maupun bencana nasional, setiap ada bencana pokoknya kita harus respon itu, membantu bersama saudara kita di Indonesia walaupun dia bencana daerah itu bencana nasional. Mungkin maksudnya dalam bencana nasional ini supaya pemerintah tidak terlalu memboroskan anggaran untuk mengeluarkan dari bencana daerah ke bencana nasional itu, tapi kalau secara manusiawi setiap saudara kita yang terkena bencana wajib kita membantu.
1: Iya.
2: Ya, cuma kan ada istilahnya dari jiwa pribadi seseorang, ada yang membedakan kalau bencana daerah yang tidak perlulah bantu, bisa ditanggulangi oleh APBD daerah atau badan penanggulangan bencana daerah atau pemerintah. Tapi kalau menurut saya secara manusiaan yang adil dan beradab, kita wajib selalu membantu warga negara Indonesia yang terkena musibah, apalagi internasional.
1: Baik.
2: Kita wajib terpartisipasi.
1: Baik, Pak Nanang.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Nanang ya. Sehat selalu, Bapak.
2: Ya, sehat selalu.
1: Ya, meskipun tidak berstatus bencana nasional, pemerintah pusat pastinya tetap memberikan bantuan semaksimal mungkin atas bencana-bencana daerah yang terjadi. Dan terkait dengan perubahan aturan terkait penetapan bencana nasional yang sudah dibacakan MK 28 Agustus lalu, ini pastinya akan dipertimbangkan para ahli ketika bencana terjadi. Mereka akan mempertimbangkan dari sisi kedaruratan dan juga logistik ya, dan tentu saja ketersediaan bala bantuan yang ada, kesediaan dana begitu ya, apakah ditetapkan bencana nasional atau tidak. Meskipun tidak bencana daerah pun bukan berarti pemerintah pusat diam, pastinya membantu daerah tersebut untuk menangani bencana dengan lebih cepat dan maksimal. Kita akhiri seksi Kopi Pro 3 di sini hari ini. Saya Hadin Sabil, mewakili rekan kerja saya yang lain, pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 3 karena kami masih akan memutarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
3: Jaringan Berita Nasional.

pukul 3.03 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutlah tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem permanen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutlah di posko karhutlah BPBD Kalsel di kawasan Bandara Internasional Samsudion Banjarbaru Jumat sore. Wamenko Pangan menilai seluruh pengalaman penanganan karhutlah selama ini perlu dievaluasi dan menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya, fenomena El Nino dan kondisi kemarau tidak boleh dianggap sebagai takdir yang menjadi alasan terjadinya karhutlah. Hanif menegaskan ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama penanganan karhutlah, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali api dan bara di bawah permukaan. Kemudian langkah yang bakal dijadikan permanen saat ini penanganan dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya thermal drone untuk mendeteksi titik panas di dalam lapisan gambut terus dilakukan, serta pengujian cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES yang disuntikan langsung ke dalam gambut untuk menjangkau bara api di bawah permukaan.
2: Dan karhutlah. Karhutlah ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutlah ini. Kita sekali lagi tidak boleh menjadikan musim panas dan El Nino sebagai takdir untuk kemudian membiarkan atau merelakan terjadinya karhutlah. Hari ini semua pembelajaran coba dievaluasi, dielaborasi untuk membangun langkah-langkah penting di dalam rangka pencegahan permanen, penanggulangan permanen bencana atau potensi bencana karhutlah di kemudian hari.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra melaporkan upaya pembasahan dan pemadaman selama 2 pekan terakhir cukup berhasil mengurangi sejumlah titik api. Namun keterbatasan air masih menjadi kendala di lapangan.
3: Melaporkan hasil perkembangan 14 hari terakhir, artinya memang ada keberhasilan yang kita capai, ada penurunan titik api, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya air yang sangat terbatas untuk juga menjaga supaya kebutuhan masyarakat terkait air baku dapat terpenuhi tanpa.
1: Usai digelarnya rapat koordinasi karhutlah, Wamenko Pangan Hanif bersama Kapolda Kalsel dan juga Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra dan unsur terkait meninjau kembali lokasi karhutlah di kawasan Pengayuan yang anggang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif sekaligus melihat kondisi lahan dan kebutuhan penanganan lanjutan. Pemerintah berharap berbagai evaluasi dan inovasi penanganan karhutlah saat ini dapat menjadi dasar pembangunan sistem pencegahan yang permanen.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi.

0: mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita harus siap sebelum terjadi gempa bumi. Mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi itu perlu, dan mempelajari penyebab gempa bumi, membuat konstruksi rumah tahan gempa, mempertahankan sistem peringatan dini, dan membuat sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu di BMKG, TV, radio, orari, dan jangan lupa menyiapkan tas siaga bencana.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, operasi modifikasi cuaca atau OMC disiapkan untuk membantu mengatasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi pelaksanaannya harus digeser menyusul penutupan 5 bandara yang terdampak abu vulkanik. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal, mengatakan titik keberangkatan operasi akan disesuaikan dengan kondisi bandara yang tidak terdampak penutupan akibat abu vulkanik. Hingga Minggu pukul 10.25 waktu Indonesia Barat tadi, terdapat 5 bandara yang ditutup akibat kondisi abu vulkanik. 5 bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Intan II Lampung, Bandara Budiarto Curug, dan Bandara Pondok Cabe. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan PLT Deputi Bidang Meteorologi, Dr. Andri Ramdhani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andri, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Tekan.
1: Ya, kabar? Sehat ya, Pak Andri?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya. Pak Andri, seberapa luas, Pak, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini dan kemana, Pak, arah pergerakan ini?
2: Baik, saya mungkin akan menyampaikan analisis terkini tadi jam 8 malam ya, paling tidak berdasarkan citra satelit jam 8 malam. Jadi tetap masih ada dua klaster, Mas Yuman dan pendengar RRI Jakarta, Pro 3. Pertama, klaster yang ke arah timur. Jadi yang ke arah Jakarta nih. Yang ke arah timur laut, barat laut ya, ke arah Jakarta, kemudian Banten dan Jawa Barat. Nah, hingga ketinggian 15.000 feet. Lalu yang klaster kedua, yang ke arah barat daya, barat laut, itu saat ini sudah mencakup wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, dan juga tentunya ya ini lebih alhamdulillah karena kan dominan ke barat ya, jadi ke wilayah samudra Hindia, barat Bengkulu maupun Lampung ya. Jadi ke arah timur semakin meluas ya, sedikit meluas dibanding yang tadi pagi, sehingga ini mungkin dampaknya ke wilayah, terutama yang di wilayah Jawa Barat ya, bagian selatan, dan juga mungkin juga mulai masuk ini kalau saya lihat ini ke wilayah Cirebon ya, sebagian barat Cirebon ataupun Indramayu ya. Jadi sudah mulai ke arah timur nih, Mas Lukman.
1: Tadi kan banyak yang laporan ini ya, Pak Andri ya, ya di mana Jakarta, Tangerang gitu ya, bahkan juga Bogor ini juga mungkin merasakan dampaknya. Ini apa sih, Pak, yang menyebabkan abu vulkanik ini bisa menyebar begitu jauh hingga mengganggu operasional sejumlah bandara ini, Pak Andri?
2: Ya, betul ya, artinya kan ini terbawa oleh angin ya, jadi angin semakin ke atas kan semakin kuat, semakin kencang ya di lapisan atas. Nah, hingga sampai 10 hingga 30 knot. Nah, tapi saya sampaikan tadi, jadi di lapisan tertentu ada yang ke arah timur laut dan juga Tenggara ya, ada juga yang lapisan yang lebih atasnya lagi hingga 50.000 feet yang klaster yang gebar. Nah, tentunya ini berdampak untuk wilayah apa, bandara-bandara.

0: saat ini yang ditutup ya, ada 8 bandara.
1: Oh, 8
0: bandara, tapi nanti mungkin saya lihat update terkini ya. Bandara mana yang tentu yang pertama adalah yang utama, Bandara Soekarno-Hatta masih close. Kemudian ini untuk Soekarno-Hatta ini hingga nanti jam 23.59, jam 12 di close, tapi akan tentunya akan kita evaluasi lebih lanjut dan memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan, Otorita Bandara, dan juga tentunya Airnav ya, karena BMKG hanya memberikan rekomendasi berdasarkan data sebaran abu vulkanik dari satelit dan juga paper test ya, yang dilakukan di bandara-bandara. Nanti keputusan ada di Kementerian Perhubungan, apakah tetap dilanjut untuk ditutup ataupun nanti disesuaikan lebih lanjut ya. Namun ini ada kabar kurang bagus juga nih Mas Lukman dan pendengar. Barusan saya dapat dari teman-teman PPMBG ya, bahwa terjadi erupsi susulan kembali jam saya bacakan ya, jam 20.23 ya. Jadi terjadi erupsi kembali, namun memang lebih lemah ya dibanding yang erupsi yang pertama yang 4 September hingga yang berlangsung selama 25 jam. Jadi

0: ke masyarakat. Jadi ada 3 kali. Pertama adalah di 4 September selama 25 jam. Kemudian yang 6 September dari jam 4 hingga jam 6. Tadi jam tanggal 6 September ya. Lalu juga barusan lagi jam 6 September yang ketiga 22.3. Ya semoga nanti abu vulkaniknya tidak menambah lagi yang sudah ada ya, karena ini juga belum sepenuhnya meluruh. Jika ditambah lagi tentunya ini akan semakin lama nanti kita akan terdampak. Nah, kembali ke bandara tadi ya, Pak Sultan. Jadi selain Cengkareng, jadi ada 9 bandara saat ini, Pak. Jadi pertama adalah Suta, kemudian juga Halim masih close. Kemudian juga Husein Sastra Negara yang di Bandung, lalu juga Pondok Cabe, kemudian yang di Lampung juga, kemudian juga bandara yang di Lampung juga ada Bandara Muhammad Taufik Kemas ya, yang bandara perintis kecil, lalu juga ada di Atung Bungsu, kemudian Budiartu Curug juga, dan juga di Budi Petu Lembata juga tutup ya. Jadi sekitaran Jabodetabek, Lampung ini semua bandara masih close. Tapi yang memang yang paling terdampak adalah yang di Soekarno-Hatta ya, karena sangat padat sekali dan banyak tertahan maupun cancel untuk penerbangan dari dan keluar Jakarta. Demikian.
1: Iya, Pak Andri, kalau kami mendapatkan informasinya kan penutupan hingga malam ini pukul 23.59 kalau tidak salah ya, bandara ini, Bandara Suta. Nah, kalau dari BMKG ini memberikan

0: jam 8.
1: Jam 8 tadi untuk memperpanjang karena sebelumnya kan hingga 21.30 ya.
2: Iya.
1: Nah, jam 8 kami rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, tadi Otoritas Bandara Suta, lalu juga ERNAP ya, sehingga diputuskan dari hasil pengamatan BMKG berdasarkan sebaran abu vulkaniknya, lalu juga dari paper test yang terjadi, yang dilakukan ya, karena paper test itu diamati oleh BMKG tiap 30 menit, Mas Lukman dan pendengar. Jadi ketika masih terdeteksi adanya abu vulkanik, maka kami rekomendasikan untuk ke Kementerian Perhubungan ya, untuk memutuskan apakah tetap ditutup atau dibuka. Nah, terakhir dari hasil koordinasi, Kementerian Perhubungan memutuskan hingga 23.59. Nah, lalu nanti kami evaluasi lagi sebelum pukul 23.59, biasanya 2 jam sebelum. Ada posko di Suta, Pak. Posko terpadu, BMKG hadir di situ. Kemudian seluruh unsur Kementerian Perhubungan dan pihak terkait terus memantau secara intens dan real time. Demikian.
2: Iya, karena ini informasinya ditunggu-tunggu oleh penumpang maskapai ini, Pak Andri ya.
1: Betul.
2: Apakah ini akan diperpanjang kembali gitu hingga esok ya, atau karena ya, kan rekomendasi awalnya dari BMKG ya, Pak ya, untuk
1: ERNAS. Betul, ya, betul. Dari awal BMKG tentu kami lihat tadi 2-3 parameter lah ya. Pertama adalah dari citra satelit untuk bagaimana sebarannya. Yang kedua adalah dari analisis lapisan atmosfer per lapisan ya. Kami lepaskan radio sonde ya, untuk melihat secara vertikal kondisi atmosfer seperti apa. Dan yang terakhir adalah dari paper test untuk melihat apakah masih ada jatuhan abu vulkanik di lokasi bandara. Tiga indikator tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan. Sampaikan ya, bahan pertimbangan untuk Otoritas Bandara dan Perhubungan untuk memutuskan apakah dibuka ataupun ditutup.
2: Iya, berarti 2 jam sebelumnya nanti pukul 22 malam ini ya, Pak Andri ya?
1: Iya, ya, 22 malam ini dirapatkan kembali, Pak. Jadi dari semalam itu, Pak, ada posko terus menerus, bahkan Pak Menteri Perhubungan juga sudah turun juga ke posko, lalu kami siapkan support datanya. Demikian.
2: Iya. Pak, kalau dari tadi citra satelit dan juga sebaran abu vulkanik ini yang dipantau oleh BMKG, bagaimana, Pak? Potensi beberapa jam ke depan ada potensi bandara lain juga ikut terdampak, Pak, atau bahkan ditutupin?
1: Sementara masih sekitaran tadi ya, Jabodetabek dan juga Lampung ya, yang masih terdampak. Untuk bandara lainnya insya Allah masih aman. Belum ada indikasi meluas kembali.
2: Pak, ini kan juga BNPB juga menggelar operasi modifikasi cuaca gitu ya, untuk mengatasi abu vulkanik karena Krakatau ini, Pak Andri. Nah, sejauh mana Pak OMC ini juga bisa membantu menangani kondisi ini, dan apakah OMC benar-benar dapat mengurangi dampak abu vulkanik ini, Pak Andri?
1: Baik, jadi memang OMC untuk ini kita lakukan sangat hati-hati dan cermat, karena juga BMKG yang menjadi pelaksana dari OMC tersebut ya, dan tentunya koordinasi ataupun lead dari ini dari BNPB ya. Nah, pertama kalau dilihat dari potensinya sendiri dari sisi atmosfer ya, agak berat untuk dilakukan OMC ya, karena kering sekali paling tidak hingga hari Selasa ya, untuk khususnya wilayah Jabodetabek ya. Jadi kondisi atmosfer hari ini, besok juga masih cukup kering. Ada peluang sedikit di tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi OMC ini kami lakukan dengan cermat, situasional, melihat potensi atmosfernya. Karena kalau dengan hujan ini sangat-sangat efektif ya, untuk paling tidak di lapisan atmosfer permukaan hingga 20.000 feet lah ya, untuk bisa membilas dampak abu vulkaniknya. Namun kondisinya ini agak-agak sulit nih, Mas Lukman dan pendengar.

0: Ya, kondisi atmosfer sana juga kering ya. Paling nanti ada potensi di tanggal 9 hingga 10 hingga tanggal 12 ya. Untuk wilayah Jabodetabek khususnya ya. Jadi dua hari ini cukup kering, dan OMC ini apabila tidak ada potensi awannya kan tidak bisa kita lakukan. Jadi sia-sia saja. Jadi memang ini salah satu upaya, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku nih. Mas Lukman, bukan semata-mata langsung ada hujan gitu dari kondisi yang tidak seperti itu untuk OMC.
1: Itu syaratnya apa sih Pak kalau untuk pelaksanaan OMC sendiri tadi, indikatornya apa?
0: Baik.
1: Pak?
0: Indikatornya adalah pertama adanya pertumbuhan awan hujan. Ya, jadi BMKG itu ada sistem prediksi untuk melihat bagaimana pertumbuhan awan-awan hujan. Nah, ini kita bisa melihat sampai 10 hari ke depan. Nah, saat ini kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek ya, sangat-sangat minim awan pertumbuhan hujannya. Terutama tanggal 7 besok, kemudian tanggal 8, ada peluang sedikit di tanggal 9, peluang potensi sedang, ya itu pun juga sedang, tanggal 10 juga mulai menurun, tanggal 11 ada potensi bagus, dan 12. Nah, jadi kondisinya adalah ketika ada potensi awan hujan pada probability ataupun tingkat kemungkinan 50 hingga 70% baru bisa dilakukan OMC. Apalagi kalau di atas 70% dan probability tinggi, itu ini sangat-sangat berhasil. Tapi kalau di bawah itu sangat-sangat sulit. Dan ini juga yang terjadi di Kalimantan ya, pada saat karhutla penanganan ya, OMC juga demikian. Dan cukup berhasil ketika ada potensi awan hujan, seperti halnya beberapa hari yang lalu. Jadi memang itu tadi saya, syarat dan ketentuan berlakunya adalah ada potensi awan hujan. Dan ini bisa dimonitor BMKG 10 hari ke depan seperti apa, secara harian, kemudian juga dimonitor secara jam-jaman ya, melalui satelit dan juga radar cuaca BMKG berlapis itu. Nah, biasanya kita lihat harian dulu, kalau kosong biasanya itu secara jam-jaman juga memang kering sekali.
1: Bisa terlihat tadi hingga 10 hari ke depan ya Pak Andri ya?
0: Ya, bisa terlihat kita potong, dan itu diupdate sehari dua kali ya. Kita sistem prediksinya itu kita running untuk simulasinya untuk sebelah ke depan. Nah, pantauan kami ini kering Mas Luman dan pendengar. Jadi mudah-mudahan erupsinya menurun ya, kita berharap dari gunungnya sendiri intensitas erupsinya tidak terus aktif. Kelihatan sangat-sangat berat apabila ini terus-terus aktif ya. Abu vulkaniknya.
1: Pak, mungkin bisa kalau faktor pendukung dari OMC ini, mungkin bisa diluruskan ya, Pak Andri ya, kalau saya salah ya. Ini
0: baik,
1: kan ada terkait dengan kondisi angin ya, Pak ya, untuk yang faktor pendukung. Ini bagaimana, Pak?
0: Iya, sama. Itu jadi selain pertumbuhan awan, kondisi angin pun juga jadi faktor dinamika atmosfer, dan juga kelembaban, juga tidak hanya angin ya. Kelembaban, faktor angin perlapisan udara. Jadi kelembaban di atas 70% itu kami juga pantau. Apa ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan OMC. Jadi tentunya tadi ya. Jadi OMC itu dilakukan untuk membantu meningkatkan proses pembentukan awan hujan. Jadi bukan menciptakan ataupun membuat hujan ya, tapi membantu meningkatkan proses. Nah, seperti mungkin seperti analoginya ya, apa mudahnya. Ketika diprediksi hujan ringan gitu kan. Dan ada awan. Nah, kita eskalasi, kita butuh hujan lebih. Bisa kita eskalasi dengan OMC, bisa meningkat jadi sedang, seperti ini. Ya, ketika ingin menghadirkan hujan ya, seperti itu. Mekanisme atau cara kerja OMC. Tapi ketika tidak ada awan hujan sama sekali, ya tidak kita bisa lakukan. Kita tidak bisa OMC ketika kondisi atmosfer kering ya. itu pasti tidak akan berhasil.
1: Ya, ini yang perlu dipahami ya, karena juga ya, bukan sekedar penyemaian gitu ya, karena ada banyak indikator. Betul. Untuk suksesnya UMC ya. Ini ya Pak Hendri ya.
0: Betul, dan tidak semua awan bisa kita semai untuk jadi hujan ya, makanya BMKG kan ada satelit, ya, ada radar untuk men-screening awannya lah, ya, dibaca ada USG-nya gitu ya, ini apakah potensi atau tidak gitu kan, baru kita terbang. Ya. Kalau tidak ada sama sekali awannya, ini juga tidak berpotensi ya, tidak kita lakukan Pak, karena biaya cukup besar dan kita harus lakukan dengan cermat dan hati-hati dan juga efisien.
1: Ini tentunya kita berharap juga erupsi terus menurun ini ya, tidak lagi aktif seperti kemarin-kemarin ya Pak Andri ya. Tapi skenario ya, apa Pak Andri yang disiapkan oleh BMKG jika erupsi meningkat dan sebaran abu ini semakin meluas, sementara tadi ya kalau kondisi udara kering dan tidak ada awan yang bisa digunakan untuk OMC ini, silakan.
0: Ya, skenarionya tentu BMKG semakin memperketat lagi ya pemantauan real time-nya dan untuk menginfokan secara terkini kepada otoritas terkait, terutama untuk operasional penerbangan dan juga untuk ke masyarakat terhadap dampaknya yang terjadi ya. Jadi tentunya juga dari masyarakat kami menghimbau ya, tidak perlu panik dan juga tetap waspada. Ketika ini eskalasinya terus, maka membatasi untuk beraktivitas di luar. Dan BMKG akan terus menggencarkan informasi, mengedesi ke masyarakat di semua kanal info BMKG untuk menyampaikan update secara real time, baik berdasarkan data radar, satelit, maupun sistem prediksi yang ada di BMKG. Dan juga tentu masyarakat juga terus mengupdate, melihat ya bagaimana perkembangan abu vulkanik ini dari berbagai informasi yang ada dari pemerintah ya, dalam hal ini mungkin BMKG. Jadi skenario seperti itu kita perketat pemantauan dan tentunya mudah-mudahan ada sedikit awan gitu, ada sedikit potensi kita lakukan upayakan OMC, karena OMC seperti hal yang tadi sampaikan oleh teman-teman BNPB, kita standby ya Mas Lukman dan juga pendengar, kita standby OMC, kita sampaikan jika lo ada peluang sedikit aja kita coba terbang. Mungkin seperti itu nanti skenario nya
1: karena akan BMKG akan terus update ya. Tadi kalaupun misalnya tadi sudah dideteksi 10 hari ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan dalam beberapa hari ke depan ya.
0: Betul, jadi dinamika atmosfer sangat dinamis dan juga faktor lokal ya, faktor lokal juga sangat dominan, jadi dan itu terus berubah-berubah ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa melihat tadi dari berbagai time frame waktu ya, 10 hari, 3 hari dan seterusnya, bahkan jam-jaman, nah, apabila ada potensi sedikit saja kita siap terbang, paling tidak untuk tadi mengurangi dampak yang terjadi.
1: Ya,
0: baik. Ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah. Demikian, Mas Sukman.
1: Baik, Pak Andri, terima kasih waktu dan edukasinya malam hari ini. Nanti kita tunggu ya bagaimana update dari BMKG yang bisa dicek langsung ya secara real time ya, Pak Andri ya.
0: Iya. Baik, betul Pak Sukman.
1: Baik, sehat dan sukses selalu Pak Andri, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu.
1: Pendengar PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani ya, kami berbincang bagaimana sejumlah bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Rakatau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3
2: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau yang dilaporkan ya menjangkau 6 provinsi, di mana dilaporkan juga sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda ini menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Dan berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9 pada Minggu ini, di mana BMKG melaporkan 2 lapisan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau yang terbawa angin ya. Lalu bagaimana kondisi untuk masyarakat di Kabupaten Serang, Banten ya? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kabupaten Serang, Pak Rukma Alfiana.
2: Wawancara Pro 3.
3: Halo
1: Pak Rukma, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, Pak Rukma, kondisi terkini untuk di Kabupaten Serang bagaimana Pak terkait dengan erupsi Gunung Anak Rakatau ini?
3: Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau berdasarkan dari Badan Geologi BVMBG itu masih pada level 3 ya, statusnya siaga. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Serang yang terdampak akibat dari erupsi yang masif sementara ini, abu vulkanik ya, itu berdasarkan pemantauan tim kami yang di lapangan, itu ada 11 kecamatan ya, yang sudah terkena imbas daripada abu vulkanik ini ya. Itu di Kecamatan Anyar, Cinangka, Ciomas, Mancak, Pabuaran, Baros, Padarincang, Cikesal, Petir, Keramat Watu, bahkan sampai ke Kecamatan Bandung. Dan sementara ya.
1: Oke. Dari 11 kecamatan terdampak ini mana Pak yang lebih parah?
3: Yang terasa efek dari abu itu di sekitaran Kecamatan Cinangka ya. Kebetulan tadi sekitar jam 3 Pak Gubernur, Ibu Bupati Serang itu ke pos pantau yang di Pasauran juga tadi.
1: Iya, kalau untuk kondisi masyarakat bagaimana Pak Rukma?
3: Iya, kalau masyarakat secara umum tidak terlalu mengkhawatirkan ya, tapi tetap kami himbau untuk masyarakat kalau beraktivitas di luar untuk mengenakan masker ya. Dan kami tadi pun mendistribusikan bantuan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Derajat Prawira Negara untuk mendistribusikan masker ya untuk ke masyarakat di wilayah Cinangka.
1: Belum ada yang ini Pak, masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan abu vulkanik ini terhadap kesehatan ini Pak?
3: Sementara belum.
1: Nah ini apa Pak, dari BPBD Kabupaten Serang saat ini masih terus siaga dengan berapa personil yang diterjunkan Pak untuk siaga malam hari ini?
3: Kami tetap melakukan pemantauan yang masif ya, terutama update data dari BMKG maupun dari Badan Geologi untuk selalu kita update ya. Dan personel kami di Pusdalop itu 24 jam standby Pak.
1: Ya, artinya tadi ya, kalau untuk terkininya ini

0: mulai landai?
1: Kalau untuk wilayah Cinangka memang masih terlihat ya, masih apa dampak dari abu vulkanik itu agak terasa ya. Cuma geser ke wilayah Anyer itu melandai gitu. Artinya tidak separah tadi pagi atau tadi malam ya.
0: Dan cukup tebal Pak abu vulkanik ini di pemukiman warga.
1: Secara kasat mata tidak nampak ya, tapi meninggalkan jejak gitu, debu-debu itu ya nempel ya di kendaraan atau di rumah gitu. Makanya kalau secara kasat mata itu tidak nampak ya. Pak, itu yang dikhawatirkan untuk pernapasan ya, makanya kami himbau untuk mengenakan masker gitu, masyarakat ketika beraktivitas.
0: Pak, bagaimana tadi dengan koordinasi dengan lintas terkait ini, Pak Rukma?
1: Iya, pertama supaya informasi itu bisa dipertanggungjawabkan di satu sumber ya, sumber resmi ya milik pemerintah, baik badan geologi, BMKG maupun BPBD ya. BPBD itu baik BPBD provinsi maupun BPBD kabupaten gitu. Jadi masyarakat kalau menerima informasi, mohon untuk menerima informasi dari informasi resmi gitu.
0: Untuk penanganannya bagaimana Pak? Ini ada arahan khusus tidak tadi dari Pak Gubernur?
1: Iya, untuk masyarakat tetap diharapkan untuk tenang, tidak panik, dan tidak serta-merta menerima berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
0: Lebih ke pemberitaannya tadi ya, atau iya, informasi yang beredar gitu ya?
1: Betul.
0: Pak, kalau kita lihat bagaimana, apakah sudah tadi ya kondisi di lapangan atau di wilayah Pak Rukma ini untuk posko-posko kesehatan dibangun atau masih menggunakan posko layanan puskesmas atau yang ada saja ini Pak?
1: Ya, sementara kita masih menggunakan fasilitas yang ada di puskesmas untuk dinas kesehatan ya. Dan kemudian kita juga mungkin besok ya kita merilis himbauan Bupati Serang terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
0: Kalau dari 11 kecamatan yang terdampak ini, jumlah warganya memiliki data tidak Pak? Ada berapa banyak Pak Rukma?
1: Sementara ini kami belum update data karena kita harus koordinasi dengan kependudukan ya dan catatan sipil karena mereka yang punya data yang akurat gitu.
0: Iya, Pak, ini bagaimana BPBD? Apakah sudah juga menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi, Pak, apabila terjadi kondisi yang semakin memburuk yang tidak diinginkan, Pak Rukma?
1: Iya, kalau jalur evakuasi di titik-titik wilayah yang sekiranya untuk jalur wisata ya, Anyer Cinangka itu kami sudah memiliki jalur evakuasi dan itu sudah ditetapkan di setiap titik gitu ya untuk jalur evakuasinya.
0: Pak, ini bagaimana dengan saudara-saudara kita masyarakat di pesisir Serang ini?
1: Kalau secara umum masyarakat masih tetap tenang ya. Artinya belum ke arah yang mengkhawatirkan. Pun dari pemberitaan dari BMKG bahwa sampai saat ini memang sebaran apa namanya erupsi itu tidak berdampak ke arah tsunami ya. Tidak berdampak ke tsunami. Jadi masih aman lah.
0: Artinya masyarakat ini cukup cerdas ya memilah informasi hoax yang beredar ini ya, Pak Rukma ya.
1: Betul.
0: Pak, bagaimana dengan aktivitas erupsi mengganggu kegiatan sekolah, transportasi, pertanian, atau seperti yang lainnya ini Pak?
1: Iya, update tadi untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang terdampak abu vulkanik. Dari Dinas Pendidikan mungkin sudah menyebarkan ke sekolah untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Mulai daring.
0: Oh, Serang ini mulai Senin esok ya, sudah mulai.
1: Iya, untuk beberapa wilayah yang memang terdampak langsung abu vulkaniknya itu.
0: Yang 11 kecamatan ini Pak, mereka yang ada di sini atau hanya sebagian saja?

0: hanya sebagian mungkin.
1: Pak, ya. Ini apa imbauan BPBD kepada masyarakat Kabupaten Serang yang mungkin saat ini terdampak hujan abu?
0: Dihimbau agar tetap tenang masyarakat dan menerima informasi itu dari informasi resmi pemerintah, dari Badan Geologi, BMKG, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten gitu. Dan ketika ada eskalasi yang meningkat, itu segera menghubungi Pusdalop BPBD gitu, untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya gitu.
1: Iya, artinya kapan masyarakat harus mulai melakukan evakuasi dan kemana harus pergi, ini sudah diberikan edukasinya Pak ya kepada masyarakat ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat jika terjadi hujan abu yang cukup tebal ini ya?
0: Ya, tadi dihimbau untuk selalu mengenakan masker, kemudian terutama untuk masyarakat nelayan ya, untuk menghindari radius 3-5 km dari Gunung Anak Krakatau.
1: Oke, iya. Untuk hari ini tadi sudah didistribusikan obat-obatan dan juga masker ya. Untuk agenda esok dari BPBD Kabupaten Serang masih dilanjutkan? Seperti apa, Pak Rukma?
0: Kami hanya akan melakukan dengan stakeholder yang terkait ya, dari dinas kesehatan terutama gitu ya, untuk langkah-langkah antisipasi terutama pendistribusian masker ya untuk wilayah-wilayah yang memang terdampak langsung gitu.
1: Oh, masih tetap berjalan Pak ya untuk distribusinya ya Pak ya?
0: Iya, insya Allah masih tetap berjalan.
1: Baik, Pak Rukma, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya bagaimana teman-teman BPBD Kabupaten Serang ini juga bisa membantu saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya, Pak Rukma.
0: Iya, amin.
1: Iya, salam sehat, salam tangguh, Pak Rukma. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pendengar Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kabupaten Serang, Rukma Alfiana ya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggandeng pemerintah dan industri untuk memperkuat pemahaman serta kepesertaan dana pensiun melalui kick-off Bulan Dana Pensiun 2026. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Otoritas Jasa Keuangan mencatat literasi dana pensiun masyarakat masih rendah, yakni baru mencapai 22%. Kondisi tersebut mendorong penguatan sosialisasi agar masyarakat mulai mempersiapkan dana pensiun sejak memasuki dunia kerja. Untuk itu, OJK melaksanakan kick-off Bulan Dana Pensiun 2026 secara serentak di Jakarta, Semarang, dan Bandung pagi tadi. Program tersebut melibatkan berbagai pihak untuk memperluas cakupan dana pensiun bagi pekerja maupun pekerja mandiri. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, kolaborasi diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan. Menurutnya, berbagai skema dana pensiun perlu diperkenalkan agar masyarakat memiliki pilihan dalam mempersiapkan masa pensiun.
2: Program dana pensiun itu dapat dilakukan oleh perusahaan melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, kemudian juga dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dan juga yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja, oleh TASPEN, dan oleh ASABRI. Kolaborasi pada hari ini menunjukkan bahwa semua pihak ingin mendorong agar dana pensiun Indonesia itu lebih besar dan mencakup seluruh masyarakat, baik pekerja maupun pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Kita berharap bahwa dana pensiun Indonesia ke depan akan lebih baik, masyarakat akan lebih terlindungi pada masa pensiun.
1: Upaya memperluas perlindungan tersebut juga menghadapi tantangan besar dari dominannya pekerja sektor informal. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut, sekitar 60% dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor informal. Kondisi itu menjadi tantangan pemerintah dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan hingga memasuki masa tua. Karena itu, edukasi dan perluasan perlindungan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan pekerja.
3: Tapi jangan lupa bahwa dari angkatan kerja kita ada sekitar 60% mereka yang bekerja di sektor informal. Dan ini tentu tantangan pemerintah, bagaimana kita semangat yang kita dengar hari ini, masa mudanya produktif dan kemudian masa muda berkarya dan kemudian pada saat tua bahagia dan mendapatkan perlindungan.
1: Bulan Dana Pensiun 2026 akan diisi sekitar 1.000 kegiatan di berbagai daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat. OJK berharap kolaborasi pemerintah dan industri mampu memperluas kepesertaan sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi masa pensiun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jim Carter. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama saya Sabil. Kali ini saya akan membawakan sebuah kabar gembira nih bagi Anda, di mana kami Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Demikian sekilas info dari saya. Akan kami lanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman-rekaman dialog. Namun sebelumnya saya akan putarkan sebuah lagu dari Nora berjudul Dilema.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Rupain kita pada malam hari ini meminimalisir dampak erupsi gunung api. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Ibu Trisna Wijaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Trisna, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat, Pak Trisna?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Pak Trisna, kalau untuk hari ini bagaimana, Pak? Penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, ada beberapa penerbangan yang dibatalkan atau ditunda?
2: Kalau dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu,

0: jadi tadi ada datang dan berangkat itu, kemudian juga ada Batik Air, itu ada dua penerbangan datang dan berangkat, kemudian juga ada Citilink tadi, dua penerbangan juga datang dan berangkat, dan ada satu tadi Susi Air. Yang ke Muko-Muko yang di cancel juga, Mas.
1: Oke. Pak, dengan adanya pembatalan penerbangan ini bagaimana dengan nasib penumpang, Pak Trisna?
0: Iya, dari pagi tadi sampai ke dengan siang hari kita update selalu status penerbangannya. Kemudian setelah diputuskan adanya pembatalan cancel flight oleh airline dari dan ke Soekarno-Hatta, dikarenakan dampak dari Soekarno-Hatta yang close. Kalau berita yang kami terima sampai dengan malam hari ini diperpanjang itu close-nya sampai dengan pukul 23.59. Itu tentunya dari teman-teman airline sudah menginformasikan ke para pengguna jasa mereka untuk kemudian melakukan refund atau mereschedule penerbangan mereka tersebut.
1: Ya, tapi sebelumnya terjadi penumpukan penumpang, Pak, di bandara.
0: Ya, ada penumpukan penumpang dan pengantar juga. Kebetulan kalau dari Bandara Bengkulu ini kan ada beberapa biro perjalanan umroh yang terdampak juga. Jadi tujuan mereka itu ke Jakarta dan Jakarta Jeddah. Tadi dari Batik Air yang pagi jam 6 dan Super Air Jet yang jam 10 itu ada memang banyak, cukup lumayan dipadati oleh peserta jamaah umroh dan para pengantar. Nah, itu yang tadi yang setelah sekitar jam 12 lewat siang tadi sudah mulai terurai dan meninggalkan Bandara Fatmawati Soekarno.
1: Pak, kalau untuk fasilitas di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini bagaimana, Pak? Mungkin dari penginapan dan fasilitas yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang gagal terbang ini.
0: Kalau dari bandara kita sendiri, tentunya kita tetap menyiapkan fasilitas seperti tempat ruang tunggu sementara, kemudian toilet musola, dan kalau di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sendiri tidak ada hotel transit di bandara, tapi di hotel-hotel terdekat.
1: Kalau ini kan yang dibatalkan 14 penerbangan dari dan menuju Jakarta ya, Pak Trisna ya. Untuk aktivitas malam hari ini untuk penerbangan ke wilayah lainnya masih tetap berjalan, Pak?
0: Ya, kalau kami kan selalu update informasi ya, dari Injourney Airport khususnya. Ada beberapa memang bandara yang tadinya tidak dibuka 24 jam operating hour-nya, kemudian sudah diinstruksikan oleh direktur operasi perhatiin untuk dilakukan pembukaan 24 jam. Tentunya ini mengantisipasi memang pesawat-pesawat yang tidak dari dan menuju Soekarno-Hatta itu masih bisa beroperasi, dan juga tentunya ini dilakukan untuk mengantisipasi nantinya ketika open statusnya Bandara Soekarno-Hatta itu untuk mempercepat recovery dari jadwal-jadwal penerbangan yang tertunda di hari ini dan mungkin juga bisa jadi di besok pagi.
1: Agar penerbangannya tidak menumpuk di satu waktu gitu ya, Pak Trisna ya?
0: Iya, karena kan Soekarno-Hatta ini kan adalah hub utama ya untuk internasional dan domestik. Tentunya banyak kemudian terkendala dari penerbangan-penerbangan lain di bandara lain. Jadi kalau dari Injourney Airport sendiri yang dikelola bandar udara itu, terakhir informasi yang kami terima itu ada 4 bandara yang memang statusnya close. Itu Lampung, Raden Intan II, kemudian Soekarno-Hatta, kemudian juga Halim Perdana Kusuma, kemudian terakhir tadi ada Husein Sastra Negara Bandung.
1: Oke, tiga bandara itu ya yang di ini. Kalau ya, untuk jumlah penumpangnya ada datanya, Pak Trisna, yang di Bengkulu sendiri ini, yang ingin menuju ke Jakarta
0: yang terdampak. Kami masih meminta data pastinya ya, yang cancel flight dari dan ke Jakarta dari teman-teman maskapai airline. Tapi bisa kami sampaikan di sini berdasarkan data

0: daily penumpang datang dan berangkat ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini rata-rata memang di angka 800 datang dan 800 berangkat. Jadi kita melayani sekitar 1.800-an penumpang per hari. Hmm. Kurang lebihnya mungkin yang terdampak di hari ini sekitar segitu juga.
1: Hmm. Pak, kalau tadi untuk skema mungkin yang disiapkan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini ketika mungkin terjadi ada penumpukan penerbangan, jadwal penerbangan jauh lebih padat ini bagaimana, Pak?
0: Iya, kita selalu update bekerjasama dengan teman-teman airline agar bisa dinotifikasi ke para calon penumpang. Baik itu via WhatsApp, email, para calon penumpang maupun dari media sosial, untuk selalu kami update bagaimana status penerbangan dari para passenger ini agar bisa menyesuaikan. Dalam hal misal sudah diinformasikan terlebih dahulu bahwa besok itu cancel flight gitu, berarti kan mereka tidak perlu menumpuk atau datang ke bandara, selain apabila memang ada kebutuhan untuk refund atau reschedule dalam hal penerbangan mereka. Nah, ini yang memang salah satunya kita lakukan. Namun untuk kapasitas Bandara Fatmawati Soekarno sendiri sampai dengan saat ini alhamdulillah masih bisa menghandle untuk penerbangan-penerbangan yang memang cancel flight contohnya di hari ini.
1: Pak, dinamika di bandaranya seperti apa, Pak? Ketika penumpang mungkin telat mendapatkan informasi dari pihak maskapai, Pak Trisna.
0: Alhamdulillah, kondusif, Mas, kalau di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini, karena memang kita ketahui bersama bahwa ini adalah musibah bencana alam ya, erupsi dari anak gunung Krakatau ini. Tentunya kita mengajak semua masyarakat pengguna jasa bandar udara itu dapat memaklumi hal tersebut, dan memang opsi yang diberikan airline adalah untuk refund atau reschedule. Itu menjadi opsi yang dapat dipilih oleh penumpang, dan alhamdulillah sih sampai dengan siang hari tadi sudah kondusif selalu ya untuk situasi di Bandara Fatmawati Soekarno ini.
1: Iya. Pak, ini tadi ya, kalau untuk koordinasi dengan Injourney, bagaimana dengan BMKG dan juga Kementerian Perhubungan, Pak?
0: Nah, kita kan kalau Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini ada di Kementerian Perhubungannya di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang. Tergabung di dalam satu grup WA yang memang selalu diinformasikan bagaimana kondisi penerbangan, terus kondisi dampak abu vulkanik di setiap bandara oleh teman-teman dari meteorologi dan teman-teman airnav juga. Dan kami sendiri selaku pengelola bandar udara juga selalu melakukan paper test untuk melihat apakah memang terpengaruh Bandara Fatmawati Soekarno ini terhadap abu vulkanik erupsi dari anak gunung Krakatau.
1: Tapi sebelumnya sudah diprediksi, Pak, oleh Bandara Fatmawati Soekarno. Jadi untuk bisa memitigasi bagaimana penumpang ini alurnya untuk bisa meninggalkan bandara dengan tertib ini, Pak Trisna.
0: Iya, dengan melihat situasi ya dari semalam sudah diprediksi bahwa abu vulkanik tersebut dari Lampung sudah dilakukan close notem, kemudian angin bergerak ke Soekarno-Hatta, sudah diprediksi juga bahwa Soekarno-Hatta akan terdampak. Nah, dari situ kita sudah memitigasi dari penerbangan yang tadinya pagi itu di jam 6 ya. Jadi jam setengah 5, jam 5 itu para penumpang sudah mulai berdatangan. Itu sudah coba kita sampaikan kemungkinan terburuk dari penerbangan mereka ke Jakarta. Nah, itu kita koordinasi selalu menyampaikan dengan teman-teman airline, dan alhamdulillah dengan adanya kepastian bahwa tidak dapat berangkat dan penumpang diberikan opsi untuk refund atau reschedule, itu dapat menenangkan para penumpang.
1: Jadi ini tetap standby, Pak, ya, sehingga nanti pukul 23.59 ya, Pak Trisna, ya?
0: Iya, kebetulan kalau Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini kan memang tidak operating hour-nya tidak 24 jam ya Mas. Mm-hmm. Tapi kita mungkin akan standby untuk persiapan pesawat yang besok. Karena memang kebetulan sebelum terjadinya klus Soekarno-Hatta, kita kan di Bandara Fatmawati Soekarno ini ada satu pesawat yang ron ya untuk Batik Air. Mm-hmm. Itu yang apabila nanti penerbangan memang open di Soekarno-Hatta, tentunya ketika sudah bisa diterbangkan pesawat, ya itu yang akan yang pertama melakukan penerbangan dari Bandara Bengkulu ini. Hmm. Kita akan persiapkan itu dengan baik.
1: Ya, termasuk dengan kemungkinan perpanjangan penundaan ini ya, Pak Trisna?
0: Iya, perpanjangan NOTAM. Perpanjangan NOTAM ini kan nanti biasanya setelah 2359 akan ada cek ulang dari paper test dari Soekarno-Hatta. Nanti akan diinformasikan biasanya paling lambat 1 jam sebelum apakah dia diperpanjang atau sudah bisa di NOTAM untuk open operation Bandara Soekarno-Hatta.
1: Baik, ya Pak Trisna, mungkin ada imbauan Pak dari pihak Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada para penumpang, silakan.
0: Iya, bagi para penumpang khususnya pengguna jasa penerbangan, kami menghimbau untuk selalu memperhatikan informasi baik dari nomor WA atau email, alamat email yang terdaftar ketika melakukan pembelian tiket. Tentunya informasi tersebut akan selalu diupdate oleh teman-teman airline. Itu yang menjadi penting teman-teman untuk bagaimana melakukan perencanaan perjalanan, apakah harus refund, reschedule ketika dilakukannya cancel flight. Kemudian juga bisa diupdate atau dilihat dari sosial media, bagaimana tidak hanya bandara-bandara kita sendiri, tapi Bandara Soekarno-Hatta tentunya yang menjadi tujuan, itu apakah sudah open atau seperti apa. Nah, itu akan menjadi persiapan teman-teman para penumpang untuk melakukan perjalanan ke depannya. Sambil kami juga mengajak kita semua untuk mendoakan agar bencana erupsi Anak Krakatau ini bisa segera berakhir, dan doakan kami para pelaku petugas bandar udara dan stakeholder dapat segera merecovery jadwal penerbangan nantinya ketika memang ini dinyatakan erupsi dampak dari anak Gunung Krakatau ini sudah selesai. Demikian Mas.
1: Ya, baik. Pak Trisna Wijaya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Trisna.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Pendengar, General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro
3: 3. Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Petugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan minimalisir dampak erupsi gunung api ya, di mana sebelumnya memang Badan Geologi mengungkap abu vulkanik Anak Krakatau ini menyebar ke 5 provinsi. Kami akan membahasnya dari sisi kesehatan bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena, Dr. Ian Aslianor.
4: Wawancara Pro 3.
1: Dokter Ian, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Ukman.
1: Iya. Iya. Dokter, ini abu vulkanik sudah menyebar ke 5 provinsi gitu ya, di abu vulkanik Anak Gunung Krakatau. Namun sebagian masyarakat juga belum memahami bagaimana juga dampak dari sisi kesehatan abu yang memang tidak terlihat secara kasat mata ini, Pak Ian. Kalau melihat sejauh mana, Pak, dampak dari abu vulkanik ini mempengaruhi kesehatan dari mungkin terhirup atau yang lainnya, silakan.
5: Ya, terima kasih Mas Firman buat para pendengar setia RRI Pro 3M yang berada. Yang paling cepat yang kita rasakan itu adalah gangguan pada saluran pernapasan dan iritasi mata termasuk juga kulit. Jadi abu vulkanik dapat terhirup dan menyebabkan batuk, kemudian tenggorokan teriritasi, kemudian timbul sesak, serta bisa memperburuk penyakit pernapasan pada tergantung orang ya. Karena itu perlindungan pernapasan itu sangat penting, terutama bagi anak-anak, usia lanjut, penderita asma terutama ya, PPOK juga, penyakit paru dan penyakit jantung, termasuk juga yang penyakit mata ataupun juga penyakit kulit.
1: Pak, kalau untuk itu tadi kan mungkin tidak terlalu dirasa secepat itu. Kalau untuk jangka pendeknya dan jangka panjangnya seperti apa ini, Pak? Tadi kan kalau jangka panjang mungkin sudah disampaikan. Kalau untuk jangka pendeknya seperti apa?
5: Untuk jangka pendeknya untuk ke paru-paru ya. Yang jelas bisa menimbulkan gangguan pernapasan ya. Terutama kalau paparannya cukup tinggi ya. Terutama yang lebih dekat ke arah lokasinya ya. Keluhannya bisa berupa batuk, tenggorokan gatal itu kan, dikasih tenggorokan, sesak, dan gangguan pernapasan ya. Makanya itu masyarakat sekitar wilayah dengan yang jauh itu akan berbeda-beda itu munculnya gejala dan bagaimana penanganannya.
1: Pak, apakah dapat ada perbedaan ya, Dokter Ian, dampak kesehatan antara paparan abu dalam konsentrasi tinggi selama beberapa jam dengan paparan konsentrasi rendah tetapi berlangsung selama berhari-hari, Dok?
5: Ya, betul. Jadi paparan itu tentu berbanding lurus dengan akumulasi daripada partikel ya, partikel dari Gunung Krakatau ini ya, abu vulkaniknya ini ya, yang dari segi ukurannya tuh dia kurang daripada 2 mm. Dan ini karakternya, ini partikelnya sangat halus, itu kan dari hasil fragmentasi magma itu. Nah, bahaya utamanya lah gangguan pernapasan itu sendiri, kemudian secara gangguan yang lain bisa jarak pandang, penerbangan, dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau semakin banyak menghirup abu vulkanik ini tentu akan bisa memperburuk persoalan pernapasan. Ya, dari yang ringan, ya, gatal sampai tenggorokan iritasi itu sampai dia akan jadi gangguan pernapasan akut.
1: Dok, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita dalam perbincangan ini. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 3399888. Nah, dokter Yan, gejala apa, Dok, yang masih dapat dianggap sebagai iritasi ringan dan dapat ditangani di rumah, dan kapan seseorang harus segera mendapatkan pertolongan medis?
5: Ya, sebenarnya masyarakat kita ini sebenarnya tidak perlu khawatir ya, asalkan informasi atau tingkat pengetahuan mereka itu bagus ya.
1: Iya.
5: Contohnya gini, andai kata dari awal kita sudah menginformasikan kepada masyarakat kalau terjadi kondisi udara yang abu vulkanik ini, perlindungan kepada pernapasan bagaimana?
1: Iya.
5: Jadi makanya. Masyarakat diedukasi untuk menggunakan masker yang mampu menyaring partikel itu. Nah, kalau jaraknya jauh dari lokasi, partikel mungkin masker yang biasa tuh masih bisa dipakai ya. Tapi kalau sudah dekat dengan lokasi, maka kita akan mempertimbangkan harus memakai masker yang cukup rapat itunya.
1: Iya. Jenisnya beda ya, berarti ya.
5: Ya, seperti N95, nah ini karena tergantung lokasinya mas, kan semakin dekat harus lebih rapat itunya maskernya.
1: Nah, ini yang perlu diketahui ya, tidak sembarang masker yang bisa digunakan ya, Dokter Yan ya.
5: Betul, sebenarnya tergantung dari jumlah paparannya, kemudian dekat lokasinya, jarak lokasinya sudah kita menentukan, dan ini sangat kita butuhkan bantuan daripada para petugas kesehatan di lapangan, seperti di puskesmas yang paling terdepan, untuk bisa mengedukasi masyarakat.
1: Baik, silakan dok.
5: Ya, sekira Ibu Arianti dari Politeli sangat bagus ya pertanyaan ini, dan ini memang harus kita bisa edukasi kepada masyarakat. Abu vulkanik ini kan sebenarnya produksi dari partikel dari magma ya, yang halusnya itu kurang daripada 2 mm itu. Dan ini berbeda dengan polutan yang lainnya. Karena polutan lainnya itu banyak lagi jenisnya tuh, Pak Lukman. Jadi itu bisa dari gas karbon monoksida, dioksida, kemudian sulfat atau gas yang lainnya, dan itu lebih potensi bahayanya lebih besar di polutan sebenarnya kalau dia, karena kita juga tahu polutan kota, tapi kalau magma itu kan kita sudah bisa prediksi ya sejauh mana dia bisa mengganggu. Tapi kalau yang polutannya itu akan lebih, mungkin ada salah satunya lebih beracun gitu ya, itu agak berbeda. Kemudian untuk terkait dengan makanan, saya kira makanan yang kita makan itu tidak usah terlalu panik ya, makanan sehari itu sudah bisa cukup memberikan perlindungan kepada kita, dan disarankan makanan itu terlindung dari abu vulkanik ya, di rumah gitu ya. Andai kata makanan itu terkena, sebetulnya jangan dimakan. Kalau mau ditanya mau dijawab lagi kepada makanan mana yang dimakan, ya kalau bisa makanan yang ada tersedia di rumah kita ya, buah-buahan sebagai konsumsi juga bagus ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk makanan Bu Arianti di Tegali.
1: Nah, kalau dampaknya bagaimana, Dok, ketika abu vulkanik ini termakan gitu ya? Karena kan kita sering juga nih jajan di pinggir jalan atau bahkan makan di pinggir jalan tidak sadar gitu ya, kalau abu itu termakan, ini bagaimana?
5: Ya, andai kata kita tidak tahu ya apakah ini sudah tercemar atau tidak. Kalau umpamanya kita sudah termakan dan sudah menimbulkan gejala, artinya sesuatu yang mungkin rasa mual gitu ya atau rasa perih, maka sebaiknya segera untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat Mas Luman. Jadi itu yang dianjurkan. Tapi kalau umpamanya tidak menimbulkan jarak siapa ya, saya kira itu tidak perlu khawatir karena tubuh juga mempunyai mekanisme yang cukup untuk memberikan pertahanan. Dan itu andai kata makanan itu sudah kita kan tidak tahu nih apakah itu dari abu atau bukan. Tapi yang jelas kita tuh tidak bisa lihat secara kasat mata. Ya, jadi tidak usah khawatir lah terkait itu. Jadi yang penting kalau ada gejala mual, muntah gitu ya, atau perih di perut, segera untuk mendatangi ke fasilitas pelayanan terdekat.
1: Ini menarik ya, ada Pak Kiki di Bintaro mengirimkan WhatsApp-nya nih dok. Seberapa jauh dampak atau seberapa berat dampaknya antara abu vulkanik ya yang terhirup dengan asap karhutla nih dokter?
5: Oke. Kalau untuk yang karhutla ini merupakan hasil dari pembakaran beberapa material ya. Dan ini bisa salah satunya bisa berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita bicara, kita fokus kedua ini ya, vulkanik ini sama kalau saya melihat dari karakteristik dan komposisi gas yang dihasilkan lebih berbahaya di karhutla itu maksudnya.
1: Lebih berbahaya asap karhutla ya dibanding abu ini ya.
5: Betul. Ya.
1: Dok, ini mungkin bisa dipertegas kembali ini dok, mengenai masker yang bisa digunakan masyarakat. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang mungkin radiusnya dekat dengan Gunung Anak Krakatau, artinya sudah tidak memungkinkan untuk bisa menggunakan masker medis ya dok ya?
5: Kalau di dekat dengan lokasi, maka pilihan utamanya itu adalah kita menggunakan masker N95 ya, dan harus menutupi hidung kita nih ya. Dan wajah juga sebenarnya kita harus terlindungi juga, karena N95 ini dirancang untuk menyaring peredaran udara yang lebih aman ya, karena dia kuburnya kan kecil. Nah, ada juga alternatif lainnya selain N95 itu KN95 atau KF94
1: ya.
5: Ini respirator yang partikulat yang setara sebenarnya dengan N95. Dan ini untuk yang daerah dekat lokasi ini yang sangat dianjurkan. Nah, bagaimana kalau yang jaraknya agak jauh, maka masker bedah liwet memberikan perlindungan. Tapi ini sebenarnya tidak memberikan perlindungan sama sekali. Tapi kalau jadi karena kan tergantung dari kondisi masing-masing orang ya, karena sensitivitas paru-paru masing-masing kan berbeda. Ada orang yang terhirup abu sedikit, dia bisa langsung memunculkan gangguan pernapasan, iritasi atau asma ya. Tapi yang jelas anjurannya kalau yang jauh dari lokasi masker bedah dipakai cukup aman. Kira-kira gitu Mas Umar, dua masker ini yang tersedia yang ada di yang bisa diperoleh gitu ya.
1: Karena memang ini kan mungkin pengetahuan untuk terkait dengan jenis masker ini masih belum banyak yang mengetahui gitu ya. Bagaimana ini kan fungsinya juga beda-beda tadi ya. Untuk tingkat kerapatannya ini ada di N95, KN95 dan juga KF94 ya dok.
5: Iya, N94
1: ya. Kalau untuk masyarakat yang sehabis aktivitas di luar, bagaimana dok sarannya ketika masuk ke rumah ini untuk debu-debu ini yang menempel di baju ataupun di kulit ini bagaimana dok?
5: Andai kata sudah sampai di rumah seperti biasa, kita pakaiannya sudah kita pakai itu, kita taruh di tempat yang apa untuk tertutup, untuk kita apa namanya untuk nanti dicuci ya, kemudian kita mandi gitu ya, kemudian sudah kita pakai seperti biasanya, kemudian kalau sudah di rumah ya kita kurangi masuknya abu dengan cara ya kita menutup pintu dan jendela maksudnya. Kemudian hindari aktivitas yang membuat abu yang sudah mengendap kembali berterbangan gitu ya, yang sampai berterbangan kembali. Kemudian seperti itu kita menghidupin apa kipas angin gitu ya, berterbangan tuh abunya gitu.
1: Oh, oke.
5: Okay. Ya, kemudian perhatikan terutama untuk anak yang anak kecil, bayi-bayi, lanjut anggota keluarga yang punya penyakit pernapasan, sebaik mungkin di rumah lah gitu lah. Sambil nanti menunggu pengumuman dari pemerintah.
1: Iya. Tapi tidak perlu disikapi dengan panik yang berlebih ya dok ya, untuk kondisi
5: tidak
1: seperti
5: perlu, itu. Ya, dengan edukasi masyarakat pasti mudah memahami karena penanganannya juga tidak sulit.
1: Baik, iya. Dokter Rian, terima kasih banyak ya waktu dan edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan juga kondisi ini cepat pulih ya, dan juga masyarakat juga tidak terganggu kesehatannya, dokter.
5: Ya, sama-sama. Ya.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam sehat, Pak Dokter Rian.
5: Salam sehat. Ya, salam sehat semua.
1: Pendengar praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena, Dr. Ian Aslianur ya, melengkapi itu poin kita pada malam hari ini terkait dengan meminimalisir dampak erupsi gunung api.
2: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi

0: Dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan dati kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu di hari Senin tanggal 7 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Kosatu Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, senang sekali Dina Yulianti menemani pendengar semua. Di acara kita yang satu ini, kita bakal start dengan Mutiara Pagi Agama Katolik. Setelah Mutiara Pagi, kita akan sama-sama di acara kita, yaitu di Warta Berita NTT Pagi. Warta Berita bakal ditemenin sama Kak Alip. Dan setelah Warta Berita, Bapak Ibu semua, kita bakal bersama-sama lagi ke acara kita berikutnya, yaitu ke Rote Menyapa Pagi. Setelah Rote Menyapa, bareng juga sama Dina dan juga Kak Alip yang akan menemani pendengar semua di acara kita berikutnya. Di mana lagi kalau bukan di selain Rote Menyapa Pagi, kita akan masuk Rote Pagi ini, Rote Menyapa Pagi, dan juga ada Halo RRI nanti di pukul 10 hingga di pukul 11 nanti ya. Dan pastikan Bapak Ibu semua yang sudah bangun di pagi hari ini, tetap semangat. Sudahkah Anda berdoa di pagi hari untuk memulai aktivitasnya? Kalau belum, nanti kan bisa sambil ya kita mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dina mau memberikan semangat aja buat kita semua di pagi hari yang sudah mulai bekerja, yang sudah lagi planning besar untuk hari ini, jadi gugup banget bangunnya lebih awal. Ya, jangan lupa dipelajari lagi apapun itu, dan pastikan Anda melakukan yang terbaik untuk hari ini. Tetap jadi yang terbaik versi Anda, dan biarkanlah kita terus melakukannya di hari ini. Kita bakal masuk dalam Mutiara Pagi Agama Katolik.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sudah di pagi hari ini sudah menyetel ya 92,5 RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina di sini. Dina akan menemani pendengar semua di acara kita di Mutiara Pagi untuk hari ini. Kita di Mutiara Pagi dengan topik kita yaitu kita dipanggil untuk berbuat baik bukan berbuat jahat. Dan kita sudah punya tentunya penyuluh agama Katolik Kemenak Rotendao, Bapak Wenceslaus Lakamnasi SAG yang ada di studio. Selamat pagi.

Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Ini merupakan jumpa perdana dengan saya yang baru pindah dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara. Para pendengar Radio Republik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka seluruh aktivitas kita hari ini dengan berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami, syukur, pujian, hormat dan sembah bakti kami hunjukkan kepadamu atas penyertaan pada istirahat malam kami. Pada pagi yang indah ini kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menyelami firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran hati dan batin kami, untuk semakin memahami kehendak-Mu dan menjadi pedoman hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan diri, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terpujilah Kristus. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, mutiara pagi Katolik ini saya beri judul, "Kita dipanggil untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat." Lewat bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus melihat kedalaman hati kita yang diwakili oleh pertama ahli Taurat, yang kedua kaum Farisi, dan yang ketiga orang yang lumpuh atau mati tangan kanannya. Bagi para ahli Taurat, hukum tertinggi adalah hukum Taurat. Siapa saja yang melanggar hukum Taurat patut dihukum. Dan sesuai bacaan tadi, salah satu hukum Taurat adalah tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada hari Sabat, termasuk menolong orang lain. Bagi mereka, hari Sabat hanya dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Orang-orang Farisi adalah para kaum munafik, suka bersaing, pemakan riba, suka omongin orang lain dan sebagainya. Orang yang lumpuh atau mati tangannya adalah orang yang lemah, tak berdaya, miskin, pengemis, dan hidup

0: hidup dari uluran tangan orang lain. Yesus hadir di rumah ibadat pada hari Sabat dan mengajar untuk menunjukkan kuasanya yang bersumber pada kasih dan pengampunan. Yesus ingin membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk dan praktek para ahli Taurat dan kaum Farisi yang jauh dari kehendak Allah. Bahwa hukum yang paling tinggi dan utama adalah kasih dan pengampunan. Karena itulah Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakan orang? Para pendengar yang terkasih, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia sendiri bersama Bapa yang hadirkan hari Sabat dan hukum Taurat untuk menyelamatkan manusia, bukan membinasakan manusia. Allah hadir dalam rupa manusia dalam diri Yesus untuk mengambil bagian dalam kemanusiaan kita. Allah dekat dengan kita dan merasakan apa yang kita rasakan. Hari ini Yesus menunjukkan satu perbuatan baik bagi kita dengan menyelamatkan dan menyembuhkan seorang yang lumpuh atau mati tangan kanannya. Tangan yang dulu tidak berfungsi untuk bekerja, kini berfungsi kembali. Tangan yang dulunya tidak berfungsi untuk menolong, kini berfungsi. Tangan yang dulu tidak bisa dipakai untuk memberi, kini mulai berfungsi lagi. Tangan yang dulu tak bisa dipakai untuk merangkul dan memeluk, kini kembali berfungsi. Alangkah berdosanya kita jika kita memiliki tangan yang lengkap tetapi tidak dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan pengampunan, tetapi dipakai untuk melakukan kejahatan. Para pendengar yang terkasih, berbuat baik itu sederhana. Cukup dengan senyum ketika berpapasan dengan orang lain. Ingat bahwa senyum itu pesan yang paling sederhana, tetapi langsung menyentuh hati. Berbuat baik itu sederhana dan tidak rumit. Jika punya roti, jangan makan sendiri. Bagi-bagilah dengan orang lain. Sedikit-sedikit pun tak apalah. Yang penting ale rasa, beta rasa. Berbuat baik itu sederhana dan tidak rumit. Minimal, kehadiran kita bersama orang lain membuat orang lain tersenyum dan bahagia. Lihatlah orang lain dan dari kemanusiaannya, bukan salah dan dosanya kepada kita. Berilah pengampunan dan kita saling mendoakan. Akhir kata, kiranya hari ini terinspirasi oleh bacaan Injil yang kita dengar dan permenungannya, kita berusaha berbuat baik sekecil apapun kepada orang lain. Salve, Tuhan berkati.
1: Puji Tuhan, di pagi hari ini kita mendengarkan renungan yang luar biasa sekali ya, yaitu mengenai dipanggil untuk berbuat baik bukan berbuat jahat. Dari tadi Bapak selalu menekankan untuk kita selalu berbuat baik. Tapi bagaimana sikap kita yang seharusnya kita ambil begitu ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita?
0: Ketika orang berbuat jahat kepada kita, hal yang paling utama itu adalah pengampunan. Kalau kita mengampuni orang, dengan sendirinya hati kita menjadi lega, menjadi lega. Tetapi kalau kita menyimpannya, ketika kita menyimpannya itu orang sudah, yang kita, orang berbuat jahat untuk kita itu sudah berada dalam pikiran kita. Setiap kali kita bertemu dia, pasti itu akan muncul. Maka yang paling kuat adalah pengampunan.
1: Oke, jadi memang kita harus mengampuni begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Tapi apakah ini tadi sebenarnya berbuat baik itu sebenarnya tidak susah ya? Tidak. Tapi susah. Kita manusia yang memang bikin susah begitu, iya, Bapak. Iya. Jadi iya. Yang mau saya tanyakan adalah apa yang sebenarnya membuat kita sulit begitu untuk berbuat baik ketika kita diperlakukan tidak adil. Karena Bapak tahu kan sekarang Dunia itu luar biasa ya. Jadi ya ketika kita diperlakukan tidak adil, bagaimana supaya kita bisa menjaga konsistensi kita untuk tetap berbuat baik?
0: Ya, hal yang pertama paling utama itu adalah jangan dendam. Jangan dendam, karena dendam itu segala akar masalah. Lalu yang kedua, berpikir positif untuk orang lain. Mungkin hari ini dia salah, tapi besok tidak seperti itu lagi. Kita kadang-kadang melihat orang lain dari segi negatifnya, sampai hal baik sedikit pun yang ia buat kita tidak bisa lihat. Ya, itu kira-kira seperti itu.
1: Oke, tapi kalau di kata anak-anak sekarang ya Bapak ya, in this era begitu, di era modern sekarang ini, ada yang selalu berbuat baik terus dan terus, tetapi dia selalu juga dikecewakan oleh orang lain. Jadi kemudian dia akhirnya menjadi jahat dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita terus berbuat baik walaupun kebaikan yang kita lakukan itu tidak dihargai oleh orang lain. Itu kan berat begitu ya Bapak ya?
0: Sebenarnya menurut saya tidak berat. Tapi kita memberi, kita berbuat baik, kita menuntut balas itu. Jadi kita berbuat baik lalu kita mengharapkan untuk orang membalasnya. Nah, padahal kalau berbuat baik itu sesuatu yang kita lepas dan kita tidak pikirkan lagi. Tuhan bilang, berilah dengan tangan kirimu dan tangan
1: kanan tidak mengetahuinya.
0: Tidak mengetahuinya. Seperti itu. Jadi kita memberi apa yang ada pada kita, kita memberi, itu berarti kita lepas. Setelah itu kita tidak perlu ingat lagi. Karena perbuatan baik itu Tuhan sendiri yang membalasnya, bukan orang lain yang membalasnya. Mungkin Tuhan akan membalasnya lewat orang lain, tapi kita tidak menyadarinya. Ya. Jadi kadang-kadang perasaan kita berbuat baik itu harus langsung dibalas. Atau mungkin yang kita bantu orang susah itu, kemudian kita berpikir untuk dia membalas, padahal memberi itu kita melepas. Karena kalau memberi kita melepas itu keikhlasannya, kita memberi itu dengan ikhlas, berarti kita tidak mengharap untuk kembali. Itu perasaan kita yang ada seperti itu, kita selalu menuntut untuk membalas itu, yang kemudian kita melihat orang lain, oh dia berbuat jahat untuk saya. Tuhan tidak menuntut, Tuhan hanya menginginkan kita memberi, dia akan membalasnya dengan caranya sendiri.
1: Setuju. Itu caranya supaya kita juga tidak sakit hati gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita memberi, memberilah dengan ikhlas sehingga kita tidak menuntut balasan begitu dari dia. Oke, luar biasa. Dan kalau tadi kan kita berbicara soal hari Sabat begitu ya. Kalau kita sekarang hari Minggu ya Bapak ya. Sabtu Minggu. Tergantung gimana kita beribadahnya begitu. Dan kalau berbicara soal hari Sabat, itu katanya kita harus berbuat baik di hari Sabat. Kita juga harus berhenti untuk bekerja dan kita tentunya kalau dalam Alkitab seperti itu ya Bapak Nah, kalau di zaman-zaman sekarang ini kita di manusia-manusia yang serba sibuk ini Bapak. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Sedangkan hari Sabtu kadang-kadang kita masih dikejar oleh pekerjaan yang belum selesai.
0: Pada umumnya kalau hari Sabat, hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Hari di mana kita enam hari itu Tuhan sudah memberi kita waktu untuk bekerja. Enam hari. Tapi Tuhan punya hanya satu hari. Tetapi mengapa manusia menganggap enam hari tidak cukup dan hari Minggu dia harus bekerja? Padahal Tuhan punya hanya satu, sedangkan Tuhan memberi untuk kita enam hari. Nah, mengapa kita tidak merasa cukup? Karena kita terlalu cemas dengan kehidupan ini. Ya. Kemudian pada hari Minggu, hari Sabtu, soal berbuat baik ini kan Tuhan yang menghendaki. Sedangkan bekerja itu berbeda. Berbeda bekerja itu mengalur, tapi berbuat baik itu kan Tuhan menghendaki. Sedangkan pada hari Sabat itu Tuhan melarang kita bekerja, itu artinya supaya kita lebih baik satu menit di rumah Allah daripada berjam-jam kita di luar.
1: Setuju ya. Setuju ya. Jadi tapi anak-anak sekarang kadang-kadang ada yang berpikir begini Bapak, aduh kalau saya tidak ke gereja, tetapi saya akan lebih baik daripada orang-orang yang biasanya tidak pernah absen ke gereja. Karena mereka lebih suka ada yang membaca Alkitab di rumah, dan mereka lebih memilih untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, bagaimana Bapak melihat nih pemikiran-pemikiran orang seperti ini? Karena begitu banyak. Saya punya teman yang dia berpikirannya seperti itu juga. Dia bilang, aduh, daripada ke gereja gitu ya, dia sedikit tidak bisa bertemu dengan orang banyak begitu, Bapak.
0: Kekristenan kita itu didasarkan pada komunio, kebersamaan, bukan sendiri. Jadi karena Tuhan sudah bilang, di mana satu dua orang berkumpul atas namaku,
1: di situ aku ada.
0: Ya, kalau kita sendiri itu antara dua, kita bersama siapa? Antara malaikat atau setan. Ya kan? Tapi kalau kita bersama orang lain, kan Tuhan bilang, di mana satu dua orang berkumpul, di situ aku hadir. Dan kekristenan kita dibentuk dari komunio, dari kebersamaan. Mereka berkumpul, berdoa bersama, memecahkan roti.
1: Setuju. Berarti pemikiran seperti itu adalah salah, karena kita dibentuk dengan kebersamaan begitu ya. Oke, baiklah. Di pagi hari ini, Bapak, sebelum kita masuk dalam penutup, ini nanti penutup dan kita akan doa begitu ya. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Rotendao yang sedang mendengarkan di pagi hari ini mengenai topik kita yang menarik, kita dipanggil untuk berbuat baik bukan berbuat jahat, sebagai penutup kita.
0: Oke, terima kasih. Para pendengar yang terkasih, kita berjumpa di pagi yang indah ini. Kita terinspirasi dengan bacaan kitab suci soal berbuat baik. Minimal hari ini, sedikit apapun, kita berbuat baik. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, itu sudah berbuat baik. Ketika kita membuat orang lain bahagia, itu sudah berbuat baik. Hari ini kita akan bekerja, dimanapun kita berjumpa dengan orang lain, cukuplah berbuat baik. Terima kasih.
1: Luar biasa. Dan kita akan menutup ibadah, menutup seluruh rangkaian acara Mutiara Pagi di pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Silakan, Bapak.
0: Mari kita menutup Mutiara Pagi Katolik ini dengan berdoa bersama. Allah kami yang maha bijaksana, tuntunlah langkah hidup kami hari ini untuk mampu berbuat baik sekecil apapun bagi orang yang kami jumpai, baik di tempat kerja maupun dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dan kuatkanlah kami untuk menghadapi segala kejahatan dan hal-hal yang membinasakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati juga untuk Bapak yang akan memulai aktivitasnya di hari ini ya, Bapak ya, hari Senin, apel pagi ya. Oke. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang dan juga menyampaikan perenungan yang luar biasa, sehingga kami pun juga merasa terberkati di hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk pendengar semua dimanapun berada.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Pemadamannya ini untuk pemadaman pemeliharaan, bukan untuk padam karena disengaja, tapi kami pemeliharaan untuk bisa PLN Rote bisa menyalurkan untuk terang lebih baik lagi.
2: Indonesia juga dikenal sebagai provinsi yang diikuti provinsi 3T, yang terdekat, terluas, dan tertinggal. Ini sering ada sebutan-sebutan lagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia. Rote, edisi Senin 7 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Capaian rasio elektrifikasi di Rotendao capai 90%. Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blank Spot NTT dan pengadaan KPID Award. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolo. PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Rotendao terus mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah Kabupaten Rotendao. Sehingga saat ini, rasio elektrifikasi telah mencapai sekitar 90%. Sementara sejumlah dusun masih dalam proses pembangunan jaringan listrik. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
1: Unit layanan pelanggan PLN Rotendao menargetkan sejumlah dusun yang belum teraliri listrik dapat menikmati layanan listrik paling lambat Desember 2026. Demikian disampaikan manajer ULP PLN Rotendao.

0: Koordinator RI Rote Dina Yulian pada Jumat 4 September 2026. Dalam momen Hari Pelanggan Nasional mengatakan saat ini terdapat sejumlah dusun di Rotendau yang masih dalam proses pengerjaan jaringan listrik. Sementara itu, terkait pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah, Manajer ULP PLN Rotendau, Orpa Matilda Penny, menjelaskan pemadaman tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan jaringan PLN. Pekerjaan dilakukan secara bertahap, antara lain pelurusan tiang dan perebasan jaringan untuk menjaga keamanan serta kehandalan sistem kelistrikan.
1: Pemadamannya ini untuk pemadaman pemeliharaan, bukan untuk padam karena disengaja, tapi kami pemeliharaan untuk bisa PLN Rote bisa menyalurkan untuk terang lebih baik lagi. Jadi tidak ada progres, tapi kami memang dari PLN ada rutin untuk pemeliharaan seperti itu, untuk menjaga bagaimana jaringan listrik sudah tetap aman dan bisa selalu nyala kepada masyarakat di Rotendau.
0: ULP PLN Rotendau mengharapkan dukungan masyarakat selama proses pemeliharaan maupun pembangunan jaringan berlangsung, sehingga target pemerataan dan peningkatan kehandalan listrik di Kabupaten Rotendau dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Brimob Polda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di NTT. Informasi disampaikan Vence Sakarias.
3: Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

0: Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
1: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan Kamtipmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
0: Lebih lanjut disampaikan Kabitumas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakkan.

0: Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blank Spot NTT dan pengadaan KPID Awards. Berikut laporan Delvin Wandi.
1: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gafril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
2: Indonesia juga dikenal sebagai provinsi yang diikuti provinsi 3T, dan terdepan, terluas dan tertinggal. Ini sering ada sebutan-sebutan bagi kita di sekitar NTT. Nah, dengan kondisi demikian, disitulah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat vital bagi masyarakat NTT. Bagi kami di NTT, radio dan TV adalah urat nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa bumi. Dan memang ada radio lah yang sangat penting untuk menyiarkan informasi masih soal kekuatan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gafril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
3: Program radio itu utama. Oh, oke, oke kita lanjut. Oke, radio baru dari KPI Awards harus ada.
1: Siap. Baik Yopi maupun Gafriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog NTT menjabarkan bahwa distribusi beras SPHP ke pasar periode Januari hingga September 2026 mencapai 21.676 ton. Berikut laporan Aris Lake.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penyaluran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pasar-pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah di NTT. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Rahim Kana, menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026, Bulog telah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 21.676 ton. Distribusi tersebut merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap beras dengan pasokan yang memadai. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran yang telah ditetapkan agar beras dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Selain menjaga kelancaran distribusi, Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan dan penyaluran beras di berbagai kabupaten kota. Koordinasi pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan retail, serta pemangku kepentingan terkait lainnya juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas program SPHP, menjaga stabilitas pasokan, serta harga beras. Bulog NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Stok yang tersedia dan penyaluran SPHP yang terus berjalan, Bulog akan mengoptimalkan distribusi beras ke pasar dan retail agar bisa menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Capaian rasio elektrifikasi di Rotendao capai 90%. Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blank Spot NTT dan pengadaan KPID Awards. Sekian warta NTT pagi. Dari beranda selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda.

Naga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasisidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas di pagi ini.
1: Dan tentunya buat pendengar semua dimanapun Anda berada, kita masih tetap mendoakan saudara-saudara kita ya. Karena di hari ini, di hari kemarin gitu ya, ini anak Gunung Krakatau dan banyak banget ternyata abu vulkaniknya itu menyebar sampai ke Tangerang, di Jakarta full lah gitu ya. Jadi kita harus mendoakan juga saudara-saudara kita. Ternyata di hari ini kita titip doa kita, dan yang pastinya juga di hari ini di acara kita
0: di Rote pagi ini,
1: kami bakal temani pendengar semua hingga di pukul 8 pagi nanti dengan berbagai informasi-informasi terbaru di pagi hari ini
0: dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu dari Iwan Fals, Surat untuk Wakil Rakyat.

ปาทวนสวน

melompat lebih tinggi dari Celeon 7. Pendengar, dan saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua, yakni penutupan Bandara Suata diperpanjang hingga pagi imbas erupsi Anak Krakatau. Penghentian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 1.039 penerbangan dan 119.215 penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan. Pihak pengelola mencatat 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area Terminal Bandara Darat. Jumlah tersebut mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, serta 10 penerbangan kargo angkutan barang. Manajemen mengaktifkan prosedur penanganan pemulihan layanan guna membantu seluruh pengguna jasa di stasiun penerbangan. Pihak pengelola menyediakan fasilitas armada bus gratis menuju Yogyakarta, Solo, Semarang, hingga Surabaya. Asisten Deputi Komunikasi and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memberikan kepastian mengenai perpanjangan penutupan operasional penerbangan darurat. Dan dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Suwato melakukan penghentian operasional penerbangan. Dan Yudi Setiawan menghimbau para pengguna jasa layanan udara agar rutin memeriksa pembaruan status jadwal penerbangan. Pusat layanan kontak informasi dioperasikan penuh untuk layanan pertanyaan teknis terkait jadwal keberangkatan armada. Yudi Setiawan juga merincikan akumulasi data dampak sebaran abu vulkanik hingga Minggu malam pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Penyediaan makanan ringan dan pengangkutan penumpang menuju area hotel dilakukan melalui sinergi bersama maskapai. Dan Yudi Setiawan juga menambahkan 8 armada bus tahap awal disiagakan untuk memfasilitasi kebutuhan mobilitas darat para penumpang. Masing-masing 2 unit bus dialokasikan khusus melayani pengangkutan ke 4 kota tujuan di Jawa. Dan Brand Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Fahmi Harhab, menyampaikan rekapitulasi data penumpang yang tertahan di terminal penerbangan. Koordinasi pengamanan terus dilakukan guna mengantisipasi penumpukan pengguna jasa hingga situasi kembali normal. Informasi ini, pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pendengar selamat pagi, ada lagu dari Vidi Aldiano yaitu Status Palsu ya. Tapi semoga hari ini tidak ada yang mengeluarkan status-status palsu ya kan, karena bahaya. Apalagi kita turut lagi untuk menyebarkan informasi-informasi yang salah, misalnya hoax dan lain sebagainya. Wah, kalau itu bahaya gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu semua bisa sebelum mereshare sesuatu, pastikan kalau informasi tersebut benar. Dan ini juga informasi yang benar yang bakal Dina sampaikan untuk Anda, bahwa epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, membeberkan bahaya dari abu vulkanik bila mengenai tubuh, dan ini dia tata cara untuk membersihkan yang tepat. Jadi abu vulkanik ini sangat berbeda jauh dengan abu ataupun juga debu.

yang biasa karena itu mengandung silika yang tentunya seperti serpihan kaca yang tajam dan bila merusak khusus ya, khususnya pada organ yang terkena antara lain mata, hidung, mulut maupun juga kulit. Itu berbahaya ya. Diki menyampaikan bahwa adanya paparan abu vulkanik yang dapat membahayakan kesehatan karena menyebabkan iritasi. Pada mata misalnya ya, menyebabkan kemerahan, perih, berair dan sensitif cahayanya sampai dengan membuat luka goresan. Mata juga bisa terkena pandangan konjungtivitis yang menimbulkan kemerahan, rasa terbakar, juga fotosensitivitas dan juga sensitif pada sinar matahari. Pada saluran pernafasan, dia menyampaikan hal ini bisa menyebabkan iritasi hidung dan juga tenggorokan, pilek, batuk jika terkena paparan tinggi dan sesak atau nyeri dada. Gejala-gejala katanya dapat semakin memburuk ya pada penderita asma atau bronkitis kronis seperti munculnya batuk berdahak, nafas berbunyi ataupun juga menge. Dan penderita disarankan menghindari aktivitas berat saat abu vulkanik di udara yang sedang tinggi. Dan tentunya bersirkulasi ya, karena nafas yang lebih cepat itu tidak akan menarik partikel itu harusnya dari abu vulkanik lebih dalam ke paru-paru. Selain itu juga abu vulkanik yang segar maksudnya itu bisa memiliki lapisan asam yang menambah efek iritasi pada paru-paru dan mata sebelum tersapu hujan. Maka daripada itu semua pihak perlu membersihkannya sesegera mungkin menggunakan air dan upaya itu tidak menggosok abu pada permukaan atau mengibas pakaiannya supaya penyebarannya tidak semakin meluas. Selain itu juga ia merekomendasikan juga pada masyarakat untuk menutup jendela dan pintu Bapak Ibu ya secara rapat, karena menurutnya pintu dapat dibuka jika sewaktu-waktu dibutuhkan saja atau sesekali ketika memang harus pergi beraktivitas keluar. Jadi gunakan pakaian tertutup untuk mengurangi paparannya pada kulit. Jadi pencegahan masuknya abu ke dalam paru-paru itu dapat dilakukan dengan menggerakkan masker seperti mengenakan masker ya seperti N95 yang dapat menutup mulut ya dan juga hidung. Nah, Diki meminta semua pihak juga nih untuk memiliki keluhan gitu ya, seperti sesak nafas, nyeri dada maupun juga gangguan pada mata untuk sesegera mungkin pergi berkonsultasi dengan pihak medis di fasilitas kesehatan guna meminimalisasi dampak buruk abu vulkanik pada kesehatan tentunya. Nah, ini nih penting sekali ya untuk kita Bapak Ibu ya, untuk kita bisa memperhatikan abu vulkanik ini, karena banyak banget ya pagi tadi Dina lihat so many people, terutama yang artis-artis ya, mereka itu ketemu di rumah mereka pun juga abunya banyak banget. Jadi ternyata jangan langsung dikebas atau langsung di ini, tapi biarkanlah ditaruh sama air dulu ya.

FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini kita akan banyak membahas abu vulkanik dan juga tentunya ya imbas dari tentunya anak Krakatau ini gitu ya. Dan sebentar lagi Dina bakal bagikan juga bahwa Bandar Lampung yang ternyata sediakan layanan kesehatan bagi warga terdampak abu ini. Dan seperti apa Bapak Ibu semua, apalagi untuk Anda yang punya keluarga di daerah-daerah yang terdampak, ini tentunya membuat kita juga pastinya banyak berdoa begitu Bapak Ibu eh. Oleh karena itu tetap di sini aja, Dina akan kembali juga untuk menemani pendengar semua.

Ada Keisha di hari ini untuk Anda dimanapun Anda berada. Pendengar, Dina bakal bagikan lagi ya informasi kita di hari ini bahwa pemerintah kota Bandar Lampung menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu ataupun juga abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan mereka membuka layanan kesehatan di seluruh puskesmas bagi warga yang kesehatannya terdampak abu vulkanik. Dan ia menghimbau masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernafasan atau gejala infeksi saluran pernafasan ISPA setelah terpapar debu vulkanik untuk segera mendapatkan layanan kesehatan. Wali Kota Bandar Lampung meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Abu vulkanik ya, debu vulkanik dapat mengganggu kualitas udara, mengurangi jarak pandang, serta membuat permukaan jalan menjadi licin sehingga masyarakat harus berhati-hati. Ia meminta agar masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, dan serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jadi pendengar semua yang ada di daerah-daerah yang terdampak gitu ya, di dekat dengan tentunya Gunung Anak Krakatau ini, ya kita yang jauh gitu ya, selalu mendoakan yang terbaik. Jadi jangan panik ya. Dan yang pastinya juga kalau keluar itu harus menggunakan masker, karena wah, sampai di Jakarta aja debunya setebel itu ya kan, apalagi yang di daerah sekitar misalnya gitu ya. Baiklah, kita bakal kembali juga dengan informasi-informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Pastikan juga Anda bakal dengerin kami terus.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya, kita ke informasi. Dan Kemenkes aktifkan pusat darurat kesehatan terdampak erupsi Anak Krakatau. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengaktifkan seluruh Health Emergency Operating Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Pusat darurat kesehatan diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara tepat dan terkoordinasi. Selain itu, Kemenkes segera menerbitkan surat edaran berisi panduan rinci tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota terdampak tersebut. Panduan tersebut ditujukan bagi tenaga kesehatan untuk memastikan penanganan di wilayah terdampak berjalan sesuai arahan Kementerian Kesehatan Pusat. Dan Kemenkes Budi mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi rutin melalui Zoom antara pusat darurat kesehatan Kemenkes dan dinas kesehatan di daerah. Komunikasi tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan secara berkala. Dan informasi ini, pendengar, Anda bisa membacanya di

0: Pendengar, kebiasaan sehari-hari yang sering disepelekan bisa picu tekanan darah tinggi, yakni tekanan darah tinggi atau hipertensi kerap tidak disadari karena pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala. Padahal sejumlah kebiasaan yang dilakukan setiap hari dapat meningkatkan risiko tekanan darah melonjak. Dan gaya hidup yang kurang sehat dapat memengaruhi kondisi pembuluh darah dan membuat jantung bekerja lebih keras. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat menyebabkan tekanan darah meningkat tanpa disadari. Salah satu kebiasaan yang perlu dikurangi adalah terlalu sering mengonsumsi makanan yang sangat asin. Asupan garam berlebihan dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah, sehingga penting untuk memperhatikan pola makan sehari-hari. Selain pola makan, kurang tidur dan stres berlebihan juga perlu diwaspadai. Kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kondisi tubuh dan membuat pengelolaan tekanan darah menjadi lebih sulit. Kebiasaan duduk terlalu lama atau jarang bergerak juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Aktivitas fisik yang cukup secara rutin penting dilakukan untuk membantu menjaga kebugaran tubuh dan mendukung kesehatan jantung serta pembuluh darah. Merokok menjadi kebiasaan lain yang perlu dihindari karena dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mengurangi atau berhenti merokok merupakan salah satu langkah penting untuk membantu menurunkan risiko berbagai masalah kesehatan. Hipertensi sering dijuluki sebagai silent killer karena dapat berkembang tanpa tanda-tanda yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan mulai menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan yang dan juga cukup tidur, mengelola stres dan juga aktif bergerak, tidak merokok serta memeriksakan tekanan darah secara berkala di pusat kesehatan. Informasi ini pendengar tentunya dari portal kami rri.co.id. Ya, dan itu dia pendengar. Hindarilah kebiasaan merokok dan juga harus selalu beraktivitas. Mm-hmm. Apapun itu mm-hmm. harus bergerak supaya berkeringat.
1: Betul. Keluar. Betul. Kayaknya di pagi hari ini bapak-bapak pada protes. Hindari merokok bahaya, ini kurangin lah ya bapak ya.
0: Kurangi.
1: Jadi kalau untuk kesehatan kenapa tidak? Ya. Oke, baiklah. Kalau Kalib sudah memberikan informasi dan tentunya di hari ini kami akan kembali lagi karena baru menit ke-35 lepas dari pukul 7.
0: Masih bersama.
1: Yes, ada BTS dengan Normal.

0: Wah, kalau berbicara soal Havana, ini jadi ingat gurun ya. Oke, tapi Khalid, kadang-kadang kita ya, dalam kehidupan kita itu berasa kayak, kok 24 jam ini kurang ya? Itu yang selalu terjadi gitu ya, kalau saya secara pribadi gitu. Atau 24 jam ada yang berpikir, oh terlalu cepat. Karena mungkin terlalu fokus dalam pekerjaan dan lain sebagainya. So, manajemen waktu itu bukan berarti memenuhi seluruh waktu kita dengan pekerjaan sebenarnya, Kak Alif. Jadi menentukan prioritas, menjaga fokus, dan menyediakan waktu istirahat itu justru menjadi bagian penting nih, agar aktivitas harian kita itu berjalan lebih efektif. Kesibukan kita sehari-hari misalnya kerap membuat seseorang merasa 24 jam itu tidak cukup, seperti yang tadi saya bilang, untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan pengelolaan waktu yang terencana, sehingga pekerjaan itu tidak hanya dilakukan sebanyak mungkin, tetapi sesuai dengan tingkat kepentingan kita. Salah satu langkah sederhana nih, yang adalah membuat daftar keinginan sebelum memulai aktivitas. Jadi daftar tersebut membantu melihat pekerjaan yang perlu diselesaikan, sekaligus menentukan tugas yang harus didahulukan. The Learning Center Washington University menyarankan perencanaan dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan serta urgensi pekerjaan. Jadwal itu juga perlu disesuaikan ya dengan kemampuan dan juga kebiasaan masing-masing individu.
1: Selain menentukan prioritas, mengenali waktu ketika konsentrasi berada pada kondisi terbaik juga penting. University of Portsmouth menyebut pola konsentrasi lingkungan kerja dan gangguan setiap orang berbeda, sehingga strategi pengelolaan waktu tidak selalu dapat diterapkan secara yang sama. Gangguan seperti notifikasi telepon dan media sosial juga dapat mengurangi fokus. Kebiasaan mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking berpotensi membuat perhatian terpecah dan pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama. Waktu istirahat juga perlu dimasukkan dalam jadwal harian. Dan Harvard Business Review mengingatkan bahwa produktivitas tidak selalu identik dengan bekerja tanpa henti, karena kemampuan fokus seseorang memiliki batas.
0: Nah, oleh karena itu tuh menentukan prioritas sekali ini penting sekali, dengan menyesuaikan pekerjaan dengan waktu terbaik untuk kita bisa berkonsentrasi gitu ya. Dan yang pastinya kita harus membatasi tuh gangguan-gangguan notifikasi dan lain sebagainya. Betul. Menyediakan waktu istirahat itu penting ya, karena aktivitas bisa berjalan lebih teratur kalau kita bisa semuanya prepare-nya itu lebih baik, manajemen waktunya juga lebih baik. Jadi produktivitas pada akhirnya itu bukan tentang seberapa sibuk seseorang sepanjang hari kali.
1: Benar.
0: Tapi seberapa efektif waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang benar-benar penting. Wah, ini kalau ngomongin multitasking ya, saya banget itu. Jadi kadang-kadang suka banget, tapi kalau di satu komputer yang sama gitu bisa mengerjakan beberapa, tapi itu bakal diselesaikan dan kemudian akan ada waktu lagi untuk misalnya seperti yang Khalid tahu ya, saya selalu ada waktu untuk berjalan 30 menit, 15 menit minimalnya gitu ya, sebisa mungkin lah. Jadi tentunya waktunya 24 jam bagi saya itu cukup gitu, dan bisa juga melakukan hal-hal yang saya suka banget, seperti mungkin nge-scroll TikTok dan menonton podcast dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya it depends ya, tergantung lah ya, sama
1: manajemen waktu,
0: mengatur
1: jadwal semua.
0: Oke, okay, so benar, dan jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: Ada Petra Sihombing dengan lagu yang berjudul Mine untuk pendengar semua. Baiklah.
1: Dan kita harus berpisah.
0: Karena
1: tepat di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
0: Alright.
1: Ya, saya Alif dulu.
0: Saya Dina Yulianti.
1: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di pagi ini. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga. Kami wakili kerabat kerja yang bertugas di rote pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan bye-bye.
0: Sampai jumpa, bye-bye.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa